Sum Halodo. Wartos Pamungkas, Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Selamat pagi untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pagi hari ini kami menemani Anda. Pagi di mana hari Senin ini Anda kembali beraktivitas setelah menikmati hari libur Anda tentunya ya. Baik, untuk lebih lengkap untuk informasi pagi hari ini dalam Sampurasun Pasundan, seperti biasa kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan perakiraan BMKG, Kota Bandung akan menikmati cuaca cerah ya sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 18 hingga 30 derajat Celcius. Adapun tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada rentang 47 hingga 94%, sehingga udara tetap terasa sejuk pada pagi hari dan cenderung hangat menjelang siang. Sementara itu untuk Kabupaten Bandung, kaum dangu diperkirakan mengalami cuaca berawan. Suhu udara berada di kisaran 16 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 56 hingga 94%. Dan kondisi ini masih tergolong nyaman untuk beraktivitas tentunya ya, terutama di wilayah dataran tinggi yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, untuk Anda yang berencana beraktivitas di luar ruangan, tetap tentunya ya, Anda harus menyesuaikan perlengkapan dengan kondisi cuaca hari ini. Yang mana tentunya pada siang hari cuaca cerah di Kota Bandung dapat menyebabkan suhu terasa lebih hangat ya. Sedangkan kelembaban yang tinggi pada pagi ini dan malam hari berpotensi membuat udara terasa lebih dingin di beberapa kawasan tentunya ya. Dan bagi Anda juga warga-warga Bandung khususnya untuk terus tetap memantau ya pembaruan informasi cuaca melalui informasi perempat ataupun langsung dari BMKG, mengingat perakiraan itu dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

0: nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola? Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha aya media digitalnya yang meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu meureunan lamun urang teu bisa nya. Ka anak meureun budak teh meureunan minimal 2 jam pembelajaran teh meureunan fokus heula kana seni tradisi
2: gitu. Itu salah saya di, lagu
1: sagede. Mau taina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag magrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Uep sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak muji ka Yang Agung teh bener Kang Uep nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Uep meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah magrib magrib teh di mana keneh
2: geuning.
1: Tak eta eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Salah sahiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nya eta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna, rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Meni sakit tukang kue.
1: Asa waraasnya. Sok imet kapilumuran kapungkur eta teh.
0: Mohon gitu janten memang ari lagu-lagu kapungkur mah eueupnya. Kang web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: lain ngobrol tuh tita tadi. Toh, jual eta.
1: Tah, tewak. Buru bawa ke pasar jual.
2: Geus cak kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
3: Nya, Im, bener kitu.
2: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nyem 10.000 mah keur meuli pulsa.
4: Rompat, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pasundan tapi 7 langkung 37 menit katawis balawiri kaum dangu di sabudereun jalan di Ponogoro katawis dinten sanena pasti riweuh nya. Nuriweuh teh temung kaum dangu di bumina sewang-sewangan nyayogikeun sagala rupi pangitan ka paryogian kapala putra putri putu mohon da sok aya geuningannya putra urang teh dititipkeun ka Nini. Nah jadi Nini na nuriweuh ibu ramana mah damel tapi dari sepe enjoy Nina teh nya mohon ngurus incu nyayogikeun sarapanana da eta teh bade lebet ka TK sarta mohon anu lebet ka SD ge sami riweuh biasa nyegriweuh teh enjing-enjing nyayogikeun sarapan teh acan ka uihna dijemput biasa aktivitas mama-mama seperti gitu tapi dan jadi Nina teh nya resep weh gitu pan janten nya kitu baru rak teh tos nikah ku nikah henon gede ku gedena cenah nya nikah ku nikahna anger weh pas ngagaduhan pala putra turunan nuriweuh teh aki jeung Nini nah nya kaum dang saha anu kitu. Itu teh tos anu biasa tapi Nini sareng akina teh da bahagia we nganterkeun incu ka sakola nya nyayogikeun sagala rupina tuturubun ibu Rama teh subuh-subuh bro we budak teh disimpen nya ku indung na teh ku Rama na dicanak ya dirawat teh teh ku Nina sareng akina kitu nya komono di film buran gitu nya teh naon teh teu kabayang gitu nya kedah angkat sakola aktivitas enjing-enjing mana tiris komono daerahna di luhur mah Bapak Sutarya teh cigah nampak tiris nya di luhur nama Jayanti mohon di Cimaragang Cidaun ah tiris nage sigahna temurnya nyecep kana tulang mohon tuh kan tos iya naon namina teh tos ngadugikeun WhatsApp na Pak Sutarya assalamualaikum assalamualaikum salam ujung enjing cenia akiletik Cidaun cuaca rada halem-hem keneh cenah tawis manco mohon halem tapi tirisnya Pak Sutaryat ya gitu ari di Abah Sutaryat mah mun tiris teh biasa siduru da aya hawu nah abdi ge da hoyong siduru teh nanging da tegaduh hawu gitu nya Nah kaum dangu aya hiji informasi nu mana ieu teh informasi tumali sareng ayana denyut peradabannya anu lami mohon tos tersimpan di balik gemerincing besi oge dinginnya bilah senjata tradisional masyarakat Sukabumi nya tadi sebat bedog kala petok kantos ngadong itu bedog bedog mah biasa urang teh di pakakas anu biasa dianggo ku masyarakat Sunda tuku masyarakat pada umumnya kanggo meulahan suluh naon we gitu nya bedog terus bedog tapi bedog golok saurus Indonesia nah pengintannya tadi suka bumi teh enak mina bedog kala petok nah pakakas iya atau napi di tiasa disebat senjata pusaka iya teh akhirnya nama resmi kaum dangu kacatet janten ditetep kena salaku warisan budaya tak benda Indonesia WBTB tehnya tuh bingah urang teh janten pangangken iya janten hiji momentum penting dina ngangkat deui hasanah pengetahuan metalurgi filosofi luhur oge sajarah panjang peradaban Nusantara anu salama ieu tertimbun di dalam memori kolektif masyarakat gitu janten ya ge didugikeun ku Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Riset dan Teknologi Kementerian Kebudayaan RI Widiat Moko netelakeun yen pengakuan ini mencakup dua aspek utama yang tidak terpisahkan nyaeta produk fisik nah bendanya serta proses pembuatannya alhamdulillahnya kaum dangu janten pengetahuan dan teknologi tradisional ngeunaan cara ngadamel pusaka ieu mulai dari ilmu metalurgi teknik penyucian pembakaran penempaan dugikeun ka penyupahan ya mangrupikeun warisan tak ternilai. Nah, pengetahuan atau ilmu ieu teh hidup di dalam memori kolektif warga gitu dan jarang juga nih tertuliskan secara akademis di masa lampau gitu kaum dangu. Jadi mantan oge nekenkeun yen pencapaian ieu teh penting kanggo Indonesia untuk memperkuat diplomasi budaya. Ini membuktikan bahwa bangsa Nusantara teh tos ngagaduhan peradaban dan kali teknologi pengolahan biji besi ya yang maju nah jauh ya sebelum kedatangan bangsa barat jadi geus aya urang teh gitu nah ieu ge didugikeun aya Maestro Bedog Kala Petok nyaeta Pajar Laksana ngungkapkeun
yen rasa sukuna karena yen anaun namina teh lolosna bedog pusaka ieu dina sidang penetapan WBTB sabadana ngalangkungan teteh da tidak mudah ya kaum dangu henteu gampil salah sawios urang tiasa ngalebetkeun janten WBTB barang apa karuhun atau kesenian atau apapun itu gitu yang kaitannya dengan pewarisan hak ya gitu. Setelah melalui itu teh ngalangkungan sababaraha rupi syarat ya. Janten ieu tos ngalangkungan serangkaian kajian akademis, pembuktian sejarah otentik dan syarat usia warisan yang telah bertahan lintas generasi nembe eta teh gitu ya. Oke, proses pembuatan bedog kalapatok ini petok lah patok. Pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Janten terikat pada waktu oge laku spiritual yang ketat. Alhamdulillah ngiring bingah ya kanggo bedog kalapatok noti Sukabumi tos lebat karena WBTB ya warisan budaya tak benda.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu. Upami di Jawa Barat mah kan seueur nami nate, nami lembur, nami tempat nganggo cim. Si mana? Cimindi. Cinaon deh, segera pokok namanya Cimindi, Cinaon, Cimahi. Nah, jadi penasaran nah ya Cimahi asal usulnya kumaha gitu ya. Jadi nemutkan asal usul kata Cimahi tersusun dari dua kata. Nyata ci anu berarti cai kan di Sunda mah ci teh. Dan mahi yang berarti cukup, air yang cukup se-Indonesia. Ngerujuk karena kondisi geografis wilayah ieu anu ngagaduhan sumber cai anu memang melimpah cema itunya. Ku kituna air itu dapat mencukupi kebutuhan penduduknya. Nah, dikutip tina laman resmi Pemkot Cimahi, tina artikel judulnya Sejarah Cimahi Kaum Dangu, didugikan yang perjalanan kota itu menuju daerah otonomi berlangsung melalui proses yang sangat begitu panjang. Awalnya Dumasar Stads Blend tahun 1835, Cimahi teh berstatusnya sebagai sebuah kecamatan. Seiring perkembangan wilayah oge meningkatnya aktivitas pemerintahan pada tahun 62, statusnya ditingkatkan jantan wilayah setingkat kewedanaan ya. Anu membawahi 4 kecamatan sapertos Cimahi, Padalarang, Patujajar, oge Cipatat. Nah, perkembangan Cimahi terus berlanjut. Dumasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 75 ngeunaan pembentukan kota administratif, status Cimahi resmi ditingkatkan janten kecamatan menjadi kota administratif anu aya di wilayah anu aya di bawah wilayah Kabupaten Bandung. Nah, peresmian kota administratif Cimahi dilakukan 28 Januari 76. Harita Cimahi kacatat salaku kota administratif pertama di Jawa Barat, oge kota administratif ketiga di Indonesia. Janten pembentukan kota administratif Cimahi ngacu karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ngenaan pokok-pokok pemerintahan di daerah dan peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 75. Dalam status tersebut, pemerintah Cimahi dipimpin oleh seorang wali kota administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Bandung gitu. Janten wilayah kota administratif Cimahi teh ngagaduhan leganya tempatna oge merupikan bagian ti Kabupaten Bandung Utara, sebagian diatur tina Undang-Undang Nomor 14 Tahun 50 ngeunaan pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Nah, lebat ieu ka dekade 80-an. Cimahi ngalaman perkembangan anu pesat baik dari sisi pembangunan atau napi pangwangunan maupun pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, aya data nunjukkan yang jumlah penduduk dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,12% per tahun Cimahi teh agung oge ya. Oge peningkatan tersebut berdampak karena semakin besarnya beban penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, janten upami ninggal mesatna perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, pemerintah lajeng memandang perlu meningkatkan status pemerintahan Cimahi. Itu pada kaum dangu. Jantan upaya tersebut akhirnya mah kawujud. Nyata tahun 2001 nalika Cimahi resmi ditetapkan jantan kota otonom ya, otonomi daerah. Nah, kita eta sagedik pangitan ngeunaan kota Cimahi asal usulna oge naon namina teh sejarah perubahannya kaum dangu.

0: Bandung berempat budaya dari Bandung tang tosno tabu 8 langku 5 menit iya sampurasun pasundan masih kena nyerengan kaum dangu ngadugikan mang rupi-rupi informasi haturan ujeng enjing sampurasun ujeng enjing santa selain salam sehat semua. Oh, salam sehat, semangat, salam sono selalu. Mamahan, hatur nuhun, selalu memberikan semangat untuk seluruh para penyiar Pro 4 RRI Bandung. Itu kalau misalnya Mamahan udah muncul, tuh semangatnya beda itu ya. Mamahan ini penyayang lah. Pokoknya Mamahan semoga senantiasa sehat selalu ya. Sehat selalu, diberikan kuat oleh Allah agar Mamahan bisa selalu mantau nih teman-temannya, anak-anaknya di Pro 4 RRI Bandung. I love you pokoknya ya untuk Mamahan, selalu sehat ya. Abah Sutaryat juga alhamdulillah tadi sudah pagi-pagi menyampaikan informasi atanapi ngadugikeun WhatsApp-nya sudah menyapa perempat Abah Janggot, mudah-mudahan sigahna nuju katirisan kene Abah Janggot mah ya. Baik, kaum dangu, kami juga mengajak Anda silakan yang berada di manapun ya, baik itu di Jawa Barat, di pulau manakah. Kami mengajak Anda silakan untuk berbagi informasi apabila ada apapun yang terjadi di lingkungan Anda bisa informasikan kepada kami di sini di perempat RRI Bandung, kita sharing. Baik, satu lagu Sunda Aceh ya ti Elsa Rahma sarang Rahel. Kumaha lagu Sunda Aceh seru sih genawanya. Urang sami-sami tetenan wae nanging sata acana urang dugikeun heula sababaraha pariwara nu baris kadugikeun karohangan kaum dangu.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu. Duh, kaum dangu pami, kaum dangu pada angkat-angkatan Kak Indramayu ulah lali komo nyanak murang kali nya. Ieu teh aya hiji tempat ya kanggo biasa di tempat ieu teh khas kanggo naon namina teh dianggo amengan barudak gitu. Janten suasana tenan memang benten ya pami urang ninggal kadinya di kawasan Pintu Air anu memang aya di payuneun kantor KUU Desa Kliwet Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Jadi ieu teh tempat anu ngamanfaatkeun momen libur sakola ieu nya kanggo merurang kali lokasi anu saat acana teh mung janten saluran irigasi. Tapi ieu teh disulap janten hiji tempat anu memang rame ya dipadati warga oge menjelma sebagai destinasi rekreasi sederhana, sederhana, sederhana tapi unik gitu ya. Sejak awal libur sekolah kamari tah ya kawasan ieu teh di pinuhan ku pangrurang kali anu memang nuju menikmati kesegaran aliran sungai. Nah, janten kaum dangu di ditu teh di tempat ieu teh memang sok aya sababaraha puluhan marurang kali, memang anu nuju renang, main ulin cai nya. Anu mana happy gitu. Sawatara kitu para orang tua milih kanggo santai nya di tepi sungai sambil mengawasi putra-putrinya yang sedang menikmati liburan. Nah, janten ku sababaraha nu kanto sumping ka ieu tempat janten menikmati sorta suasana namina teh bak-bakan bermain air di siang hari anu memang cuaca panas pas pisan gitu nya main bak-bakan bak mandi gitu kan. Nah, memang tempatna kaum dangu pemilik tinggalnya seperti bak ibak gitu nya bak-bakan mandi gitu tapi nu namina teh

happy, tidak menggunakan keluar banyak uang, tapi barudak seneng gitu ya, barudak happy, barudak bunga gitu. Janten ya oge ramena warga di pintu air kasebutnya ngarojong warga satempat gitu nya, atanapi para penjual makanan minuman. Janten eta mah otomatis aya gitu. Tah kaum dangu saupamina, kaum dangu penasaran tiasa sumping ya ke Indramayu. Janten memang tempat nanti bak-bakan biasa gitu, tapi nu mana ieu teh tempat ngajadikeun hiji momen anu kalintang engke panginten jantan memori ya di barudak di marurang kalih ke panginten tos dewasa sumping di kae tempat ieu bak-bakan ieu. Janten aya dongengkeuneun. Nah, janten ieu gambaran wireh urang teh saupamina marurang kalih tos lebet ke masa libur, libur sekolah, janten teu kedah angkat ke tempat mepah atau tempat mewah ya untuk bikin anak happy, anak seneng. Jadi ke tempat yang sederhana pun ini bisa menjadikan satu momen yang keren, satu momen yang luar biasa, yang mana mungkin nanti sama anak-anak kita akan dijadikan satu sejarah yang manis ya. Kaum dangu di Indramayu, nah Indramayu pilih penasaran nuju di Indramayu ayeuna pilar weta alamat nah, tadi tos didugikeun bermain bak-bakan judulna eta kaum dangu atau tempatna ya.

Kamu dengar Perempat Budaya RRI Bandung memasuki pukul 8 lewat 32 menit. Saatnya kami hadirkan Sampurasun dalam sesi obrolan tawangkongan. Namun kami sampaikan permohonan maaf kepada Anda bahwa untuk Sampurasun Pasundan kali ini tidak dapat kami hadirkan secara langsung atau live bersama narasumber karena satu dan lain hal. Kami hadirkan siaran ulang yang akan dipenuhi rekan kami Anumugia tentang budaya sebagai ketahanan bangsa.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Ngawangkong Pagi dalam sajian acara Sampurasun Pasundan dari Pro 4 Suara Budaya Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Ya, kaum dangu, Ngawangkong Pagi pada pagi hari ini ditemani oleh dua narasumber. Beliau adalah Bapak M. Ari Mulia S. Hussein. Beliau adalah Pupuhu Agung Ketua Majelis Adat Sunda. Beliau juga pegiat adat budaya dan kebangsaan. Halo, Assalamualaikum Kang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Rampes. Oke, anu hiji deui ari aya Kang Ari Kurniawan M. Esen. Beliau adalah sama juga ya, pegiat adat budaya dan kebangsaan. Juga beliau adalah Dewan Karesian Majelis Adat Sunda. Beliau juga Bapak Guru, Bapak Dosen ya, Bapak Dosen di Dosen Desain Komunikasi Visual di ITNAS Bandung. Halo, Assalamualaikum Kang Aris.
2: Waalaikumsalam Sampurasun.
0: Rampes. Alhamdulillah kabiruyungan. Pagi hari ini saya ditemani dua tokoh nih, kakak-kakak saya, biarin ya kakak ya Kang ya. Alhamdulillah, tiasa ditepangkeun. Kita akan ngobrol nih kaum dangu tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Seperti memang sudah kita ketahui ya, dengan adat dan budaya ini menjadi suatu pertahanan yang kokoh untuk kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya orang Sunda. Nah, orang ngobrol sarang Kang Ari lah. Kang Ari langsung wayanya. Atau apa ibade ieu heula nyapa heula kaum dangu heula sok mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para wargi anu janten anu dinten ieu ngadangukeun di Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng enjing, wilujeng tepang. Salam sehat dui kasal salamina tang tayungan ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Kang Aris pilih bade ieu mangga?
2: Mangga wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya pemirsa kaum dangu. Nepangkeun sim kuring pun Aris Kurniawan. Mangga dilajeng.
0: Kang Ari, berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan ya, khususnya tentang adat dan budaya. Bagaimana sih menurut Kang Ari sekarang ini keberadaannya?
1: Mangga, atur nuhun. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia?
0: Bahasa Indonesia deh. Oke, diantepkeun mah bahasa Sunda.
1: Jantan nilai jantan kia, berbicara nilai-nilai kebangsaan. Orang kita harus menelisik ke masa lalu dulu. Sebelum menjadi bangsa ini, di Nusantara ini apa? Apakah tiba-tiba sudah menjadi bangsa Indonesia atau sebelumnya ada bangsa-bangsa yang lain? Nah, ternyata ada bangsa-bangsa sebelum bangsa Indonesia hadir. Bangsa Sunda, bangsa Jawa, Batak, Buli, Bagis, dan lain sebagainya. Nah, sebelum bangsa-bangsa ini pun hadir, ada awal cikal bakal menjadi bangsa-bangsa tadi, yaitu adat dan budaya. Sekumpulan manusia yang mendiami di suatu wilayah, yang memiliki pemahaman ilmu dari sang pencipta, yang menjadikan ini adat dan berkembang menjadi budaya. Dari budaya inilah baru berkembang menjadi sebuah bangsa. Nah, hari ini kita sudah tahu sebagai bangsa Indonesia, tanpa tahu sebelumnya kita bangsa-bangsa apa. Hari ini nilai-nilai kebangsaan Indonesia ini tidak pernah dibedah, tidak pernah digali dengan pisau bedah yang namanya adat dan budaya. Sehingga pemahaman berbangsa kita hari ini informasinya dari barat. Jadi pemahaman nanti pemahaman barat, seolah-olah bangsa Indonesia teh itu seperti yang diceritakan oleh para ahli kebangsaan dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini yang hari ini banyak ketidakcocokan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan berekonomi, bersosial, kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berpendidikan. Banyak gak cocoknya. Karena pemahaman atau nilai-nilai yang diungkapkan asalnya dari barat, yang diajarkan melalui sistem pendidikan. Sementara akar yang disebut adat dan budaya asli kita yang mengajarkan kita nilai-nilai tadi, dari mulai nilai-nilai dalam pendidikan, politik, hukum, dan lain sebagainya, tidak pernah dijadikan landasan, tidak pernah dijadikan akar, tidak pernah dijadikan pisau bedah. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, muncul bahasa Arabnya patojanya jeung adat budaya asli urang. Sementara manusia hidup dasarnya adalah contoh dan amanat. Keluar dari contoh dan amanat, maka kita akan menemukan kecelakaan-kecelakaan. Begitu pula dalam berbicara, berbangsa, bernegara. Ada yang memberikan contoh dan amanat. Siapa? Para pendiri bangsa. Yang dasarnya dari mana? Dari kumpulan adat dan budaya Nusantara ini.
0: Oke.
1: Gitu, Teteh.
0: Ya, kalau menurut Kang Ari, memang pemahamannya kurang cocok mungkin ya, karena kita memakai pemahaman orang barat, bukan pemahaman kita sendiri. Kita. Nah, kira-kira menurut Kang Aris, Bapak dosen, bagaimana ini solusinya? Agar kita bisa jadi cocok pemahaman ini.
2: Ya, baik. Jadi kita tahu bahwa adat dan budaya itu diwariskan secara turun-temurun. Apa artinya adat dan budaya itu yang sekarang kita kenal dengan tradisi merupakan satu bentuk edukasi. Jadi kita diturunkan nilai-nilai, etika, estetika, moralita, cara bicara dan sebagainya detail dalam berbagai adat tradisi, itu adalah edukasi. Nah sekarang persoalan tadi dari mulai kebangsaan, budaya, adat, tradisi ini harus dipertajam dalam kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan kita berlandaskan kepada nilai kebangsaan, nilai adat budaya, etika, estetika, moralita budaya yang sebaiknya memang bangsa Indonesia ini, bukan sebaiknya, seharusnya bangsa Indonesia ini banyak belajar. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang amat sangat kaya. Jadi alangkah sangat ruginya sebagai bangsa kita tidak banyak belajar mengenai budaya
1: warisan.
2: Warisan yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun, selama ribuan tahun ya. Nah sekarang kita hilangkan, waduh, bagaimana upaya beliau-beliau, para pendahulu bangsa, pendahulu ya para leluhur yang sudah berusaha untuk mempertahankan persoalan-persoalan fundamental ini. Nah ini temuan yang harus kita jadikan satu metodologi atau solusi atau rancangan ke depan dalam segi pendidikan. Nah, terus pendidikan juga ada yang sifatnya formal dan non-formal. Salah satu yang non-formal itu adalah pendidikan di keluarga. Misal, kami sebagai orang Sunda seharusnya punya keterikatan. Misal, menggunakan bahasa Sunda lah di rumah mah gitu. Terus, dia harus tahu ruang dan waktu dalam bahasa Sunda. Etika, estetika, bahasa Sunda, panseur di Sunda teh. Banyak sekali yang harus dipelajari. Nah ini menjadi satu catatan untuk saya pribadi, dan sering kita bicarakan juga di berbagai forum pembicaraan, baik formal maupun non-formal teh gitu.
0: Iya. Jadi upaya yang paling jitu mah melalui edukasi ya, sekolah ya.
2: Budaya itu sendiri edukasi. Kenapa diturunkan? Kalau tidak punya nilai edukasi mah mau diturunkan atau kanggo naon?
0: Iya. Nah, Kang, dari sendiri mungkin dari rumah, terutama ibu bapaknya mungkin ya, hal terkecil tadi dengan ngomong bahasa Sunda, nyarios ya, bahasa Sunda.
2: Mengikat diri. Kita merasa punya kewajiban menggunakan bahasa Sunda sebagai identitas. Betul. Adat dan budaya Sunda itu mengikat. Punya kewajiban. Tak aya nama geus teu boga rasa rumasa kumaha.
1: Gengsi re bahasa Sunda teh era.
0: Ya. Ya mudah-mudahan ini para pendengar mendengar lagi manco nuju manco. Nah, ayo ayang biasa ngomongnya bahasa Indonesia di bumi hayu urang ngawitan lah supados ngawanohkeun ka murarangkali urang kumaha nyarios bahasa Sunda anu sae, anu leres, anu merenah panginten nya. Tah eta. Kang Ari, ya sejauh ini memang mungkin kalau yang disampaikan Kang Aris harus melalui pendidikan, mm-hmm. itu tentunya perlu peran dari berbagai pihak, terutama selain orang tua, pemerintah juga ya. Nah, saur akang kumaha tah dugi ka ayeuna?
1: Ya, jenten abdi mah nya ngabedah amanat-amanat para pendiri bangsa jeung negara. Salah sahijina dina teks proklamasi Alenia kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Artinya, mm-hmm. 78 tahun itu can dijalankan Kang Aris. Amanat eta teks Alenia kedua teks proklamasi teh. Sebab hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan teh diartikan bahwa nu kudu dikuasai adalah materi. Yang harus dikuasai adalah physically, mm-hmm. wilayah dengan tanahnya, fisik, bangunan, sekolah, eta mah sama meh merdeka. Tapi Bung Karno dan kawan-kawan mengamanatkan hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan lebih kepada menitikberatkan kepada sistem-sistem kehidupan berbangsa bernegara harus dikuasai oleh sistem hidup milik bangsa Indonesia.
0: Iya, kalau kita punya milik, kenapa milik kita sendiri kenapa harus yang nggak mau mulai nubatur atuhnya?
1: Tadi kita bicara sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah satu yang utama dalam lima sistem besar kehidupan berbangsa bernegara. Mm-hmm. Sistem pendidikan sebagai induk semang peradaban manusia. Salah ngadidikna hasilnya bakal jadi bangsa nusasab. Nuka dua sistem agama, kotilu sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Iya, lima besar sistem kehidupan. Nah, ini dikuasai oleh bangsa asing. Artinya orang berorientasi ka bangsa deungeun ieu teh. Contohna. Nah, balik deui atuh. Nah, untuk kembali lagi memang ieu teu aya kewenangan di abdi. Rakyat, da rakyat teh geus teu boga nagara, ayeuna mulai nu boga nagara deui. Kan baheula mah pemilik negara rakyat. Yeah. Di mana imahna di MPR RI. Ayeuna pemilik negara saha partai politik. Tah janten urusan ieu mah nganyangakeun partai politik untuk berpikir lebih dalam, untuk menggali lebih dalam. Itu bener lengkah teh toncan. Yeah. Geus aya keberpihakan teh toncan ka bangsa teh nyaah atawa hanya keberpihakan kepada kekuasaan saja. Tara mikiran nuboga negara, geningan pajak beki naik terus, beas beki naik terus misalnya. Mane pemilik negara kudu diberat dibebankeun ku hal-hal nu barirat kitu. Pemilik negara mah hiji hakna mendapatkan pembagian keuntungan. Tah eta pemilik, bedana jeung inekos. Ulah inekos atuh, tah urang teh ayeuna teh jiga nu inekos.
0: Padahal mah dimiliki urang
1: pemilik negara urang. Iya. Karena sistem pendidikan kedah ditambih tadi. Dina kurikulum, dina formal, informal dan non formal. Non formal wayahna indung bapak sararibuk tapi di imah mah wayahna. Paksakeun make bahasa Sunda, make adab-adab Sunda. Make ada aturan-aturan Sunda, etika-etika Sunda, wayahna we. Anu bangsa Jawa sebagai sok Jawa na sing kental. Nu Batak sok beurat Batak na sing kental. Ai di jero imah mah. Ini adalah benteng pertahanan bangsa Indonesia.
0: Jadi insya Allah kalau misalnya dari benteng terbawah sudah dibentuk, ke atasnya tidak terlalu sulit.
1: Moal make insya Allah pasti.
0: Pasti, wah yakin.
1: Sebab naon? Iya tah bangsa Indonesia itu dibentuk tina iya, Sunda, Jawa, Batak, Bali, Bugis dan lain sebagainya. Namun iya dihirupkan, iya dipakai bakal kuat pondasi teh. Entah dina teks Sumpah Pemuda, keur saha itu dibacakan teh, keur ka jero atau keur kaluar bangsa Indonesia teh. Kaluar, hei saya bangsa Indonesia ya, toh. Gitu. Kajero mah Kang Aris, teh, Mbak, Mas, Abang. Karena inilah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Keluar bangsa Indonesia. Itu kan. Teh etan udah ya teh.
0: Ya mudah-mudahan mungkin harapan ya untuk kedepannya. Aduh, jadi adik yang ngiringan iya itu semangat. Kang Aris badai ini dugi kan gumujeng mai itu.
2: Mohon, janten memang persoalan adat budaya tidak terlepas dari kebangsaan. Kita semua juga tahu kalau misalnya sekarang seringkali kita 17 Agustus nih, ya sebentar lagi. Secara umum kita taunya HUT RI,
1: padahal.
2: Tapi kita coba kaji lagi teks tersebut. Kita bacakan ya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17805 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mana RI-nya? Memang sudah ada DPR. Atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka itu bangsa,
1: bukan negara.
2: Makanya hal ini sangat ditakutkan oleh para penjajah itu. Dua kali kita diagresi. Dan kita juga tahu yang namanya lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Sangsaka merah putih, bendera
1: nasional.
2: Kebangsaan.
0: Bukan negara ya.
2: Keheula
0: negara. Iya.
2: Pancasila adalah asas kebangsaan.
0: Betul.
2: Sumpah Pemuda adalah sumpah kebangsaan. Dah belum ada di tahun 28. Tapi kita dengan kesadaran membangun bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dan mungkin tidak pernah dipertanyakan, kenapa bangsa tidak punya lembaga? Automatically semua ke adat. Bangsa sebagai orang atau manusia-manusia yang terikat oleh ruang dan waktu, itu bangsa. Seperti Sabdim saupamina. Akin ini uyut bau udeg-udeg jangawareng kait siwur orang Sunda. Nah, itu bangsa.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak negara mah ada fasilitator bangsa. Makanya dulu ketika zaman pemerintahan Pak Harto tuh, kita mungkin masih ingat, presiden adalah mandataris MPR. Karena MPR sebetulnya seharusnya menjadi lembaga bangsa. Bangsa memberikan mandat kepada negara. Kan begitu logika kerjanya, logikanya begitu. Nah sekarang kita sudah tidak lagi memahami itu, kemana kita mau punya arah. Kalau dalam istilah apa ya, quo vadis gitu, mengambang. Kita tidak punya pijakan yang kuat, orientasi ke depannya bagaimana. Nah kan ini, kalau di dalam dunia pendidikan, kita amat sangat prihatin, ini mau dibawa kemana. Sementara kami-kami ini udah kepala lima nih, berharap itu kan kepada generasi ke depan. Yang sekarang milenial, gen Z, gen X dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak betul pendidikannya, bagaimana kita percaya sama atau nasib keberlangsungan bangsa ke depan? Jangan sampai kita juga melihat ketika sebuah kebangsaan itu musnah, seperti misal bangsa-bangsa di Amerika, ya, bangsa asli Amerika, bangsa Indian tidak ada hari ini.
1: Di kebonan.
2: Bangsa Australia, bangsa aborigin, kemana bangsanya?
1: Diberes suaka.
2: Nah, apakah bangsa Indonesia akan seperti ini?
1: Mungkin.
2: Nah, itu dong yang mestinya kita pikirkan ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang unggul, yang baik, demi keberlangsungan bangsa. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama kali untuk membentuk sebuah generasi yang unggul, ya harus baik apa yang mereka makan. Jadi kedaulatan pangan dan gizi juga pendidikan yang baik. Nah itu modal utama yang harusnya menjadi concern kita semua. Memang tidak kita gantungan semua pada pemerintah lah. Kita juga punya tanggung jawab. Jadi kita harus sama-sama karena ini merencanakan sebuah generasi yang unggul. Rek harudang moal ya gitu. Nah sekarang kebangsaan ini pun juga tidak seutuhnya dipahami. Dalam dunia pendidikan kita juga masih bingung. Bukan ya, secara umum mohon maaf, antara bangsa, negara, dan pemerintah. Ini masih belum jelas pemahamannya atau dipahami dengan jernih oleh seluruh elemen bangsa. Dan ini juga bagian dari pendidikan yang harus kita kedepankan nanti ke depan.
0: Iya.
2: Dalam rancangan kurikulumnya.
0: Oke, mungkin bagi orang yang awam yang kurang menganalisa ya, ada yang menganggap bahwa bangsa dan negara itu pasti sama. Ya. Padahal itu berbeda.
2: Berbeda banget.
0: Sekali, ya. Produk keluarnya jauh berbeda. Jauh. Bangsa lebih dulu, negara mah baru-baru. Oh, benar.
2: Bangsa itu yang punya, yang terikat oleh ruang dan waktu.
0: Ya. Kang Aris, tekaro sih waktu sebatas masih lebih hanut acan panas gitu.
1: Aduh, ingin bangsa mah tuh ulas setengah jamnya Kang Arisnya.
0: Oh, ini mah kedah dina acara khusus di Pedarna gitu. Ya. Ya mungkin di penghujung acara ini Kang Aris kira-kira nih menyinggung generasi zaman sekarang di sebatas tahun. Generasi
1: Gen Z
0: cina orang menaul lebat na generasi na. Ya mungkin bagaimana sih ada gak tips khusus agar para mereka itu lebih mengenal, lebih mencintai tentang adat dan budaya kita.
1: Ya dengan anak-anak ya baru dakwa gitu ya, salah-salah tuh tidak mengenal bahkan tidak melakukan kegiatan atau kehidupan dalam dasar adat dan budaya. Kenapa? Sabab inung bapana teu ngajarkeun. Jadi himbauan mah ka inung bapana, ka aki ninina kan gitu. Hey aki, nini, para ibu, para bapa anu sudah dewasa, sekarang sudah tua, menjelang tua dan tua. Cik atuh geura bewarakeun kanu jadi anak jeung incuna. Yen urang teh salaku orang Sunda, salaku orang Jawa, salaku orang Batak, boga warisan ti kolot-kolot urang, ti para karuhun urang tentang nilai-nilai kahirupan. Ti nilai-nilai kahirupan anu bakal harmonis jeung kabeh ciptaan Gusti Allah di alam dunya. Sok ajarkeun deui. Minimal bahasa. Benteng terakhir nanti bahasanya Kang Aris. Nu kadua sok geura dialajar ngabedakeun naon budaya, naon seni. Ulah dianggap budaya teh seni.
0: Iya, memang seueur diantawisna.
1: Naon budaya Sunda teh eta cenah ketuk tilu jaipongan tarawangsa wayang golek eta mah seni. Budaya mah tatanan hirup ti ngawitan dina lebet patuangan indung dugi ka dina lebet taneuh. Eta sebat budaya, tatanan hirup. Tah ieu panginten anu kedah janten perhatian urang sadayana, khususna para sepuh, ibu, bapak anu kagungan murang kali alit dikeun ka SMA pintennya ayeuna. Tiasa yang dielingan lah eta. Minimal bahasa Sunda atau bahasa Jawa di bumina. Keun we cicing di Bandung di mana da orang Jawa make bahasa Jawa we. Tapi pan aya paribasa di mana bumi dipijak langit dijunjung nya wayahna ge diajar bahasa Sunda mah atuh kitu. Sakitu benten teh atuh nuhun.
0: Atuh nuhun Kang Ari. Kang Aris mohon mangga.
2: Mohon uih deui rencana bangsa urang kapayun kumaha janten ayeuna mah yang harus kita pikirkan dengan baik itu adalah bagaimana mempersiapkan generasi yang unggul demi keberlangsungan bangsa. Ya dimulai dari kedaulatan pangan dan gizi dan pendidikan yang baik berdasarkan adat budaya bangsa. Dan di sisi lain bahwa kita generasi-generasi yang sudah mulai menjelang tua rada kagoknya nyebat tua teh. Ya harus
0: yang sudah tidak muda lagi.
2: Iya, harus terus tetap mengawal. Harus tetap mengawal perencanaan ini karena nasib bangsa ke depan bagaimana anak incu urang kumaha. Sareng di Sunda mah kan aya satu azas orang Sunda mah kudu ngindung ka waktu ngabapa ka jaman. Kudu silih asih, silih asuh, silih asah. Janten eta panginten anu kedah sami-sami ku urang di emutan ayeuna kanggo kumaha salajengna ka payun kitu panginten. Nya upami aya rencana keberlangsungan untuk merumuskan bagaimana kita ke depan, yuk kita sama-sama. Itu ulama umaro kaum adat intelektual dan semua elemen bangsa, ayo kita pikirkan. Kita harus bertanggung jawab, karena di yaumil akhir kita akan ditanyai. Kita tidak akan hidup terus. Selama hidup kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, gitu Pak Inten. Tanggung jawab kita hablum minannas, hablum minallah. Jadi itu mungkin yang harus kita sama-sama pikirkan, bukan saya dan Kang Ari aja atau Teteh aja. Kita semua harus sama-sama pikirkan, dan kita berketurunan kan. Itu mungkin Teh yang paling concern yang harus kita prioritaskan hari ini.
0: Ya, hatur nuhun Kang Ari, sareng Kang Aris. Semoga mungkin harapan kita semua ya. Iya. Terutama kepada adik-adik yang memang masih panjang lalakona ya, untuk terus memupuk rasa nilai kebangsaan ini ya, terutama dengan mempertahankan, dan bukan hanya mempertahankan,
1: menggali, menjunjung tinggi, menjaga
0: nah, itu, adat dan budaya, adat dan budaya, terutama orang Sunda, anu aya di Sunda, pokoknya semua aja yang ada di Indonesia. Ya hatur nuhun Kang Ari, Kang Aris, waktosna, mohon. Mudah-mudahan kita tiasa tepang dangu deui dina topik anu benten, imah waktosna kedah dipanjangan. Hatur nuhun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi Ngawangkong Pagi ya, ditemani oleh Kang Ari dan Kang Aris terkait dengan topiknya tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kemudian perempat budaya RRI Bandung lebat tebus salapan langkung 11 menit waktosna ngadugikeun pidangan acara kacida obrolan komunitas cinta budaya. Numana denget ieu sajeng ngadugikeun hiji tema atanapi topik ngeunaan ngaguar si sindiran. Anu baris disarengan ku Kang Beni, kumaha wangkongan Kang Beni sareng reng-reng anti caraka sundanologi urang sakseni sasarengan.
1: Obrolan kacida komunitas cinta budaya. Menggali hasanah karya budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pun Beni Hardiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perempat RRI Bandung, ada bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perempat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perempat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng siang. Sampurasun.
3: Waalaikumsalam.
2: Dikenalkan oleh ku abdi ke detailnya Pak Ginten ku Akang sarang teteh. Kemarin ya dua orang di dinya Kang Dangu nepangkeun ieu nuka hiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
4: Siang.
2: Kumaha wartosna damang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehatnya sehat walafiat, jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
4: Biasa
2: ilmu nah ya. Ilmu.
4: Kang Beni iman mah kedah sehat.
2: Oh gitu kedah sehatnya. Oh, sehat naon wae tah sehatnya seueur.
4: Segala rupina.
2: Komplit. Raos tuang, raos kulang, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijeng. Nah berarti sebut Ijeng teh.
3: Dongengna panjang.
2: Dongengna panjang.
3: Dongengna panjang.
2: Mau tiasa dicarioskeun ayeuna, mau tiasa dibuar ayeuna mohon.
4: Pena oge dugi ka 2 meter.
2: Ah, gitu?
4: Panjang-panjang teh.
2: Masyaallah, ya Allah. Nah, karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya wilujeng siang. Berarti kedah ngawo basa Sunda nu leres satunya ieu iya, singguring isin.
3: Sami-sami diajar.
2: Sami-sami diajarnya. Weh, belajar bahasa Sunda mah teu aya lirenna nya tehnya.
4: Mohon,
2: Mang Ajo sarang Teh Kania, mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, orang-orang nanti gua rela ngenaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
3: 1986.
2: Waduh, tos lami pisan berartinya. Sayus wasim kuring berarti mohon 37 tahun.
3: Masya dina dina sasih Februari.
2: Sasih Februari
3: Kaping
2: mohon.
4: Kaping 8.
2: Berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
3: Atas
2: kalangkung maksudna teh taun payus pasti
3: kan.
2: Pasti kaulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atanapi diteliti begitu mangga.
4: Sekandana nepangkeun deui atuhnya.
2: Ya nepangkeun deui. Oh mohon. Nepangkeun.
4: Empangkeun,
2: kaempangkeun. Asik.
4: Mawa kejo di luarna.
2: Ah, kejo di luarna.
4: Empangkeun, abdi nempangkeun.
2: Mohon.
4: Ajo alias Sumarna.
2: Ajo alias Sumarna. Jenten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
4: Sumarna.
2: Sumarna Effendi. Oh gitu. Nah, bet disebut Ajo.
4: Ajo kan tina Sumarna.
2: Oh, Ajo.
4: Na Sumarjo, Marjo, Ajo. Ajo.
2: Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kengeng Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
4: Ajo biasa rencangan tina.
2: Iya.
4: Na panggung.
2: Ayo. Singkatan sana seteta Ajo tuh seperti SD.
4: Aa Jo.
2: Ajo.
4: Ajo, ja Ajo.
2: Nah gitunya. Selajengna atuh mangga diwalur ke Teh Kania mangga sisiniran deh.
3: Mangga kaempangkeun, kaempangkeun.
2: Alah,
3: kalapa aya di kulah.
2: Oh, terus?
3: Nepangkeun abdi nepangkeun. Kania anu katelah.
2: Kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
4: Urang-urang weukeun euy.
2: Oh. Aduh, aduh abuntungnya, abuntungnya di pagiunan yang sapiasa-piasa ya. Ya oke, serasnya kayak Kang Ajo aja sekarang teh. Nah, Kak Empang, mohon cobi, orang cobiannya. Kak Empangken, Kak Empangken. Saledri, ayah di kula. Nepangken, abdi nepangken. Kang Beni, anu kata. Emprak lah.
3: Pinter, geningan.
2: Nih, itu lagi kayak Niron.
4: Kok gantung, memang.
2: Kak Ajo, orang ngaguar sarang teh kania orang ngaguar ngenaan sisindiran, ngaguar sisindiran. Mohon, upami ngobrolkan sisindiran berarti pakintan iya kalabetna sastralisan gitu ya.
3: Sastralisan.
2: Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae, mangga Kang Ajo?
4: Sisindiran teh.
2: Mohon.
4: Aya paparikan.
2: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna. Oh.
4: Kirang iya nya bas kan sakit cekap
2: kirang ageng salirana
4: cuma aya rarakitan
2: rarakitan mohon
4: marikan
2: nahan
4: oke aya wawangsalan
2: wawangsalan
4: tah tina sisiniran teh tina bawa rarakitan
2: mohon
4: paparikan atau pi wawangsalan aya anu piwurukna
2: piwurukna piwejang kita nya mohon
4: wejangan atau nasihat
2: terus
4: aya anu sesepret banyolananya
2: banyolana mohon mohon
4: anu anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan
3: welas asih
2: welas asih oh janten aya karakterna masing-masing mohon mohon anu anu anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya lajeng aya nu
3: luhureuy
2: banyol banyol Sunda teh nya tapi anu dikenal nama teh kan ya anu banyolna nya
3: nu banyolna mung anu
4: gumantung gumantung
2: gumantung ka peryogian kitu
3: nya biasana barudak aya nama kan di anggo heureuy
2: nya
3: di anggona anu
2: dua baris
3: anu dua padalisan
2: emang selarasna sabaraha sabaraha padalisan
3: nu
2: aya opa mohon cobi tekannya kumaha tah
3: contohna
2: contohna mohon anu dua terus nu opat nya
3: anu dua
4: mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat
2: itu
4: cangkang anu dua kalimat teh di eusina.
2: Oke, jantan ayah cangkang sarang eusina.
3: Mun taya bentana sarang pantun.
2: Bentana, taya bentana sarang taya pantun. Taya
3: bentana, jantan pami pantun Melayu, baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
2: Tohon.
3: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
2: Isi.
3: Nah, kulit teh cangkang dina
2: bahasa Sunda
3: sisindiran
2: mah.
3: Nuka tilu sarang kaopat, eusi.
2: Cobi teh, gitu. Contohnya seperti kumaha tadinya.
3: Nu tadi.
2: Nu tadi. Nu tadi. Nu tadi. Nu benten di sana sendiri.
3: Oh, kak. Tak orang orang nyindiran anu jomblo.
2: Cok, sing kumaha. Jomblo.
3: Tete. Batur mah jalan kadago.
2: Leres.
3: Abdi mah muter jatayu.
2: Teras.
3: Batur mah mareunang jodoh.
2: Nuhun.
3: Abdi mah angger tepayu.
2: Kerennya kerennya. Aye, iya kan disebut jomblo aku teh gitu. Mohon, kumaha teh?
4: Sunah mah tara tok mohon.
2: Nyindiran.
3: Nyindiran.
2: Biasana nyindiran. Tapi nyindirannya ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang aja aya deui aya emang aja mangga.
4: Aya.
2: Tah.
4: Kuring ieu contoh paparikan.
2: Paparikan aya nama. Mohon.
4: Teuingku encer uteukna. Budina ketala saya
2: saras
4: muntedai kian lancetna
2: mohon
4: adina oge
2: aduh dipaju senangnya dipaju
3: manawe nu ayah
2: tu lancetna adina diarah pokoknya namanya etamanya aduh gusti
4: serius paparikan
2: paparikan nah. Upami wawangsalan teh kan iya bangga
3: ayo wawangsalan mah
2: bentena naon dah
3: bentena diwangun kedua padalisan akan api dua baris
2: saras mohon
3: tapi sami-sami aya 8 engang
2: 8 engang
3: 8 suku kata
2: sanes nu nyeureud engang teh sanes
3: sanes nu nyeureud mah ieu ciwit nyeureud
2: eta mah engang mah teh ciwit mohon mohon mohon teras kumaha teh
3: contohna kieu
2: mohon
3: Walungan di Kota Bandung.
2: Teras, aduh.
3: Mohon. Abdi undur sanes pundung. Tadi dinya teh aya non?
2: Aya jawaban gitu nya.
3: Tata rucingan.
2: Oh, tata rucingan.
4: Tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan
3: naon tah? Walungan di Kota Bandung.
2: Walungan di Kota Bandung.
3: Abdi undur sanes pundung. Nah. Kluna aya dina baris kadua.
4: Dung.
3: Dung.
4: Dung.
3: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
2: Iya, Cikapundung.
3: Nah, eta jawabannya. Gitu. Oh. Walungan di Kota Bandung. Hmm. Eta clue pertama.
2: Walungan di Kota Walungan. Bandung.
3: Abdi undur sanes pundung. Tah jawabannya teh.
2: Cikapundung. Lain pundung.
3: Lain pundung.
4: Mohon. Ya sakros kieu
2: nya. Cok sih cobian.
4: Kanggo istri mun netepan. Kade najis bilih kena. Bilih kena. Wangsalna teh mu kena
2: gitu nya ta eta pemi wawangsalan mohon upami paparikan
4: anu
2: nembe
4: paparikan anu tadi ku
2: anu tadi mohon
4: paparikan aya rarakitan
2: ta rarakitan
4: ku kan nya ada rarakitan
3: ta siga kieu
2: tah kumaha teh
3: mun acan meuli calana moal waka meuli samping
2: teras
3: mun acan jadi sarjana
2: teras
3: moal waka hayang kawin.
2: Aduh,
3: janten dina padalisan kahiji kadua padalisan kahiji
2: mohon.
3: Kecap kahiji nasami sareng padalisan katilu
2: gitu
3: janten teras kecap kahiji dina mohon. Padalisan kadua.
2: Kenapa kan ya padalisan teh naon abdi mah terang.
3: Baris.
2: Padalarang abdi mah terang.
3: Baris.
4: Baris dieu kan petakeun baris.
2: Nah kadang-kadang hartosna benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
3: Oh. Tacan di wartosannya padalisan teh baris.
2: Padalisan.
3: Upami bait pada.
2: Mohon. Gitu. Upami macet mah

0: memang didugikeunna kanggo umum kitunya, teu aya khusus misalkan karena si sindarana didugikeun kanggo murang kalih anu saluhureun, kedah berarti bahasana kedah benten, ya, gitu.
1: Tergantung anu bade periyogikeun murang kalihnya sesuai de kanggo murang kalih.
0: Okay. Laras-laras bahasana meunang bahasana terus laras-laras kecap-kecapna anu diperiyogikeun naon kedah sesuai dengan engangna.
2: Mohon.
0: Terus a i u e o nya pengen nyatanya naon istilahna upami bahasa Sunda. Artinya a i u e o nanti.
2: Ya, huruf vokal.
0: Huruf vokalna gitu nya mun misalkan jiga ka non teh aduh hirap deui ieu teh abi teh. Panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lapat sanes kitu nya panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak itunya eun tak itunya kedah sami ya
2: upami dina pantun mah rima
0: mohon eta maksudna teh
1: tetangga abdi
0: mohon ditun abdi mah randa mohon kitu nya uni apal kana randa mohon atuh da kumaha nya upami mohon nya hubungnya upami hubungannya misalkan nya bewara atau berita-berita tentang kemajuan masuk sesah katampi nanti tapi hubungannya jeung randa mah bisa
1: langsung
2: ya lo
0: kencang aya nu neangan gitu nya mohon tak gitu nah upami nu priyogi randa mangga kamang ajo
1: telepon
0: kakak ini. Oh, namun ternyata seurguyon ini udah Nah, ya orang ngobrolkan doi teh ngenaan tadi namanya teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sarang Kang Ajo atau nampi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
0: Salapan opat, berarti nungka sabaraha teh eta teh? Teka etang.
2: 8 genep 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0: kasapuluhnya Mang Ajo teh. Oh, mohon-mohon.
1: Jadi mohon kasapuluh.
0: Tah, tah. Wargi gitu berarti tiasa kaetan kan seberaha generasi gitu nya. Mohon.
1: Oh, ngarebu.
0: Ngarebu nya.
2: Ngarebu sanes unggul aya di Bandung.
0: Ngares, mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa unggul aya oge nu di luar negeri.
0: Tah kitu.
2: Mohon.
0: Tah sah wae upami nuntos di luar negeri.
1: Ya sah. Walanda teh sah bodé da disebut
0: uwa di. Nah, kitu.
2: Di uwa-uwa. Uwa-uwa
1: pin urang Walanda.
0: Uwa-uwa.
1: Karasana anjeunna angkatan sarat tos lami pisan nya seniornya.
0: Mohon, mohon, mohon.
1: Tapi ka di uwa-uwa beda uwa
2: orang Walanda.
0: Walanda.
2: Walanda.
1: Iya, mohon sana si Jawa Barat wae.
0: Mohon
1: di luar Jawa Barat oge
0: disebar gitu nya.
2: Mohon.
0: Mohon, mohon.
1: Sarang aranjeunna oge arah kita oke, jadi penggiat oke nya.
0: Mohon, mohon. Ya,
1: terus mengarajar oke.
0: Laras, laras. Anu penginten katelah atau nabi kawentar gitunya ku masyarakat Jawa Barat utamina pengintennya pasti terang nam ayah Kang Rosid.
2: Mohon.
0: Kang Rosid E Abi ya.
2: Mohon. Kang Rosid E
0: Abi. Penggiat teater mohon, juga. Mohon.
1: Nah kalo itu. Kang Ajenate, Ajenate jantan wakil ketua kan ketua umum nama Abah Awi.
0: Abah Awi.
1: Wakilnya. Kang Rosid,
0: Kang Rosid, abinya mohon, mohon, mohon. Nah,
1: tina bukan urusan eta.
0: Mohon, Laras.
1: Ayo tiap divisi.
0: Mohon.
1: Divisi karawitan, divisi teater,
0: nah.
1: Divisi tari, ta. Karesan Simkuring.
0: Mohon.
1: Ketua divisi teaterna.
0: Teaterna, ya hubungannya sarang sisindiran dah. Hubungnya di, oh, mohon.
1: Pagelaran.
0: Jantan digelarkan gitunya di.
1: Karesan eta tuh pemilih pagelaran itu tiap sasi Februari.
0: Mohon.
1: Pas pada bilang kalah acara kawe.
0: Mohon, mohon,
1: kaping
0: mohon.
1: Dalapan.
0: Dalapannya.
1: Kadang-kadang pamit kaping dalapana, kaping dua ijina.
0: Laras.
1: Di bade sakantenan bilang
2: kalah. Meling,
0: meling
2: bahasa Indung.
0: Bahasa Indung sadunya mohon. Laras, laras mohon.
1: Saya kaping dua ijina orang sakantenan meling bahasa Indung.
0: Berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran kan biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cakap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja mohon. Kemudian dikemas begitu mohon. Dikemas jantan sebuah pertunjukan pertunjukan yeah. Hukumah anu ku carakan ditampilkan begitu
1: karasan anu kusim kuring osok anu ayin anu kusim kuringnya
0: mohon
1: bahwa anu zaman Kang Adang oge almarhum
0: mohon
1: Kapungkur ketua. Kemasana mah seperti longser.

0: Longser, mohon-mohon.
1: Seperti longser, ya.
0: Laris-laris.
1: Jadi karena memang si sinira ndak kalau mau pagelaran mah tanya bentuknya
0: pemikiran Fatma. Mohon-mohon.
1: Ya tama kan sekadar obrolan.
0: Obrolan sih, begitu ya.
1: Nah, di dia dicaraka menuju zaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemaslah seperti
0: dikemas begitu ya. Mohon.
1: Nah, ayeuna kumargi kangat papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang Es nya teraskeun ku divisi teater
0: tamalarna laras-laras mohon
1: ya lama tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran ciciniran
0: semuhan
1: dalam kemasan di longser itu
0: kemasan longser ah saya pisan
2: pilih ayana teu acan uninga longser teh naon
0: ah kumaha teh kan ieu teh
2: ari di Betawi mah namina lenong
0: lenong mohon mohon
2: pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak.
0: Ketoprak.
2: Nah, Jawa Tengah.
0: Mohon, mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan ya.
2: Tuang.
0: Ketopraknya di Sanguan daerah urang.
1: Mohon mohon. Di Jawa Timur mah ludruk.
0: Ludruk lah ras mohon.
1: Sami upami lenong oge kan lenong di Betawi isi sinirana kia
0: pantun. Pantunnya mohon. Tah upami kan di nu dikenal ku masyarakat mah upami pantun sok-sok naon eta teh disebat nanti nyelah naon datunya naon misalkan
2: oh mohon
0: sok cakep tak urang rumah kasep di urang
2: henteu aya oge
1: kumargi murang kalihna ayeuna kirang terang ya
0: terang-terang
1: ya si siniran
0: oh mohon ya
1: kusim kurang bae sering ya
0: naon
1: ngadangu kitu aduh di murang kali teh apalnya
0: mohon
1: sabab ku nu teh tadi kenalkan teh ku sepuh-sepuh
0: sepuh-sepuhna mohon
1: di urang teh aya
0: mohon si siniran
1: laras tak arenjana jasa nu apalah teh pantun.
0: Pantun. Eta mah Melayu, punya produk Melayu ya.
1: Melayu atau tapi anu Jakarta nya.
0: Mohon mohon.
1: Oh, cakep dapatnya di sarasna mah sanes kitu.
0: Mohon.
1: Di sarasna di urang weh si siniran panginten urang ari da ku teu apa.
0: Laras laras.
1: Ah simpeun teh teh sangapat ge.
0: Mohon mohon mohon.
1: Urang kali teh teu apa. Alhamdulillah ku ayeuna di PC teater simkuring osok ngayakeun urang kali.
0: Mohon.
1: Dibatkeun. Bung urang kali SD dugi ka SMA dugi
0: no.
1: SMA. Oke. Dilibatkeun ku simkuring.
0: Mohon mohon.
1: Alhamdulillah di divisi teater caraka Sunan Logi
0: mohon.
1: Pada tahun kamari malih urang kali SD malih ti luar orang Sunda oge anu ngiringan.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah aya wae si sarasna mah.
0: Betul.
1: Hari diarahkeunna no naheuna aranjeunna teh uninga oh iya si siniran gini.
0: Betul betul.
1: Oh, iya. Eta mah kan anu biasa kitu mah sang pantun.
0: Mohon mohon mohon. Wah luwes ya. Teh teras teh kan ya mah kan karesan oge sebagai seorang guru ya mengajar
2: semuhun.
0: Ya. Oh nah teh oge mengenalkan si siniran kamu orang kali peserta didik begitu.
2: Mohon. Mohon. Abdi sebagai
0: sebagai ya.
2: Anggota caraka Sedanologi sok nyetek upami teu ngadugikeun mengenalkan kamu orang kali teh si sindiran tak isi sindiran tak ieu pupuh gitu
0: mohon,
2: kamu orang kali ayeuna mah langkingan terang pupuh teh naon
0: mohon,
2: gitu
0: mohon. Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya Kang ya mohon
1: ari di lembang mah
0: mohon pupuh kompos nya mohon teh
2: sok di jelaskan ku abdi teh naon karena si sindiran sarang
0: pupuh
2: sanane
0: ya. Sarang pantun
2: sarang ya. Pantun Melayu jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
0: mohon.
2: 8 engang
0: 8 engang
2: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi
0: laras.
2: Kalau pantun Melayu
0: mohon.
2: Itu dari 8 sampai 12 suku
0: oke.
2: Kata
0: oke jantan aya aya aturanna ya. Mohon aya aturanna mohon iya. Mohon
2: jadi lebih panjang iya nana
0: langkung panjang ya langkung gitu, panjang mohon. Betul ya secara tidak langsung kupami orang belajar si sindiran orang oke pasti belajar undak usuk bahasa
2: mohon.
0: Kemudian vokabularinya lebih banyak mohon. lebih banyak lagi beragam gitu mohon, nyatanya mohonnya kan banyak geningannya buku-bukuna ayo namanya ketinggal orang na kersa
1: tinggal
0: daik nah. Tinggal daik nah, mohon gitu ta teh terkaraos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji ta
2: oh
0: asa asa cikeneh teh mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna ta ada harapan enggak dari teteh sendiri teh Kania gitu kanggo generasi anom mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
0: Mohon, mohon.
2: Mungkin secara global saja.
0: Mohon.
2: diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mengenal bahasa asing.
0: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
0: Bahasa indung.
2: Bahasa indung.
0: Mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di
0: Bandung. Di Arab,
2: berang. Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atuh ke bahasa Sunda nyarios teh keun wae tong sieun kasar.
0: Tah eta. Nya bareng-bareng ke sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
1: Asal kersa nyarios.
0: Asal kersa nyarios.
1: Ya ahla. Eta mah prosesnya, proses. Kaoge da sim kurang ge diajarnya. Proses eta mah kaoge biasa lah. Penting mah aya kadaekeul lah.
2: Tah kitu. Jantan kabarudak oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsieun kasar.
1: Tongsieun
2: salah. Pok we tongsieun salah. Engke ge lamun salah pasti dibenerkeun.
0: Tah kitu urang sieun salahnya.
2: Namina ge diajar pasti aya lepatna. Ku pamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.
1: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Da bisin lepatnya Riosna ayeuna teh. Anjeun aranjeun teh alam limen.
0: Terus
1: padahal
0: keun wae. Keun wae nya.
1: Nyarios lah. Kada kikau ge eta mah prosesnya.
0: Mohon prosesnya.
1: Proses. Nu penting aya kadaekeun lah tos.
0: Tos
1: nyaah.
0: Tah.
1: Anjeunna ka ge ngemut. Oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasaya.
0: Laras, laras, laras.
1: Besukna. Nah, kan proses.
0: Betul, betul, betul. Tapi
1: kuring oge di teaterna kitu sok.
0: Mohon, mohon.
1: Penting sok aya kadaek nyarita bahasa Sunda lah.
0: Tah kitu nya.
1: Di sana tuh sok
0: aya betul.
1: Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
0: Betul.
1: Nyaritahlah.
0: Nyaritahlah bahasa Sunda. Betul, betul. Tapi kedah oge aya nya mangajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ini nya. Kalau upami ayeuna kumaha mangajo? Teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran ieu gitu nya. Mohon. Terus katawis ayah yana tuh, non maksud nanti perkembangannya atau apakah mengalami kemunduran begitu? Nukaros kumang aja nyalera. Kusim
1: kuring mah karos sampai ke ayah kemunduran
0: itu ayahnya.
1: Margi tiap sanggar-sanggar,
0: mohon.
1: Sanggar-sanggar atau komunitas,
0: mohon.
1: Seni teater atau kelompok,
0: iya. Mohon.
1: Seueur sih nu
0: sesiniran.
1: Sana sesiniran maksud
0: bahasa Sunda. Tos ngawintan atau memang sudah berjalan gitu ya. Tos berjalan.
1: Caraka. Caraka tentu anu ngayem anu kayem caraka sesiniran ku bahasa Sunda.
0: Tos sih. Berarti karya-karya dengan sastra Sunda tos aya nya teater mah tos aya naskah seueur pisan nya mohon.
2: Aya oge nu sok ngangge sesiniran.
0: Mohon.
2: Mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita disamikeun sareng pantun panjang teuing gitu.
0: Mohon. Di
1: YouTube oge seueur nu lalapat sisiniran bahasa Sunda padahal teu kudu make jeung bahasa oge sanes.
0: Sanes
1: bahasa. Jeung ari sisiniran teh kada make bahasa atau sanes sisiniran mah Sunda.
0: Oh kitu nya. Tah kitu mohon. Tos jelas kitu ka gambar nya sisiniran mah pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
1: Bahasa oge sanes bahasa Sunda mah bahasa.
0: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
0: Tah katekannya tah mulai tah.
1: Goreng sanes ku bahasa.
0: Mohon.
1: Jadi sisiniran mah datasun pasti Sunda.
0: Pasti Sunda. Tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya.
2: Nu
0: seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh nya pasti serieu pikasireun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna anu sifatna. Aya teh nu sedih teh aya nya. Pikasedihkeun gitu.
1: Bade sisindiran kecolok panon.
0: Ya nu sifatna piwuruk barenanya. Mohon.
1: Gumantung anu bade di geuar dina ieu dina naskah naon?
0: Bade naon? Ngeunaan naon misalkan?
1: Caritana. Sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
0: gumantung
1: sesuai carita.
0: Laras-laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Upami nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon?
2: Wawangsalan.
0: Abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal cenah naon teh? Sagara naon? Mohon teh nu kitu nya. Teh.
1: Aya sok.
0: Contohna deui cing Kang, sok urang tebak-tebakan. Sok. Titeh ka nya cing cobian.
2: Heula.
1: Nutup mastaka netepan.
0: Nah, nutup mastaka.
1: Oma ulah sagawaya.
2: Nancik.
1: jawaban
0: nutup mastaka mohon netepan
1: oma ulah sagawaya
0: naon nya
1: kopea
0: nutup mastaka nya kopea oh iya
1: ulah sagawaya
0: ulah kopea mohon mah
2: tena wawangsalan anu kakiwarian
0: ka kumaha teh naucik
2: telepon nu disakuan telepon nu disakuan mi HP ka hade leungit
0: HP
2: ya HP
0: mi HP
2: ka hade leungit
0: artina HP dina basa Sunda mah berarti nitipkeun
1: bingung kan tebakan
0: ya tebakan mohon
2: teh hiji deh
0: sok teh
2: buuk palsu dijualan henteu hade ruag-reuig
0: wih,
2: pinter. Aduh, tapi pinter.
0: Tapi di ujungnya nyatanya kata
2: Mbak. Jantan ayah nu di
0: ayah clue,
2: clue nya ayah nu di ujung, ayah nu di payun.
0: Kadang-kadang sok ayah anu ditambihkan, misalkan di depan, misalkan kemudian juga di akhir sok itu ayah nu gitu teh.
2: Pami anu di baris kahijima itu clue seperti tadi. Non buuk palsu, oh, kayak buuk palsu.
0: Nah, ayah nu, iya, karena sana ayah nu nyaksen di Instagram, ya tanya, namina Kang Ano Valentino, aduh iya,
2: aduh,
0: MC iya mah, Kang Ano Valentino Wilujeng siang Kang, kumaha wartosna damang, hoyong atuh cina ayah gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseerna diperkenalkan bahasa Indonesia cina manawi ayah program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino kumaha dah de tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha hoyongnya pasti
2: hoyong pasti hoyong pemenu ngulem insyaallah insyaallah dongkap
0: sumuhun terus aya Teh Sartika Putri yo ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sanate kitunya Teh Sartika Putri mah nah mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitunya mohon
1: terus
0: ini nyambung deui ini Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non oh ekspres Bandung Surabaya cenah di aduh punten ieu mah kada dibaca di gantelan Kikinciran, Neda Agung, Kasadaya, Abdi, Bade, Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, tersangki Kang Anop, biasa sisindirannya. Itu seharusnya rancangan sim guring. Alhamdulillah, anu Satya Manco, Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano,
0: cenah Kang Anop, mohon. Sing seueur job MC na Mang Anop, nya, mohon, atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya, oh tuh. Tukar rawas ini 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sarang Teh Kania. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk ti kukur.
0: Teras.
2: Kembang ros dirojokan.
0: Ulu.
2: Sakitu nu kapit hatur.
0: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
0: Antah. Keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
1: Aduh, terakhir mukiwe atuh.
0: Naon atuh Mang
1: Ajo? Meri dina ragit.
0: Teras.
1: Boboko wadah bakat tuh
0: asik
1: lain nyeri ku panyakit
0: lain
1: kabobo direbut batu
0: iya makarunya teuing Mang Ajo Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Pengobat RRI Bandung mudah-mudahan orang tiasa tepang deunya ka dina sanes waktos kitu deui sami sareng Ibu Guru Kania mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murangkalihna purangkalihna sarukses oge nya
2: amin
0: nuhun teu hilap kana ditinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping orang tutup kom dangun sadayana orang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu orang dina bidangan acara Kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan Kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

tilik tina wangunanana, imah para hukumurep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjing majeng kasihangnakeun kaum dangu propat budaya RRD Bandung di mana we ayana. Anu dangatia cepilna masih keneh dengdek ka propat oge anu ayana manco di RRD Digital kali audio streaming propat di seluruh Nusantara. Pokona mah Kang Cun. Hadir atau kedah hadir. Oke, ayana pemirsa, benten kan ari anu ngadengkeun dina radio mah kaum dangu. Upami nu nonton dina TikTok mah pamirsa. Pamirsa dangetian nu karesan parantos manco, mohon itu murudul tuh Kang Cun, anu tap-tap, ngasih love, like, regreg, hatur nuhun, terima kasih kekuatan, ini kekuatan keluarga Bapak Sukaya almarhum ya, terus manco, saudara teh alhamdulillah. Oke, haturan wijeng tepang, sabadana panginten urang teh saminggon kamarinya dina panggung pop Sunda teh apa tampilna panginten dina saban dinten Senin. Janten saminggu sakali nepangan kaum dangu, nepangan pamirsa sadayana. Kumaha dararamang? Sehat, Kang Jun sehat. Kang Jun mah juga semangat cenah pargi bade mayunan ieu naon namina teh semifinal Piala Presiden sepak bola Persib versus Persija. Bilih pada komentar mangga bade ngunggulkeun Persib atawa Persija nya Persib urang mah nya. Tapi sata acana panginten mangga kaum dangu nu bade ngiring rumojong dina panggung pop Sunda pilihan lagu-laguna tos aya nya di layar TikTok Anda. Teh Wini parantos ngabantos aya Kang Egi oge aya Teh Asti ayeuna mah.
1: Pendatang baru.
0: Anjeunna nuju PKL tapi sanes Asti STSI ya mah Neng Asti. Ya mohon aturan dua lalaki sarta mohon ti Akmal urang langsung ngoskeun bae teh Mini. Oke, kita menyapa dulu urang tepangan heula ini tos ngarojong ngalangkungan TikTok akun propat RRD Bandungnya sim kuring gumajak mangga kajabi tiasa ngadangukeun ngalangkungan radio oge danget ieu panggung pop Sunda live TikTok kantun short pilari pokona mah propat Bandung. Oh, terus ayo nelfon urang tewak kelas sata acan ngadugikan para komentator para komentar di TikTok. Urang tampil lah rupin terus anu bade ngiring ngadede tapi leungit deui. Kamana atuh cenah bade moal ieu teh? Keun atuh urang aos heula bae teh ini ada siapa? Umi, ada siapa Mi? di atas ada Abah Jebang. Mugia cenah nagok pangpayuna ce. Hatur nuhun ya Abah Jebang, di mana Abah Jebang anu di Tanjung apa di Bali? Bali. Lajeng selamat siang Kakak. Sate siang kembali. Baik kita terima dulu penelpon ya. Hawatos, mangga urang tampi. Halo. Panggung pop Sunda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya teh. Oh, ima abah.
2: Sarang kaum daung anyar nepangkeun.
0: Anyar hebel. Abah.
2: Sarang cecenia.
0: Mohon, iya mah Abah Janggot. Upami tadi mah di TikTok aya Abah Jebang. Cuma. Mohon, aya Abah Jebang, Bah.
2: Ayah Abah Jebang.
0: Abah Jebang ayah tadi di TikTok sudah menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam pangwanohnya.
0: Bada di pasien sisi niran mau Abah Jebang.
2: Abah Jebang.
0: Abah Jebang.
2: Jebang.
0: Jebang. Tah, Jebang nganggo ang.
2: Ikan tinggi kajalupang.
0: Ari kitu.
2: Ngaliwat kamu awana.
0: Salajengna.
2: Kamu gi ka abang nan.
0: Abah Jebang.
2: Uh-huh. Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Keren. Aya we sagila we.
2: Ari Abah mah cece. Mhm. Teu wae ngadukung Persib cece.
0: Persib, hayu urang ngadoa ayeuna
2: ya. Apan caur Abah teh kieu cece.
0: Kumaha?
2: Persib Bandung.
0: Nya.
2: Pemain di lapang tarung.
0: Ari kitu.
2: Masyarakat ngadarukung bobotoh lalajo langsung
0: nges digoongkeun
2: urang lalajo Persib
0: nya aya cenah kan
2: lapang kadesing tarti
0: ari kitu
2: eleh meunang atos galib ayeuna
0: tos adan magrib gem Hei, dadah. Oh, ada hiburan ieu mah, Abah.
2: Hiburan
0: dicabut. Abah bade ngarojong lagu naon, Abah?
2: Abah teh hoyong lagu ieu
0: teh. Ya, atos ditantoskeun, Bah. Aya lagu Kamana Akang, Dua Lalaki, aya oge lagu Runta, Bentang Midang, Sarang Tong Asa-asa.
2: Eta we runta, Neng.
0: Runta, eta mah lain runta.
2: Ya,
0: di mana-mana. Aya protes.
2: Ade ayeuna cing Karti bujur malodo teh ke pamiru mikir runta sadaekna engkeun teh musim hujan teh banjir.
0: Leres.
2: Itu nyenengnya.
0: Iya.
2: Mana wi Abah mah teu weleh umajak ku sisiniran, Neng.
0: Leres. Mangga kinten salamna Kang Usaha, Abah.
2: Ulan.
0: Kinten salamna Kang Usaha.
2: Kang ngintun salam nama wargi Abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilham.
0: Pak Ilham mana tak acan muncul Pak Ilham ya?
2: Sakula warga
0: di Sumatera.
2: Mohon pokoknya mah incu Abah Bang Edo di Lampung.
0: Oh tuh ayah orang Sumedang oge tuh di Ambu Sukaisi.
2: Orang Sumedang makan tenan tahu Sumedangnya.
0: Tahu Sumedang. Eh tamat cadas pangeran. Salah deh wae.
2: Engnya kapungkur mah emut di radio tehnya. Aya Bah Odeg di Sumedangnya.
0: Oh Bah Odeg, leres Bah Odeg.
2: Ya Bah Odeg.
0: Mohon Bah Odeg leres. Mohon mohon.
2: Abah ganteng ah mana wi Abah teh emut kana kampung gua marusa cecenya.
0: Leres, siap siap Bah.
2: Ah kitu enak.
0: Oke. Okay.
2: Aki gaji nuju manco aki gaji.
0: Aki gaji tos lebat ka tawis nama anjeun mah sopang payuna biasa nama. Oh,
2: dari kitu Abah gaji. Abah teh aya sareng eta na mah kampung gua mah sok sareng ngaos di eta di Masjid Bandungnya.
0: Siap.
2: Masjid RRI anu di ditu Neng di Parakan Muncang. Mohonlah kitu
0: nepa. Siap Abah.
2: Mangga. Neng Nia sing sehat walafiat, panjang yuswana seurih cenanya.
0: Ya, amin. Amin amin amin. Mangga sami-sami Abah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sate acan lagu kadugikeun urang aos kana lain nu komenna. Aduh masyaallah alhamdulillah tabarakallah hatur nuhun Abah Jebang sate. Kang mandur bajidor so Sohor, no eta sanes Abah. Bajidor sohor ce, sate gaskeun. Ah, cenah meungpeung nuju nyalse. Tapi da nyalse Akang mah cenah gitu. Akang atuh Abah atuh ieu teh nya. Lajeng sate munut ti Rahma Dua Lalaki. Ah, cenah Teh Ina ieu teh pamit lapatnya. Duh, tong dua aja jagoanan Dua Lalaki. Samaru kumaha eta teh? Lajeng aya oge ti Ambu Sukaesi. Haturan Ambu salam pangwano, salam baktosna ti Sumedang, Sumedang jaya pokoknya mah ya, di Sumedang seueur pisan seniman-seniman keren ya Sumedang. Lajeng Dua Lalaki oge saurna teh ti Akmal ya. Oke, hatur nuhun Kang Akmal pangrojongna. Lajeng aya oge Jang Edi Cianjur hadir. Oh, Kang Edi abdi mah teu bantu nyebat Ujang bilih sahulurun abi. Kang Edi sanata teh mohon hatur nuhun, biasana Kang Edi sok manco Senin kamarin oge. Mohon. Lajeng Aki gaji. Haturan Aki nembe Aki ditaroskeun ku Abah. Jangan nyemangcunnya. Aki gaji mah sanata teh laguna Bentang Midang insyaallah. Bentang Midang wae dikintunna kanggo aki-aki leutik di Cimaragang Cideuneun. Aki tapi ditinggal didangukeun ditongton ya, tong kabur. Lajeng Teh Heni sampai salam baktos di kader-kader RW 07 Desa Tanjung Sari. Unggal Senin manca teras Tanjung hidup Tanjung. Ya Ibu Heni hatunun, ibu-ibu kader RW 07 nu teh rumojong karena program acara Panggung Pop Sunda di Proopat RRI Bandung. Semangat ibu-ibu kader luar biasa, tetap kompak ya. Kade bilih lepat masikeun MBG. Lajeng komodeun nuju posyandu mah kana aya nu divaksinnya. Kade soca sarang cepil karena TikTok Proopat engke salah nyuntik ulah teteh bahaya ya. Salajengna panginten ti sadé ieu teh ti Ambu atos Teh Heni atos tahunot dihanap teteh. Oh iya Teh Rahma prung ah cenah tos teu kiat keh heula eta ngos heula nu dihanapna Ambu atos sawatos bilih Bali nobar Bali Kang Agus oge okay. Kang Agi Teh Susi sawarna teh mohon runtah ah cenah iya tos teu kiat hoyong gerang ngagitek cenah Kang Ancun Teh Susi iya Teh Susi teh ibu RW 07. Ibu RW 07 mohon. Janten pasti ari ibu-ibu kader RW 07 mah nyebat RW tong di nontong di gancangkeun paur ti selipat RW mohon. Mohon kompakna ibu-ibu RW pas ibu-ibu kader kumaha ibu RW nak pan. Nah, Ibu Susi mah ieu mah sigana parigel ieu mah mohon. Oge kanggo Ka Al-Asad iya abi di request two men, dua lalaki. Ah, si Akang ieu mah sok ngajebak wae. Ah. Siap atuh satu acan two men, dua lalaki sarang tadi teh saha Ibu Susi ya. Urang dugikeun lah bentang midang ya. Bentang midang ti Aki Gaji kanggo sadayana hayu atuh nuhun tos dilup-lup-lup-lup pangrojongna pangdedelna atuh nuhun Ibu Susi kerahkan ya ibu-ibu RW 07 na nonton Proopat RRI Bandung ke di Kintunan hiji-hiji. Yuk, prung urang bentang midang heula kasanggakeun.

Gitu, seneng. Abah Jebang Banjaran Cangkuang Kabupaten Bandung sara ngadukung 1000% menyala pokoknya weh sugan pada si sindiran. Abah Jebang mah oh eta mah skripsi cenah Banjaran Cangkuang oh ti Banjaran cenah mohon Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung 1000% menyala cenah mohon atuh nuhun Abah Jebang Kang Agi oge ah, Kang Agi requestna cenah donot naon cenah tong asa-asa. Agi, awas pek Agi. Kang Agi uhun teh Ise Ise nya teh Ise juga. Teh Ina serta mohon ibu-ibu nuju bahkan bolang tuh Kang tinggal nuju mare ranco sana sarena ibu dokter sareng perawat oge sami nuju diajak nonton sore teh. Aduh, alhamdulillah hatur nuhun. Assalamualaikum Teh Wiwin Cimaung hadir. Wah, Cimaung. Oh, Teh Wiwin, Teh Wiwin. Hatur nuhun Teh Wiwin. Lajang nu sanesna oge panginten aya Teh Rahma Suwanten menihal. Aduh, hatur nuhun. Abi mah teu wantun ngaoskeun anu muji teh sok isin Kang Jun. Bisa minyungkeun bayaran. Tah, salajengna panginten Aki sa itu teh. Bukan Bah Sutaryat ya. Kumaha Kang Agi ngadukung Persija mangga Teh Rita Sumar. Oh Teh Rita ya keluarga besar di Ciherang. Abdi di Palembang. Oh di Palembang. Oh Ibu Rita. Masya Allah Ibu Rita Sumarni dikirain Ibu Teh Rita Banjaran. Ibu Rita Sumarni ini dulu pernah di era di Bandung kabid siaran. Oh. Bunaku sayang Masya Allah. Abdi ini bahasa Sunda apa keren. Abdi di Palembang nyimak nenggelis nih ya Iswara Masya Allah Bunda I love you pokoknya Bunda kangen sono pisan ke Bunda ini Ibu Kabil sekarang dia udah paripurna udah pensiun ya sekarang lagi menikmatin ya pokoknya masa muda tewantun nyebat masa tua gabung ah di mana ya gabung di Tangerang boleh silakan naikkan saja Teh Wini boleh dinaikkan saja mangga pilih badai gabung langsung nanti dibantu sama Umi kita interaksi serta badai

0: maksudnya mau gabung atau mau gabung ke sini maksudnya ya. Oke, kirain badai nyanyi. Hayu kaum dangu atanap yang pemirsa di dangetin menuju manco di TikTok Pro Opat Bandung. Babili badai duet sarang abdi atanap badai ngawi langsung mangga tiasa insyaallah ya. Melalui nomor WhatsApp saja boleh. Abdi Sata Mamangs Nanang Sunandar Abdi Nanang Sunandar Tici Cinaon ya tadi. Ciberesnya. Oh Subang, Subang digoyang mohon patok besi. Aduh alhamdulillah. Kebon Raya Kebon Raja RRI keren. Hatur nuhun Bapak Nanang Sunaria. Alhamdulillah Pak Nanang ya kan tahu seniman sana siapa Nanang. Nah habetnya ke gitu sok. Margi namina ya Sunaria. Biasanya seniman. Saya Teh Sarah, Cece, halo, mohon ya Cece nuju di studio Propater di Bandung ya. Sunda, Kawah, non itu teh, Kawalu Tasikmalaya, ya Allah hadir, assalamualaikum, sini RRI Propat, hoyong laguna, bulan sapotong, itu didang, insyaallah ya Kang ya, urang catat lah bulan sapotong, anu aya nama. Anu aya nu tiasa didugikeun pilih heula we Kang ya anu aya di layar TikTokna aya kamana Akang dua lalaki dan sebagainya ku abdi anu mundut nu teu aya dina list ayeuna mah dicatet kanggo mingguan payun ya Kang Jun tadi teh naon bulan sapotong ku pinter-pinterna urang Sunda ya Kang Jun tina bulan oge seueur eta teh dijadikeun lagu bulan sapotong nya aya bulan sapasi terus bulan naon deh bulan sapotong, bulan sapasi, jeung bulan alaun.
1: Bulan kolot.
0: Bulan kolot, bener. Geus teu boga duit bulan kolot mah. Sunda, oh mohon. Ya, Kang, supados engke akangna tiasa manco deui di Proopat. Kebon Laja. Oke, Kebon Laja, Tasikmalaya. Ya, ya orang Tasik oge okay, gini ya. Tasikna iya mah di?
2: Cibalong.
0: Singaparna oge okay, aya, oh mohon. Siap, yuk tuh. Tumen yuk, Aagi sarang Agus. Tumen yuk. Hapunten saat acana bilih kirang merna bari diajar abdi ya. Mau teh Ina masih manco di bakan bolang sarena prung. Tumen for you.

0: gitu cenah. Ke sakadap aya pariwara heula Kang Cun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, alhamdulillah pariwara heula atuh sakadap sabaras abdi tiasa nyeung hapula Kang Cun aya kene Kang Cun. Hade, Teh Asti aya, Bang Johnson aya, Umi Wini juga ada. Baik, tah dua lalaki kanggo Kang Agi sareng Kang Agus Jebang saunatan nuju aya di perantauan di Bali di sana, semoga baik-baik saja, sehat gitu ya. Jangan lupa pulang kau. Saha Bang Toyib kan perantauan mah. Baik, Teh Heni masih mantau, semangat cen. Oh, semangat pisan. Hatur nuhun pangrojongna Teh Heni, Rohaini ya. Lajang omah Oman Indonesia, semoga sehat Radio Bandung, sehat, sehat. Sekarang lagi acara hiburan ya, sebelum nanti ada acara UMKM juga. Sawer jenia, sor, atau di sawerna, ku like. Tep, saudara tamu mohon. Oke, binia, oh nyebut bibi mah, yuk cingah dulur, Mang Cun. Kanyahuan. Ya mah dulur nyebut bibi mah, ima alo ya cingah namanya. Margi nya kitu panginten aja scroll. Asad mohon. Oh iya mah Bapak Aceh panginten Bali, Bali pulau kesakna. Bali pulau Nusa Lembongan kecamatan Nusa Penida Banjar kabupaten naon ieu teh? Kelon ya, Banjar Kelon kok kabupatennya obongna di kacamatanya. Hampuraeun Gusti. Banjar Kelon sareng Tim Sipil Pila 12 masih stay tune. Oke, haturan. Reng-rengan di Tim Sipil Pila 12. Tim Sipil Pila 12 tetap manco, tetap semangat ya. Lamun sono ianya, upami sono ka Bandung, sono ka Parahyangan, tonton we teras ya, Propat RRI Bandung ya, urang hiburan. RRI digital oge aya ya, RRI digital kantun ngadownload dina handphone ya, download RRI digital lagu-lagu Sunda tapi si sono kasarakan gitu ya. Upami sono ka pasangan balik cenah. Wayahna tak kudu mulang heula. Mohon lajeng binia oh biniaku, terima kasih sayangku. Ah, ada Vini, ini Vini Damayanti. Aduh, masya Allah. Ya keluarga di Tanjung ya. Teh Vini, apa kabar keluarga Bapak Asep Didong ini ya? Teh Vini, terima kasih atas atensinya. Oke, walaupun hanya singgah kreator dan sebagainya. Oke, siap. Anate bade munut hala pamunut tinu sanes ya. Tak acan kadugikan ela guruntahnya Kang Cun. Oke, okay. Mudah-mudahan atunya singkat suantenan margi da bari nyarios beri siaran teh lumayan nih teh, satu profesi yang luar biasa, double job untuk Pro 4 ya. Oke, okay, sepertinya belum ada yang baru lagi yang masuk, silakan ditunggu komentarna, mangga diantosan komentarna urang sami-sami hiburan Pro 4 RRI Bandung ngadugikeun deui ya. Saban dinten Senin tabuh 10 dugikeun ka tabuh 11 ya, janten mangga manca wae. Jangan lupa diikutin, di follow juga akun Pro 4 RRI. Nah, supaya engke ada notif ya, upami misalnya orang bade siaran deui janten aya notifikasi ka kaum dangu, janten diikuti atawa di follow heula. Yuk, lagu salajengna masih kene pamundut pilihan ti kaum dangu, lagu Runtah.

sana gitu ya. Ya ampun, cekang Jun teh mari nguping kita sekoyong nyawer mau diulah-ulah Kang Jun nyawer. Asal nyawer na we buhun tong sakedik. Ha itu geranya. Kembali ke TikTok. Didi teh acan ya. Oke, kembali ke TikTok. Didi teh aya Kang Agus Harita Bumi Abdi di mene. Oh, aya dongeng ieu Kang. Aya dongeng ieu lalakon. Cikan ieu dongengna kumaha sakedapnya? Urang scroll heula ka luhur, magi tos naik ka luhur. Hayang laguna runtah di kintun-kintun kanggo bolang alip polar. Ayo Allah, iya mah teman-teman WO kayaknya. Oh, salah bintana. Baik. Terima kasih yang sedang memantau. Sok atuh salah bintana ya nona minta sponsoran. Salah bintana kita menerima sponsoran. Ya, mangga ngantos pilih badan sponsoran mangga. Bade berupa naon oge mangga diantos sponsornya ya. Terima kasih salah bintana. Aki gaji oge. Aki-aki Cimaragang sorotan uju ngotek tak TikTok. Milarian Tehnia. Tehnia aya di dieu. Tapi ke cina can kepenak atau wartosan kata ti minggu kemarin aja. Ti minggu kemarin ku mata teh acan kana penak matek tak TikTok Gusti. Na ku masuk atuh wartosan ku agi gaji hawatos eta aduh Abah Sutariat deudeuh teuing. Keun Abah sing sabar sok mah ngabah pilari aya Abah Pro Opat Bandung Pena Ageng Ona Ageng Bena Ageng ya. Salajengna Kang Agus mana itu Kang Agus non itu? Duh, nahanya Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kela titik tong milik tikela kaluhur. Abi nuju ngawas ya. Mana ke sakedap abi hoyong. Aduh, Kang Cun. Itu mana ketutup dari Pak Agus. Hatur punten itu. Jadi ketumpuk-tumpuk Pak Bali udah sakedapnya. Tak iya. Kenal, salam kenal senati Abdi. Kapungkur aku. Ngadangu RRI Bandung nuju kelas 2 SMP ulu. Tahun seberapa? Tahun 85 Gusti. Tahun 85 nya gitu deh RRI mah kan radio heber, radio sajarah alhamdulillah. Dulu juga saya Pak Agus tidak menyangka bisa jadi penyiar RRI. Dulu saya siaran si Kancil di TK tuh Studio 1. Sekarang saya di sini Masya Allah tabarakallah atas izin Allah. Aduh Gusti nikmat ya. Oh gitu Pak Agus. Lajeng Harita Bumi Abdi teh cina di Menes. Menes Pandeglang ya. Jabar Pia AM 540 kHz. Terima kasih hatur nuhun Kang Agus. Bapak Agus nu aya di Menes. Enak Pak Agus di Menes. Sabartaun yuswana. Erna Katriana assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Punten. Lajang Aki, non ya Aki Diza, kintun-kintun kanggo grupan pendaki gunung Lumampa. Oke, komunitas pendaki gunung Lumampa sok atau siaran di sini ya di RRI Bandung kita ngobrol ngawangkong karena ada program acara untuk komunitas ya, komunitas apapun ya. Aki Diza, Diza apa? Diza, Aki Diza atuh nuhun ya. Kang Agus aya nama Sote Abdi linggihna di Kebumen. Kebumen Jawa Tengah. Berarti bahasa Jawana tiasa ya, lama di Kebumen. Kebumen lagu Bengawan Solo. Jadi kieu atuh. Itu kan di Kebumen bilang Pak Agus. Tuh Pak Agus dah bilang Kebumen. Jadi abdi kieu kumaha ya balik deui moal ya. Kebumen atuh nuhun Kang Agus tetap semangat ya. Tapi orang Sunda kan. Asun asli Sunda. Teh si Bu RW hatur nuhun sareu teh lumayan ngesang bajar teh. Oh sama rukana kumaha da kitu Bu RW mah teu kaop ngangok nguping kendang badu bangpak eta sok ujug-ujug ngarengkenek. Agi cina sorte mohon kapan-kapan lagunya keliningan cina rauseun jam sakieu bari mayunan pantai ngadangu keliningan mas siap. Nanti ya Nenu sampaikan lagu keliningannya baiklah. Untuk SMS-nya ke sakadap ari ningali TikTok kita sok yang bari dagang. Iya neng asik gitu ya. CO gitu kan. CO nomor 4 atau nomor cek keranjang kuning gitu kan di sini. Udah di keranjang betul. Lagunya udah di keranjang kuning, udah CO berapa tuh tadi ya? Baik. Ada di CO boleh, ada CO Asti, CO Winnie, Cuni, CO. Bang Johnson enggak. Baik, ada Aagi juga Egi ya. Egi juga memantau. Baik, nanti keliningan kita urang kawihkeun. Tapi ayeuna mah nu aya ieu heula Kangnya. Nah, ayeuna urang dangukeun heula tapi urang dugikeun heula tata di tos mijah Mang Jun nya. Tos ngesang Bu RW juga ngesang.
Ah, urang rineh kana heula sakedap ku lagu Kamana Akang, ieu pamunut tadi sauna teh. Aa jebang cenah Kang Agus jebang Kamana Akang cicing pan keur ikhtiar tong diteangan. Ieu mah lagu geutang ya. Yuk, Brung, Kamana Akang manawi bahan katampi Teh Winnie, haturan Teh Winnie ya.

Kan biasanya anu icalan oge ninya sok keprok anu keprok gitu kan. Ya Allah, lagu kaman akang. Oh iya, baik. Siar hanya beberapa menit lagi ya. Terima kasih sudah mengingatkan Bang Johnson. Kembali tentunya kita akan membacakan dulu komentar para pemirsa yang luar biasa. Ramdhani janten nyurucut ya teh cina hatur nuhun. Bibi kes bibi dong. Nya pun Allah hatur nuhun. Rufina nujuna rongton ya pun Allah hatur nuhun. Pemilih gedering ya. Sukses teras RRI, salam temuan Agus, Agus oke sukses ya di Bali, harus pandai menjaga diri, baik. Kemudian Rahma, mohon teh Ina, asa di PPND, cina, aduh kade atuh lelengutan, teras Ambu, meni nyeredet saurna teh kawihna, neng, asa non ya teh? Asa emut kanut tos teu aya aduh Al-Fatihah bilih teu aya teh atuh aya ngantunkeun atuh teu aya kumaha nya jeung Al-Fatihah teh di bumi Bintang RRI Bandung kapan Bu Ibu siapa nih Dep ya oh boleh sini sini boleh gimana caranya gampang sini aja langsung ke RRI Bandung atau mau lewat udara seperti ini boleh nanti nomor teleponnya aja di share ya nomor telepon WhatsApp aja di atau di WhatsApp aja kalau mau live bareng nyanyi nomornya nanti saya share ini ada Ayu asa inget Kang Kabayannya dapat itu lagu nyi iteng sadar sama kamana iteng kamana kada nama gitu cuman di diulang kembali dinyanyikan kembali ku Teh Rita Tila jantan kemana akang ya anu pada join ngiring ngawi disiarkan di Propaterai Bandung di live TikToknya juga di 08 hiji hiji 200 hiji 540 hayu urang duet sarang Cecenia ya punten sampurasun lujeng wayah kia rampes Kang Rosid mohon ya sampurasun Tete Gelis salam Pangwano di Putra RRI Jakarta oh RRI Jakarta halo RRI Jakarta alhamdulillah yuk gini acara hiburan ya. Terima kasih atuh nuhun punten sampurasun udah semua ya. Janten sakaladeh kanggo pamirsa di wargi-wargi TikTok baraya-baraya SIM kuring anu bade ngiring join yang bari ngiring join ngalagu sareng SIM kuring atawa bari nyalira teh sayos mangga engke di pandu aya Kang Encun ya. Janten langsung saja ke nomor telepon WhatsApp ya 0811200 hiji 540 nanti admin akan menyimpan di sana ya biar nomornya di save. Baik lagu pamungkas panginten urang dugikeun lagu tong asa-asa ya tinining Meida hatur nuhun kasarnya pangan love anu parantos ngarojo ngadukung pemirsa di TikTok di Antos Nen Payun saban tabu 10 ya. Ingat diikuti, di follow biar nanti ada notifikasi ke handphone Anda ya. Lagu pamungkas tong asa-asa. Teman-teman dari RRI Jakarta hatur nuhun. Yuk. Ya, nomornya sudah ya. Udah dicantumkan di TikTok.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Baik, terima kasih untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Pukul 11 lewat 11 menit saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung. Kita ngobrol di teras UMKM, yang mana tentunya kami akan menghadirkan rekan-rekan kami, teman-teman kita yang berbisnis, usaha dengan berbagai macam produk. Tentunya dengan dihadirkannya program UMKM ini untuk memberikan inspirasi dan juga mungkin untuk para pendengar nih ya, ingin menyimak tentang keberhasilan teman-teman kita, teman-teman UMKM, yang mana tentunya di setiap hari pada pukul 11 hingga pukul 11.45 menit kita akan ngobrol langsung. Dan sekarang di studio telah hadir, ini mungkin kami juga mengajak Anda silahkan bergabung melalui akunnya Pro 4 Bandung ya, Pro 4 Bandung itu di TikToknya Pro 4 ya. Yang mau bergabung silakan dicari saja, ketik Pro PRO, P-nya besar, Pro 4 Sunda ya, 4 B-nya gede Bandung. Silakan yang mau bertanya nanti langsung bersama narasumber, maka dengan senang hati kami mengundang Anda, mengajak Anda kita berbicara atau ngobrol ya, ngobrol santai. Baik, saat ini telah hadir Bapak Mojana Hare, betul ya?
4: Betul Ibu.
3: Oke, ya. Ini kalau di Sunda Hare itu hare-hare gitu Pak. Cuek. Ya. Cuek ya. Ini maaf Bapak orang Sunda apa?
4: Saya campur Ibu.
3: Oh begitu ya. Dari... Soalnya namanya unik nih Pak. Jadi Sunda campur?
4: Palembang.
3: Oke ya, baik. Ya. Ini Bapak Mozana Hare ini ya, merupakan owner dari Martabak Mamio.
4: Mamio.
3: Ya. Harus gitu ya, ya. Mamio.
4: Mamio.
3: Sepertinya lebih enak gitu pakai intonasi ya. Karena Mamio ini seperti kalimat atau apa kata-katanya seperti dari Itali gitu. Betul enggak sih Pak?
4: Mama
3: bukan.
4: Mia.
3: Mama Mia, bukan. Nah, meleset kan. Tebakannya salah. Ya. Nanti akan kita gali kenapa namanya Mamio gitu ya.
4: Namun,
3: tentunya sebelumnya terima kasih nih Pak Mozana yang mana telah meluangkan waktu di kesibukan Bapak Mozana dapat hadir di Pro 4 RRI Bandung.
4: Terima kasih Tania, sama-sama.
3: Nah, terima kasih banyak. Baik, Bapak, kita akan berbagi atau sharing nih cerita mungkin dari pengalaman Bapak ini bisa jadi satu inspirasi untuk para pendengar. Saat ini tentunya siaran kita ini didengarkan oleh beribu-ribu pendengar, tidak hanya di Jawa Barat Pak, tapi se-Nusantara menyimak siaran kita. Ini dari Sumatera juga Pak Ilham nanti ada akan masuk nih, biasanya bertanya tuh beliau. Baik, kembali ke wangkongan kita atau tema kita pada kesempatan ini, Martabak Mamio, teman hangat di setiap momen gitu ya. Kalau berbicara martabak sepertinya momen apapun cocok kayaknya ya, martabak
4: betul,
3: ya Pak.
4: Betul,
3: Baik, nah mungkin yang pertama, setiap usaha besar tentu berawal dari sebuah mimpi dan juga langkah kecil ya Pak Mozana. Nah, kita ingin tahu nih cerita di balik lahirnya Martabak Mamio. Bagaimana nih awal mula berdirinya Martabak Mamio dan apa yang menginspirasi Bapak memilih bisnis martabak? Boleh cerita silakan Bapak.
4: Terima kasih Natalia. ya, sebetulnya ini martabak Mamio ini baru lahir kira-kira 1 tahun.
3: Mm-hmm.
4: Ini 1 tahun karena mm-hmm. sebelumnya saya juga pegawai kira-kira. Mm-hmm. Jadi saya bolak-balik ya Jakarta Bandung, tapi sehari-hari juga ada kayak usaha cucian motor juga sebetulnya.
3: Hmm.
4: Nah, 1 tahun terakhir ini saya sudah off dari yang apa,
3: kerja
4: itu. Mm-mm. Kemudian apa ya kira-kira?
3: Mm-mm.
4: Nah, karena di tempat saya itu di daerah Arcamanik itu kan mm-mm. ada apa yang sewa kuliner juga mm-mm. gitu kan. Jadi cobain deh gitu kan.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kemudian ada juga yang saya lihat martabak Mami itu apa, martabak itu kan satu produk yang familiar ya, banyak orang suka dan gampang diterima oleh lidah Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya coba deh martabak. Nah, kebetulan saya kenal dengan 1-2 orang yang kokinya ya,
3: okay.
4: yang tukang masaknya ya, karena
3: Kokinya khusus ya.
4: Khusus.
3: Jadi tidak langsung Bapak turun ya.
4: Oke. Okay. Jadi okay. memang mereka itu pemain martabak yang sudah lama juga okay. gitu kan. Jadi dulu tempat pernah di situ gitu kan. Jadi mereka saya coba ajak join lah kira-kira gitu kan. Mm-hmm. Gimana nih gitu kan. Mereka juga gayung bersambut lah.
3: Mm-hmm.
4: Gitu. Akhirnya ya sudah kita coba.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kira-kira persiapan-persiapan mm-hmm. terus apa?
3: Dimudahkan ya Pak jalannya ya.
4: Alhamdulillah. Baik.
3: Kan alhamdulillah. Biasanya susah ya Pak ya yeah. untuk cari juru apa kokinya ya.
4: Iya, betul betul. Jadi biasanya itu yang mungkin PR pertamanya itu ya kali ya ini ya. Jadi kebetulan ya memang dimudahkan, diberikan jalan jadi yang bersambut gitu kan. Ya sudah kita lakukan persiapan-persiapan mulai dari gerobak, mulai dari peralatan dan lain-lainnya kita belilah.
3: Dari nol ya, Pak?
4: Dari nol.
3: Gerobak sekali. Semuanya dari nol.
4: Dari
3: ya?
4: Nol sama sekali, baik. Sama baik. Sekali. Gitu kan. Jadi kita hanya punya tempat lah kira-kira gitu kan.
3: Baik.
4: Jadi kita pakai di teras rumah sendiri. Jadi jadi dari situ sudah ada 1 poin lah kira-kira yang saya bisa menghemat.
3: Betul,
4: kira-kira
3: betul, gitu, Pak.
4: Kan. Nah, jadi setelah semuanya sudah terkumpul, kemudian kira-kira menunya apa saja gitu kan. Saya juga coba discuss lah apa nih kira-kira ya, menunya betul. Kan gitu tehnya ya. Nah, jadi kemudian beranjak ke nama.
3: Oke.
4: Okay. Nah, namanya apa gini
3: okay.
4: kan. Nah, tadi macam-macam ada juga beberapa ini, beberapa itu model-model kan.
3: Ini ya beberapa usulan.
4: Pikiran, gitu. Nah, nah, sampai satu kita pikir harusnya ini pikirnya yang satu kata saja. Jadi jadi
3: singkat, biar enggak susah gitu.
4: Enggak susah.
3: Ya? Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi simple. Apa ya kira-kira? Nah, jadi sampai satu apa ya, satu cetus. Ya sudah, kita pakai nama yang mungkin gampang dan apa ya?
3: Unik.
4: Unik.
3: Okay.
4: Jadi Mami itu sebetulnya bukan yang tadi ternyata kira-kira itu
3: Italia,
4: ya?
3: Bukan, bahasa Italia.
4: Nah, ya. Jadi lebih ke nama. Jadi istri saya itu namanya Ovi.
3: Okay.
4: Dipanggilannya Ovi, jadi Mami itu sebetulnya Mami Ovi.
3: Oke.
4: Okay. gitu,
3: terus panggilannya di rumah Mami.
4: Oh, Mami.
3: Oke, okay, anak-anak
4: gitu,
3: ya.
4: Anak-anak manggil okay. Mami. Jadi bagaimana ini saja nih, gitu kan?
3: Nah,
4: ternyata mereka suka juga, gitu kan?
3: Okay.
4: Ya sudahlah, itu aja. Jadi kita pakai itu.
3: Oh, alah. Tapi betul-betul jadi unik. Tadi saya kira ini bahasa Italia atau dari mana gitu? Soalnya memang unik, Pak.
4: Oh, gitu ya.
3: Mamio. Jadi saya panggilnya juga nggak martabak apa Mamio, nggak mau, Pak. Pengennya Mamio. Pakai nada, Pak. Enak. Lanjut, Pak.
4: Iya. Nah, jadi setelah kita sepakati memakai nama itu, ya kita dibantu juga untuk alhamdulillah ada yang apa mulai desain boxnya. Kita juga berpikir pakai box yang umum.
3: Tapi
4: ya.
3: Tapi ini maksudnya. Lucu
4: ya,
3: packagingnya ya, ada, dari warna semua ya, juga
4: ada
3: ya.
4: Yang bantu juga nih, ada yang bantu untuk desain, kemudian untuk apa ya kira-kira sebaiknya seperti apa. Nah, muncullah akhirnya seperti yang sekarang ini gitu kan. Nah, jadi kita mulai akhirnya di bulan Maret
3: ya, tahun 2024.
4: Ya, April
3: ya.
4: April 2025.
3: 25 ya. Ya. Oke.
4: Okay. 2025 ya sudah itu baru kita mulailah. Gitu, Ibu.
3: Oke. Tehnya aja, Pak.
4: Oke.
3: Ini satu perjalanan yang proses ya. Proses yang sangat begitu luar biasa ya. Ternyata segala sesuatu pun memang kita harus persiapkan dulu ya, Pak. Harus dipikirkan terlebih dahulu, searching dulu gitu ya. Tidak ujug-ujug gitu ya. Pak, dalam pemikiran Bapak nih ya, pas begitu kan Bapak notabene-nya bekerja di satu perusahaan gitu ya. Tapi kita membuka usaha gitu ya. Yang dipikirkan yang pertama kan biasanya kalau bisnis itu tidak jauh dari untung dan rugi.
4: Betul.
3: Yang pertama Pak, yang dibayangkan Bapak di benak Bapak nih, menghitung keuntungan dulu atau ruginya juga dipertimbangkan, Pak?
4: Iya, karena kebetulan saya sebelumnya ada juga usaha kecil-kecilan selama sebelumnya itu. dan itu cukup bagus gitu. Memang tergantung dengan situasi ya, kondisi. Jadi saya cucian motor saya sudah
3: jalan ya
4: berapa tahun gitu ya, udah hampir 7 tahunan waktu itu. Jadi ada kebayang kira-kira. Jadi membandingkan waktu itu saya masih aktif juga kerja official. Itu Jakarta Bandung lah kira-kira gitu. Jadi bisa kebayang kira-kira kalau kerja itu situasi seperti ini, kalau usaha itu seperti ini. Nah, jadi begitu saya sudah off lah dari yang official itu, saya coba nih, apa ya kira-kira kalau malam nih, kira-kira kan gitu. Kalau paginya ada, malamnya masih kosong ini gitu, space-nya.
3: Ngitung untung dulu nggak, Pak?
4: Kira-kira bayangannya saya diskusi sama yang pekerja itu, yang itu ya. Kira-kira
3: yang koki itu ya?
4: Yang koki itu, karena mereka sudah cukup
3: pengalaman ya?
4: Lah. Jadi saya memang belajar, terus terang di situ belajar dengan koki itu, kira-kira gimana ya ininya?
3: Nah, keuntungannya, jadi,
4: keuntungannya
3: ya,
4: terus potensi loss-nya kira-kira betul, kan betul, begitu. Jadi saya harus belajar juga. Mereka ngasih masukan, kira-kira gini, menunya begini. Oh ya boleh juga ya, potensinya segini, tapi ada juga potensi loss-nya segini kira-kira kan. Ya sudah, kita coba. Nah, jadi kita coba hitung HPP-nya segala macam. Ya udah kita coba di sini ya, segini harganya mungkin, supaya juga karena kita masih produk baru, pendatang, kita juga nggak mau berkompet dengan terlalu harga tinggi ya, kira-kira gitu.
3: Oh, di awal seperti itu ya, komitmennya.
4: Jadi sudahlah, kira-kira yang mungkin menarik
3: terjangkau orang. Dulu
4: terjangkau
3: ya.
4: Dulu.
3: Berarti itu market juga ya.
4: Market.
3: Tapi dari pertama memutuskan ya tidak terlalu mahal gitu ya. Terus sekarang udah mau 1 tahun, tapi ada kenaikan harga nggak, Pak, dari awal?
4: Satu kali.
3: Jadi sekarang udah tetap.
4: Iya, tetap. Kita satu kali kita sesuaikan. Nah, jadi karena kita memakai sama yang sudah pekerja atau koki yang sudah pengalaman lah. Jadi mereka tahu kira-kira harga yang cukup bagus, tapi rasanya tuh juga bagus gitu kan. Jadi itu yang saya ambil.
3: Harganya cukup bagus, rasanya bagus sekali.
4: Iya. Gitu. Gak percaya nih harganya segini.
3: Gitu ya. Oke. Baik. Jadi sekarang udah ditetapkan harganya ya. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tentunya ini kita ditonton juga nih di TikTok nih, Pak. Pak Mozana ditonton juga. Silakan ada yang mau bertanya, boleh silakan tanyakan saja langsung. Ini sudah masuk ada Mr. Kenyo, ada juga siapa nih? Baik. Di tengah banyaknya penjual martabak, tentu setiap usaha itu punya ciri khas agar selalu diingat pelanggan. Begitu kan? Nah, apa yang menjadi keunggulan atau keunikan martabak Mamiyo dibandingkan martabak lainnya? Ini juga mewakili pertanyaan dari Mr. Kenyo nih. Ini salah satu konten kreator juga, Mr. Kenyo. Namanya Kenyo. Kenyo itu suka makan gitu. Dia konten kreator juga makanan-makanan gitu. Kayaknya sepertinya penasaran ini, Pak. Kemudian sebentar satu lagi. Halo Tania di Perempat, tanyain dong ke Bapak, katanya membuka apa nih? Franchise gak untuk produknya. Apa ini, Kang? Nah, gitu. Kemudian kalau mau pesan, kurang jelas ini mata saya nih ya. Kalau mau pesan dalam jumlah banyak atau acara khusus, ada minimal order atau promo gitu ya? 3 tuh berarti ya, Pak ya, pertanyaannya. Mangga.
4: Yang
3: Mr. Kenyo dulu nih, keunikan nih. Dan dari dibanding yang lain nih.
4: Terima kasih nih Mr. Kenyo nih pertanyaannya. Ya, keunikannya itu ya pertama kita memakai bahan-bahan yang bermutu. Bahan-bahan bermutu.
3: Super ya.
4: Jadi apa ya, kayak coklat, kemudian dari
3: mentega,
4: kemudian juga dari apa itu, karena itu tadi ya berdasarkan dari pengalaman dari

0: juga. Jadi yang memakai seperti terigu juga kan, itu adalah yang
1: terigu juga ada macamnya ya Pak ya?
0: Ada, saya juga baru.
1: Ya pasti ya.
0: Gitu kan, jadi pakai jangan yang ini, jangan ini, okay. Pakai yang ini gitu ya kan. Oh gitu. Jadi akan berbeda dengan kekenyalannya.
1: Betul.
0: Kan gitu ya, ya gitu. Nah, jadi itu yang saya coba pelajari juga.
1: Kalau sudut pandang saya sebagai ibu-ibu gitu yang suka enggak terlalu suka juga ya masaklah, masak dikit gitu ya. Terigu nih. Saya pikir udah aja sama gitu ya. Tapi beda merek, beda terigu ya,
0: beda,
1: Pak ya.
0: Beda. Okay. Beda.
1: Itu pengaruh ya ke martabak ya.
0: Pengaruh. Jadi itu yang
1: karena bahan utama ya.
0: Bahan utama. Okay. Jadi itu yang bagian banyak ininya ya, bahannya yang terpakai selain kayak seperti coklat, keju dan lain-lainnya gitu. Jadi pernak-perniknya kalau martabak itu banyak sekali.
1: Toppingnya sendiri di Bamiyo itu apa aja?
0: Toppingnya itu ada yang
1: original.
0: Kemudian ada juga kalau rasanya kan ada yang
1: coklat, keju, susu,
0: macam-macam.
1: Yang gitu, selain yang standar itu ada yang lain nggak?
0: Kayak strawberry, Oreo gitu-gitu.
1: Ada velvet ya.
0: Okay. Pandan.
1: Gitu. Berarti banyak pilihan ya?
0: Ada.
1: Wah, penasaran saya Pak. Karena salah satu senang makan juga nih.
0: Oke.
1: Jadi selain yang standar itu ya, coklat dan sebagainya, ada yang varian lain juga.
0: Varian lain juga.
1: Yang best sellernya.
0: Ya, karena yang biar banyak dari yang varian-varian itu seperti yang kayak rasa-rasa adonannya gitu. Tapi memang yang banyak best sellernya itu adalah yang original, rasa keju, coklat, kacang, itu yang paling banyak sebetulnya.
1: Justru karena yang klasik.
0: Klasik.
1: Jadi, itu kan yang kacang itu dulu kan?
0: Betul. Jadi justru saya lihat itu yang paling banyak itu pelanggan itu yang beli itu yang itu.
1: Berarti di Mamiyo ini yang klasik itu ada sesuatunya. ada lebihnya gitu ya. Lebihnya. Rasa yang lain gitu kan dibanding. Kan biasanya dalam benak saya Pak kalau misalnya keju, kacang itu pasti dihindari loh Pak jujur aja. Karena saya pikir itu yang konvensional, yang dulu banget, jadul gitu ya. Tapi ternyata itu banyak yang pilih di Mamiyo itu ya. Tadi, jadi saya penasaran kalau gitu Pak.
0: Betul. Jadi kita berpikir begitu ya, kekinian, seperti itu. Tapi setelah beberapa lama dijalani, ya justru malah yang original, yang klasik-klasik begitu tuh yang
1: dicari ya,
0: yang lebih banyak ingatnya gitu. Jadi ya udah kita jadi perbanyak yang itu apa istilahnya. Persediaan barangnya ya.
1: Gitu. Baik, soalnya jujur aja pernah gitu nyobain. Tapi kan suka ada tuh yang si kacangnya itu agak-agak apek gitu kan. Kalau Mami memang nggak mungkin ya.
0: Bikin sendiri.
1: Beli mentahannya.
0: Dioseng sendiri. Kemudian diracah gitu ya. Jadi sendiri.
1: Racikannya semua. Langsung sendiri. Itu pasti ada teknik masaknya. Disangrai.
0: Jadi dilakukan sendiri, jadi nggak beli ini gitu.
1: Bahan bakunya mentahan. Diolah sendiri. Baik. Betul. Ini tentunya mentega ya. Mentega juga mungkin pilihan-pilihan khusus lah khusus yang bikin kira-kira wangi gitu ya.
0: Jadi butternya di atas
1: butter kan betul.
0: Menurutnya itu kan jadi harum ya.
1: Betul. Nah itu yang menggoda itu Pak ya. Berarti butter juga di sini main ya.
0: Jadi trust aja ya kira-kira. Jadi sama si apa yang koki itu ya kita cukup inilah baguslah ini.
1: Baik. Bapak baru menyampaikan bahan bakunya yang premium juga. Ini saya udah lapar nih Pak. Pengen beli maksudnya gitu ya. Baik, ini kemudian yang tadi Pak tentang membuka itu Pak franchise ya?
0: Franchise ya. Iya, itu dari teh siapa tadi?
1: Ini teh Little Bita gitu.
0: Little Bita ya.
1: Bira, Little Bira.
0: Terima kasih Little Bira ya. Saat ini memang belum untuk franchise tapi sempat terpikir juga gitu kan kalau misalkan ini cukup
1: inovasi nih Pak ya.
0: Iya, apa kira-kira gimana ya? Tapi memang harus ada istilahnya kita pelajari dulu ya karena kita juga memang semuanya seperti kayak kemarin kita membuka itu kan memang belajar. Kita
1: pelajari dulu ya sebelum membuka.
0: Jadi apa seperti apa, terus kemudian kalau franchise juga kita dari sisi kitanya ya, dari sisanya itu seperti harus apa ya sebaiknya. Jadi sama-sama yang win-win solution lah kira-kira begitu.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan sudah franchise itu jadi nggak hidup ininya nanti apa namanya franchisinya. Nah jadi harus banyak belajar. Nanti mungkin mudah-mudahan
1: next ya, next siapa tahu ya. Ini lumayan masukan mungkin juga ya. Dan sudah terpikirkan juga ya mungkin sama Pak Mozana.

0: Baik, tinggal nanti mengeksekusi ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Jadi harus dipelajari dulu.
1: Dipelajari dulu.
0: Segala sesuatu yang baru memang jangan gredak geruduk ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Gresak gerusuk. Kalau misalnya dipertimbangkan, dipelajari dulu, hasilnya juga biasanya baik ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Tapi sepertinya
1: amin.
0: Pak Mozana memang sangat begitu teliti nih. Orangnya ya. Baik, kemudian ini dari... Oh iya, dari Neng Asti ini. Neng Asti di Garut ya berarti ya. Kalau mau pesan dalam jumlah banyak Pak atau acara khusus ada minimal order atau promo gitu. Nanya promo nih Pak.
1: Promo ya. Oh iya. Kalau sekarang ini kita promonya masih yang apa ya, yang paket-paket. Jadi 55.000 untuk untuk 3 jenis.
0: Wah, 3 jenis 55.000. Saya sampai ngegebek Pak.
1: Jadi,
0: beneran Pak?
1: Iya,
0: sama betul. Yang tipis itu ya?
1: Tipis. Jadi kalau misalnya kalau yang harga reguler kan ada asinnya berapa, misalkan 2 telur, 3 telur sama 4 telur itu beda-beda kan berapa. Kemudian yang manis itu juga beda-beda. Tipis kering juga beda-beda. Nah, tapi banyak yang beli itu adalah yang paket. Nah, kita paket itu ada 3. Jadi paket 1 itu yang asin 1, manis 1 sama tipis kering 1.
0: Nah, bedanya mungkin di yang paket 1 telurnya berapa tuh?
1: Kalau yang paket 1 itu telurnya 2, yang
0: ayam
1: standar,
0: apa bebek?
1: Ayam.
0: Oke.
1: Masih ayam ini.
0: Masih ayam.
1: Bebeknya belum.
0: Telur ayam tapi isiannya ayam apa daging?
1: Ayam
0: juga. Oke. Ya, itu jadi, paket 1.
1: Paket 1. Kemudian manisnya original.
0: Original itu berarti yang mana tuh?
1: Yang ini apa topikannya tuh yang adonannya yang original.
0: Kalau isinya topikannya
1: isinya kayak... maksimal 2. Bisa
0: keju,
1: pilih keju,
0: coklat,
1: bisa coklat, bisa dimix.
0: Kecuali velvet enggak ya?
1: Red velvet nanti masuknya ke
0: paket
1: regular,
0: lain.
1: Satuan.
0: Satuan. Enggak masuk paket itu.
1: Enggak masuk paket.
0: Maaf. Oke, jadi ada paket 1, 2.
1: 2. Nah, kalau 2 itu manisnya 2, tipis keringnya 1.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang banyak itu paket 1, paket 2, paket 1 paling banyak.
0: Paket 1 soalnya itu komplit udah ada asinnya ya.
1: Jadi cukup biasanya kan sama keluarga gitu kan. Jadi pelanggan itu biasanya belinya tuh ya buat rame-rame. Jadi bisa ada yang asinnya ada, ada
0: komplit ya.
1: Ada yang tipis keringnya.
0: Tapi
1: ada juga yang paket 3 itu tipis keringnya aja ada.
0: Oke.
1: Mereka biasanya belinya tuh sambil nonton ada acara apa
0: sih,
1: gitu yang enggak mau terlalu berat mungkin sudah kenyang gitu-gitu kali ya.
0: Oke.
1: Macam-macam ya beda-beda.
0: Jadi ada paketnya ya. Terus paketnya murmer juga dari 55 terus berapa lagi?
1: Udah paketnya 1 aja.
0: Oh,
1: 1 paket.
0: Oh, jadi paket 1, 2 dan 3 itu
1: sama harganya.
0: Alah. Ih, mau banget itu, Mbak.
1: Belum dikembangkan lagi misalkan ada paket lain. Ada terpikir, cuma sementara ini belum.
0: Oke. Mamio keren sih ya. Baik, ini gimana menerima untuk pesanan banyak atau acara khusus gitu?
1: Oh iya, mungkin sekarang itu sempat ada juga yang bertanyalah kira-kira gitu ya, kira-kira kalau untuk event seperti apa gitu kan. Bisa enggak gitu kan. Nah, sementara karena kita masih fokusnya yang di malam, ya kita masih belum ini apa namanya mengiyakan untuk yang event-event itu gitu kan. Nah, tetapi ada juga nih sempat sudah diskusi sama yang kokinya lah kira-kira bisa enggak nih kira-kira kan. Nah, kalau untuk yang paket jumlah besar ini karena memang harus beberapa hari sebelumnya lah mungkin
0: ordernya sebelumnya H-min berapa gitu ya.
1: Iya, betul. Karena terkait dengan bahan dan lain-lainnya. Karena masih mulai juga ya, belum pernah terima yang besar-besar.
0: Baik. Kalau untuk usaha Pak Mozana ini karena tempat kan tadi sendiri ya, halaman
1: sendiri.
0: Rumah sendiri, jadi memang pengeluarannya punya tidak terlalu banyak.
1: Betul.
0: Jadi pendapatannya itu mah langsung berarti ya lumayan Pak kalau gitu kan. Pagi pagi cuci motor, malam tutup, kemudian langsung buka untuk martabak karena martabak ini tidak mengenal usia ya. Anak kecil, orang tua, remaja pun itu senang martabak.
1: Betul.
0: Gak siang, gak malam, gak pagi. Kadang-kadang kalau martabak memang jualannya sore ke malam kan ya.
1: Sore ke malam.
0: Tapi kan kadang-kadang kalau masih tersisa yang sudah dimakan malam itu masih bisa dimakan paginya loh Pak.
1: Iya.
0: Tambah makin enak loh Pak.
1: Iya
0: beneran.
1: Kalau yang manis masih bisa. Kalau yang asin tuh agak kempes ya.
0: Kempes. Tapi digoreng lagi bisa kok Pak. Jadi intinya martabak mah bener. Kalau pilih usaha martabak memang keren, nggak maksudnya semua suka gitu ya. Baik, silakan untuk Anda yang mau bertanya lagi kami tunggu di sini. Kemudian ini untuk menjalankan usaha kuliner tentu tidak selalu berjalan mulus Pak. Itu kan.
1: Betul.
0: Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi Bapak sejak merintis martabak Mamio hingga sekarang? Ada nggak?
1: Iya. Karena biasanya itu memang umumnya kalau usaha apa UMKM itu kan hari ini bisa ramai, besok itu bisa sepi gitu kan. Nah terus ramai lagi, sepi lagi. Nah itu harus apa ya, kita harus kuat di situ. Nah karena
0: mentalnya harus kuat.
1: Karena memang dunia kerja apa namanya yang kantoran lah ibaratnya ya, dengan yang UMKM itu sendiri itu berbeda memang. Jadi harus di situ yang kuat itu adalah mental. Jadi kalau untuk usaha itu adalah mental. Nah, karena saya sudah ada sedikit yang pagi-paginya itu pengalaman buat yang usaha cucian itu. Jadi ada kebayang. Dan kemudian tempat saya itu sempat ada apa? Ada yang sewa juga kan. Jadi kita bisa lihat di lingkungan itu ada beberapa yang UMKM juga. Jadi bisa kelihat mereka itu ramai, sepi. Nah, jadi itu yang memang harus belajar di situ.
0: Mental gitu. Yang mental, kuat
1: mental,
0: ya.
1: Mental. Jadi kalau hari ini ramai, besok bisa ibaratnya itu sepi kayak kuburan tuh bisa, bisa.
0: Gitu. Jangan sedih.
1: Jangan sedih, karena memang itulah yang
0: bisnis namanya.
1: Nama bisnis. Itu itu namanya yang tantangannya di situ ya. Kita harus hotel ya.
0: Itu tantangannya ya.
1: Tantangannya itu.
0: Pas ketika memang usaha kita lagi sepi ya.
1: Iya.
0: Sepertinya semua deh Pak ya.
1: Semua.
0: Produk apapun gitu ya.
1: Jadi memang harus di situ.
0: Baik. Betul. Untuk selera nih ya kan, selera selera masyarakat itu terus berkembang, termasuk dalam memilih makanan dan rasa gitu ya. Okay. Termasuk ini juga kan martabak asin itu kan pasti di di brand lain pasti sama martabak asin, tapi rasa pasti beda. Nah, termasuk mungkin di martabak Mamio juga. Ini bagaimana nih? Martabak Mamio mengikuti tren kuliner tanpa meninggalkan cita rasanya.
1: Jadi memang racikan itu yang apa ya, yang utama. Mungkin bumbunya sama, kalau asin misalnya bahannya sama, bawangnya juga, daun bawang sama, ayam juga sama, kira-kira gitu kan. Nah, tapi pada saat memasak dia kan memakai bubuk karinya, kemudian racikan tambahan kayak
0: dagingnya,
1: telurnya. Nah, itu yang mungkin
0: membedakan
1: satu dan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kebetulan dari menurut beberapa yang apa pelanggan lah gitu. Oh, ini pas ini rasakan kita tanya kan. Jadi enak. Jadi menurutnya pelanggan A ini enak, ini B juga enak. Artinya ya sudah, kita rasanya itu jangan ditambah kurang lagi ya. Jadi kira-kira seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi ada takaran ya.
1: Ada takarannya dan itu yang memang membedakannya dari setiap koki-koki itu ya. Jadi takarannya kalau bumbunya relatif sama.
0: Ya.
1: Memang masih telur ya, masih ayam ya. Ini kita masih belum ke bebek nih. Sama ke ayam belum.
0: Baik.
1: Ke daging.
0: Iya, soalnya kan beda bahan rasa pun ngaruh ya Pak ya. Contoh sekarang tadi Bapak menyampaikan bebek ya, telur bebek, telur ayam pasti ngaruh kan.
1: Dari mengembangnya,
0: dari rasanya juga kan. Ayam dan daging juga sama. Ini gimana Pak? Bisa dijelaskan?
1: Kalau yang sekarang kita kan masih memakai daging ayam sama telur ayam. Belum ke daging sapi dan
0: telur bebek.
1: Belum. Rencana ada gitu.
0: Oh, jadi belum ke sana maksudnya. Oke.
1: Okay. Ada pengembangan karena kita bertahap dulu lah kira-kira. Kita bertahap seperti itu. Nah, tetapi untuk yang sekarang itu kalau misalnya kita daging ayam telur ayam sama daging ayam itu biasanya kita tambahkan dari itu putih telurnya. Karena putih telur itu bisa membantu buat mengembang. Jadi kalau misalkan contoh kalau kita pakai yang martabak apa yang ori, yang standar, yang dua telur, itu akan kurang mengembang. Jadi ditambahkan lagi putih telurnya. Jadi ada kita beli lagi. Nah, itu jadi lebih bagus. Jadi lebih tebal.
0: Pak, ini di share nggak apa-apa? Bisa itu rahasia, Pak?
1: Nggak apa-apa. Sama-sama ilmu lah. Saya juga mendapatkan
0: berbagi ilmu ya.
1: Karena saya juga dapat dari
0: kokinya ya.
1: Nggak apa-apa. Jadi saya pikir ya sama-sama lah ya.
0: Soalnya kan yakinnya gini, lain koki lain masakan, lain rasa. Walaupun sama tadi ya tipsnya gitu, tapi pasti beda tangan kan.
1: Benar. Racikannya itu.
0: Gitu. Jadi saat ini Mama Mio untuk yang asin belum ada telur apa bebek sama daging
1: bebek,
0: ya.
1: Okay, ada yang nanya-nanya tapi nanti kita siap ini sebentar lagi insya Allah.
0: Kenapa nggak langsung aja Pak Moza?
1: Kita lihat pasar dulu.
0: Kemudian untuk inovasi ini pastilah ya kita itu inovasi perlu nggak menurut Bapak?
1: Perlu juga.
0: Oke, okay. Inovasi ini menjadi salah satu kunci juga kan?
1: Iya, kalau misalnya
0: agar apa usaha tetap bertahan dan juga berkembang. Nah, varian menu apa yang paling diminati pelanggan dan apakah ada menu favorit yang menjadi andalan? Sebenarnya tadi udah disampaikan juga
1: Jadi kalau yang paling banyak yang tadi memang yang original itu di tempat saya di Mamio itu yang original yang lebih banyak sebetulnya. Jadi yang tambahan lain kita siapkan, kita sediakan. Tapi kita pelajari selama beberapa waktu, nggak terlalu banyak, tapi ada gitu kan, tapi kita siapkan juga. Nah, kalau pernah juga ada rencana mau bikin seperti yang kayak model pizza gitu ya, jadi nggak dipot, nggak di apa ditumpuk, jadi dibuka gitu. Pernah juga kita sempat kira-kira evaluasi ke sana. Nah, tapi itu akan ada harus konsekuensinya, kita harus lihat gimana dengan dusnya. Terus bagaimana cara membawanya?
0: Karena kita memikirkan ke sana ya.
1: Jadi kalau misalnya kita bikin bisa secara teknis itu bisa, tapi bagaimana cara waktu kita delivernya ke pelanggan? Nah, itu jadi takutnya kan terbalik, rusak dan lain-lain. Nah, jadi itu belum kita lakukan, kita buat karena itu pertimbangannya. Jadi masih yang standar-standar nih sementara.
0: Baik. Pak Moza, di balik setiap usaha kan tentu ada nilai dan juga prinsip yang selalu dijaga ya. Pasti itu ada. Nah, prinsip apa nih yang selalu dipegang dalam menjalankan Martabak Mamio ini?
1: Kalau ke kita sebagai pengelola dengan yang pekerja ya, kita terbuka. Jadi ya apa kira-kira yang rencana kita ini, apa namanya kendala kita sekarang ini gitu ya. Jadi kita harus percaya sama mereka itu, karena biar gimana pun juga mereka adalah partner kita gitu kan. Mereka kita bisa berbuat seperti ini karena mereka, dan mereka pun juga harapannya beranggapan yang sama dengan kita kan gitu. Nah, ke pelanggan ya kita hargai mereka, kita kasih apa istilahnya, sapa lah ya, seperti umumnya lah,
0: 3S ya.
1: Iya, gitu kan, sedapat
0: salam,
1: mungkin
0: salam, sapa, senyum.
1: Sedapat mungkin.
0: Iya.
1: Jadi banyak yang repeat order akhirnya. Jadi
0: anggaplah pembeli itu keluarga ya.
1: Jadi ada yang beberapa, karena untuk daerah khususnya kebetulan gini Tan ya, untuk daerah yang dekat Antapani sama Samanik itu kita free ongkir.
0: Oke. Mohon izin Pak, untuk Martabak Mamio ini ada di aplikasi juga online?
1: Ada. Jadi aplikasi itu ada juga, tapi kebanyakan yang ini apa, yang offline. Jadi mereka datang atau dia telepon by WhatsApp. Nah, jadi nanti yang dekat-dekat kita antar aja free. Yang dekat Antapani kita tuh. Nah, jadi mungkin itu ya nilai apa ya yang dilihat dari pelanggannya.
0: Tetap ya kita terus baik ya.
1: Kecuali jauh-jauh ya, kok jauh-jauh kita enggak waktunya enggak nuntut.
0: Baik. Pak, banyak juga nih kan anak muda yang ingin memulai usaha sekarang, banyak juga kan ya. Kan enggak gengsi, maksudnya jualan di pinggiran jalan dan sebagainya. Kalau usaha memang enggak boleh gengsi ya, Pak ya. Kalau gengsi mah udah mual jalan ya. Ini kan banyak nih anak muda yang ingin memulai usaha tetapi masih ragu, ada juga atau mungkin yang ragu untuk melangkah ya. Apa nih pesan dan motivasi mungkin dari Bapak bagi generasi muda yang ingin memulai usaha kuliner?
1: Kalau saya berdasarkan dari yang sekarang ini, mungkin saya hanya ingin berbagi lah ya, mungkin tehnya ya. Jadi jangan ragu untuk memulai itu, coba aja. Sedikit riset itu perlu. Tetapi jangan terlalu lama gitu kan kira-kira, karena resiko itu tetap ada. Sebagus apapun riset segala macam, ya tentunya agak akan terjadi ya kalau nggak kita coba. Nah, dan yang satu yang saya pelajari juga, jadi banyak orang itu yang mulai agak ragu untuk memulai usaha UMKM atau dagang itu karena malu dipajang kira-kira.
0: Nah, gitu ya.
1: Itu banyak tuh, itu kejadian juga. Terus karena saya sendiri pun juga di awal untuk mulai bisnis atau usaha ini, waduh, saya bisa nggak nih kerja di pajang-pajang?
0: Bukan malu, tapi
1: kayak gimana bisa nggak ya? Nah gitu. Nah, karena pada saat kita memulai yang usaha itu kan otomatis kita kan berinteraksi dengan orang yang lewat, dengan yang pembeli, ya kan nantinya gitu kan. Nah, itu kan kita tetap memajangkan diri kita dan juga produk kita.
0: Betul.
1: Nah, itu yang mungkin harus ditebelin dulu ininya, apa namanya? niatnya. Ya. Niat dulu aja itu penting.
0: Jangan hanya karena terbawa lagi tren gitu ya. Mm-mm. Kan ada juga tuh kan?
1: Iya,
0: yeah, tren yeah, bisnis yeah. nih gitu kan. Ikut-ikutan yeah, gitu.
1: Ya, kan viral-viral macam itu. Saya sih memang waktu itu berharap ini tetap bisa jalan cukup bagus, ramai. Tapi jangan sampai viral.
0: Karena iya, kenapa Pak?
1: Karena viral yang mendadak-mendadak itu biasanya,
0: sebentar.
1: Biasanya. Tapi saya enggak.
0: Betul, tapi Pak. Iya, gitu memang.
1: Ini yang saya
0: iya.
1: lihat karena di sekitar saya itu banyak waktu itu yang jualan yang kayak minuman apa gitu ya.
0: Viral ya.
1: Nah, saya ada kekhawatiran itu. Gitu, ada kekhawatiran.
0: Jadi justru Bapak enggak usah viral deh gitu ya.
1: Jangan deh.
0: Tapi gitu. Yang jelas tetap ada
1: tetap
0: gitu
1: ada.
0: Ya.
1: Jadi lebih baik itu bertahap-tahap.
0: Manteng gitu. Cek Sunda mah ya.
1: Lebih ke sana arahnya.
0: Ya. Mempertahankan yang susah ya Pak ya?
1: Mempertahankan itu susah okay. gitu kan. Jadi yang mudah-mudah. Tapi bukan berarti viral itu gak bagus ya.
0: Iya, iya bagus, betul,
1: bagus,
0: betul.
1: Tapi maksud saya jangan sampai itu
0: lenyap sudah gitu
1: sebentar,
0: ya.
1: Itu yang hanya
0: sebentar
1: itu,
0: betul.
1: Bulan itu
0: betul,
1: yang,
0: betul.
1: Yang
0: karena bosen ya nantinya ya.
1: Iya. Oke. Okay. Itu kira-kira pikiran.
0: Iya, iya, iya. Boleh kok Pak, berbeda-beda enggak apa-apa Pak. Yang wajar, Pak. Sudut pandang orang itu beda-beda kan. Baik. Ya, ya. Persaingan bisnis kuliner apalagi martabak ini bukan satu makan punten ya. Martabak ini bukan satu makanan yang baru ya.
1: Nah,
0: ini tuh martabak yang lama ya.
1: Lama
0: menurut sejarahnya juga berabad-abad sana ya.
1: Betul.
0: Awalnya kalau enggak salah itu menurut data itu dari India sebetulnya ya. Tetapi melalui proses dan sebagainya datang ke kita. Dalam artian gini Pak. Apa namanya persaingan bisnis kuliner apalagi martabak nih ya sangat ketat saat ini sehingga pelaku usaha dituntut terus berinovasi. Nah, ada strategi enggak apa yang dilakukan Martabak Mamiu agar tetap mampu bersaing dan terus menjadi pilihan pembeli gitu
1: ya,
0: Pak?
1: Iya. Yang kita lakukan saat ini tuh ya memang pertama rasa. Pertama rasa itu kita jaga, kemudian harga juga meskipun sekarang kan sering naik turun segala macam ya bahan baku itu. Waduh, kita usahakan sedapat mungkin tidak
0: enggak naik ya.
1: Enggak naik.
0: Yang dikurangin apa dong, Pak? Kan
1: gak
0: rugi
1: ada.
0: Kalau masa, Pak?
1: Iya, jadi
0: kan
1: kita,
0: rugi nanti, Pak.
1: Iya, betul. Jadi makanya kita mengurangi laba.
0: Oh.
1: Mengurangi laba. Jadi sejauh kita bisa menahan itu, kita apa istilahnya menjaga itu, kita lakukan itu. Tapi pada saat nanti mungkin ada satu titik ya kita harus sesuaikan, nggak apa-apa, gitu
0: baik.
1: Kan?
0: Baik.
1: Tapi terutama adalah rasa.
0: Rasa ya.
1: Ya.
0: Oke ya. Ya. Jangan ya. Bukan maksudnya bukan rasa yang pernah ada ya, tapi
1: bukan.
0: Ini marah.
1: Ya.
0: Dan bukan rasa di antara kita,
1: ya.
0: Tapi rasa yang memang harus dijaga.
1: Harus
0: gitu.
1: Dijaga.
0: Ya baik.
1: Betul.
0: Kembali ke ya. TikTok nih Pak. Kira-kira ada perbedaan nggak Pak katanya selera pelanggan martabak sekarang dibandingkan beberapa tahun lalu?
1: Ya. Kalau karena
0: pelanggan.
1: Kita sudah ya baru mulai 1 tahun kira-kira ya Tania ya. Jadi sama tadi Teh yang nanya. Ya, mereka itu biasanya seneng yang viral-viral. Maksudnya yang aneh-aneh, yang baru-baru itu bagus juga gitu kan. Kita pengen coba juga itu. Nah, tadi beberapa misalkan ada yang rasa selai stroberi, macam-macam kita coba. Kita bikin sampai ke yang ketan. Kita sempat bikin juga ketan.
0: Ketan ya.
1: Ada. Nah, tetapi tetap dari berdasarkan pengalaman 1 tahun itu adalah yang original itu yang lebih banyak.
0: Yang tadi kacang tadi ya.
1: Iya, jadi kacang coklat keju itu yang lebih
0: original
1: banyak.
0: Original tetap ya.
1: Jadi mereka itu yang lebih
0: banyak dipilih kan.
1: Pilih. Jadi mungkin mindsetnya itu martabak ya itu rasanya.
0: Iya
1: kan?
0: Sih.
1: Jadi kalau mau nyoba mungkin 1 kali 2 kali tapi setelah itu kembali lagi ke menu yang original.
0: Betul betul.
1: Jadi sebetulnya enggak banyak. Perubahan ya sebetulnya. Sebetulnya.
0: Baik, baik. Ya. Saya pribadi sih jujur aja suka penasaran ya kalau misalnya ada varian lain gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi
1: betul.
0: Jadinya memang sih rasa martabaknya itu hilang.
1: Ya, ya, ya, betul, betul.
0: Menurut saya,
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: kan,
1: betul.
0: Boleh kan, Pak ya,
1: boleh,
0: berbeda
1: boleh, boleh,
0: pendapat.
1: Betul, betul.
0: Makanya banyak juga yang akhirnya nggak jauh-jauh dari keju susu, coklat susu, gitu kan, kacang,
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: kan,
1: betul,
0: yang
1: betul, betul.
0: Apa yang
1: ya,
0: original.
1: Ya.
0: Nah, kemudian ini dari Teh Sinta juga, Pak, bukanya jam berapa katanya? Terus bisa pesan online nggak? Tadi udah dijawab ya.
1: Ya
0: kalau
1: ya.
0: Bisa pesannya di mana?
1: Oh iya, iya, ya. Terima kasih ya.
0: Teh Sinta nih.
1: Teh Sinta. Jadi bukanya itu jam 4:30 sore sampai jam 22:00.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu bisa kalau yang online itu bisa di GoFood, di Shopee, sama Grab. Bisa.
0: WA langsung bisa?
1: WA juga bisa. Nah, WA itu ada di apa di yang dekat-dekat biasanya itu bisa kita kirimkan.
0: Di sini nomor WA-nya dicantumkan juga ada, ya di box ada, ininya. Nah, iya. Bisa dilihatin dong Pak ke kamera Pak. Iya. Nah, nomornya ada.
1: Ini nomornya.
0: Oke.
1: Okay. Berapa ini? 0878-4298-7355.
0: Oke, okay. Bisa langsung SMS ke WhatsApp-nya, iya, nanti langsung kirim ya.
1: Nanti ada adminnya,
0: okay,
1: itu yang
0: adminnya
1: baca.
0: Tuh
1: nanti
0: ya.
1: Saya sendiri.
0: Baik, pokoknya ini tadi di mana? Di
1: Arca Manik. Arca Manik Golf Barat.
0: Nah, ya. Pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada, di Bandung ya, yang ya, mau ya, apa ya. Order langsung ya, ya. Saja ya.
1: Ya
0: ada
1: ya.
0: Di aplikasi.
1: Ada di aplikasi.
0: Ada juga nanti langsung.
1: Langsung ke offline, okay, atau ke tempat.
0: Oke. Dari rate-nya dari mulai berapa sampai berapa?
1: Yang paling yang paling rendah murah itu 25.000 sampai ke 45.000.
0: Oke, 45.000. Yang paket juga tadi ada. Ya. Baik, ya, baik. Ya. Pak Moja, tanpa terasa kita udah di penghujung waktu nih ya. Mungkin untuk penutup perbincangan kita, ngobrol kita hari ini, tentu semua pendengar ingin tahu nih berapa harapan besar ya dari Martabak Mamiyo untuk kedepannya. Apa visi atau target Martabak Mamiyo dalam 5 tahun ke depan mungkin? Mangga sampaikan Pak.
1: Terima kasih. Memang dalam 1 tahun terakhir ini memang banyak sekali ini ternyata umumnya ya, tantangan segala macam. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu saya itu dan Martabak Mamiyo dan beberapa peserta UMKM lainnya itu di bawah ada binaan dari Diskop UKM.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itu saya ikut di situ. Jadi dapat flyer waktu itu saya coba join, kemudian kurasi ya. Kemudian ada beberapa sekitar 30-an sekian peserta. Nah, itu masuk ke bawah binaan Diskop UKM.
0: Ih, keren.
1: Nah, jadi di situ saya banyak belajar, banyak dibantu. Jadi macam-macam kegiatannya. Saya sekarang ini aja sudah mengikuti sampai 4 kali kira-kira. Dan itu akan berlanjut. Jadi sangat terima kasih.
0: Berarti dampak
1: banyak
0: dari UMKM ini ada ya?
1: Ada.
0: Jadi besar ya untuk
1: besar,
0: kita.
1: Besar. Jadi seperti yang saya juga bisa diundang untuk kesempatan di RRI 24 ini. Terima kasih ini. Ini berkat karena dari ini tadi. Saya ikut kegiatan dari Diskop UKM, juga dari RRI Pro 4 gitu kan. Jadi bisa mengembangkan lah usaha-usaha yang baru muncul.
0: Baik. Kalau 1 tahun udah lumayan lama, Pak. Baik, Pak Moza, terima kasih. Atunuh. Jadi kembali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar, kalau misalnya memang tertarik terus penasaran dengan Martabak Mamiyo ini, Anda bisa langsung saja ke Arca Manik ya. Nanti Pak, kalau misalnya ada yang beli, coba Pak itunya sebutkannya dengan nada gitu, Mamiyonya gitu.
1: password
0: apa passwordnya nanti Mamiyo gitu kan. Terima kasih, lancar terus usahanya.
1: Amin, makin banyak juga pembelinya.
0: Melalui Perempat RRI Bandung, siaran UMKM ini semoga ada dampak yang baik untuk Martabak Mamiyo. Ya, baik, terima kasih Pak Moja, sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, itulah kaum dangu tentunya, obrolan kami atau wangkongan kami bersama Pak Moja, yang mana tentunya berbincang tentang seputar Martabak Mamiyo-nya. Ini perbincangan yang sangat begitu keren dan menginspirasi. Sajian UMKM kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan obrolan UMKM akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara saat ini yang bertugas menemani Anda dari pagi hingga siang hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar, yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: jam 13.
1: Abang Po berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu kelakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Kelakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Ah, oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya. Iya. Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Ino Foto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Kak Rima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini. Selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh gitu.
3: Oh komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh, jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke siap, tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya Karima ya, dan sekarang siap. Silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi kita ngobrolin tema kita di hari ini yaitu Novu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovo Toniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya? Hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovo Toniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovo Toniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih.
3: Mm-hmm.
5: Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Oke. Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera. Yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng
3: ya, oke. Kan. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orang.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali di.
4: Iya. Iya.
3: Jadi Pantai kalau Castella. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu. Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lama Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja Boy Tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
5: Boy Tampurung. Okay.
3: Tampurung itu. Boy Tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih. Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi
3: oh, gabung. Yeah.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Yeah,
4: karena
5: bagi rata.
4: Ya.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis tuh.
3: Lagi. Oh, ya. Jadinya anak emas.
5: Ya, ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam, ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya kalau mengumpulkan anak-anak ini ya otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan kami apa sih namanya Ibu kayak patungan gitu.
5: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
4: Iya
3: gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu Mumu ya.
5: Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.

0: kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
1: Domikado,
0: iya.
1: Eskado,
0: iya, itu betul kan.
1: Bye-bye, cici-cici.
0: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
1: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
2: Iya.
1: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
0: Pengacara.
1: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
2: Oh, iya.
1: Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari Lapang Warisan?
2: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
1: apakah
2: ini.
1: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
2: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari Lapang Warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
1: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
2: Iya, dikumpulkan.
1: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
2: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
1: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget, ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
0: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
1: Oh pernah
0: ya? Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lengkali-leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
1: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
0: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada, gitu, Kak.
1: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
0: ya.
1: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30.
3: Siap,
1: ya mungkin
3: Karima.
1: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
3: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi, bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian Kenangan.

0: Wah, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Perempat, balik lagi ya kita di siaran berjalan kita di siang hari ini bersama Perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Perempat Ternate. Kak Rima,
3: iya Kak Jo,
2: sudah ada telepon tuh kayak sudah bunyi
3: ada tuh. Telepon ya, iya memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang ini.
2: Iya boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Oke.

0: itu tari karet baru lompat.
1: Oh iya. Lompat tali. Merdeka Pusat tuh lompat tali.
0: Ya, cengenge juga itu paling bermain penisau itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa lingo etap tidak bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa? Kalau ini garis berarti dikatakan apa salah kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita lah di semua HP dan macam-macam yang anonim. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak tidak terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan dan
1: siapa
2: juga
1: Kak Sandi. Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
3: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
1: Kota Her di Sesupu.
3: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini. Jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok. Karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
1: Oke. Kak Jo, ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh, satu lagi dari Perempat Ternate.
1: Halo Perempat.
4: Selamat datang di kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Karima Melati yang lagi
1: siaran. Nama saya Dirimba ya, sama Cikgu ya.
4: Aduh, apa kabar Kak Karima?
1: Alhamdulillah.
4: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus kita pelajar.
1: Iya.
4: Halo Jakarta si Ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
4: Cikgu. Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus ini narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
3: Halo.
4: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Ramdhani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasinya Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya Kak Ulang sama tanya. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti toki, gaba-gaba begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
1: Boleh.
4: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, ternyata gini. Pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya suku dofu. Barang semua, bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya ya. Cegu ya.
1: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, igopampa jilo. Iya. Terus itu kan kelapa ya, iya, bahasa ternatinya. Oke. Okay.
3: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Mm-hmm. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
1: Lompat pusa itu.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Iya,
3: betul.
1: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
5: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung, biasa kita gunakan properti, ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling itu sering sih kami
1: sering batu yang agak besar.
3: Agak besarnya
1: ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya, Kak Karima.
1: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
6: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
6: Dengan Ica.
1: Oh, Ica. Iya. Oke, Ica.
6: Apa
1: kabar?
6: Angkat, bagi-bagi madeceng juga.
1: Sudah mi manre?
6: Apa?
1: Sudah mi manre?
6: Sudah mi.
1: Oke, pertanyaannya apa?
6: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
6: Aku tadi mau telepon ke sini tapi gak diangkat, jadi pindah lagi ke Ternate.
1: Oke, soalnya pintu ya.
6: Jodoh dong, gantian dong angkat teleponnya, dari Adi dan di Jaksana gitu. Ternate aja teleponnya. Bang Jo, halo ke...
1: Iya?
6: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
1: Domikado
6: itu. Kalau boleh tahu, yang mana itu? Putus, aku nggak suka permainan itu.
1: Oh, domikado, oke.
6: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu, terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu itu, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
6: Ya. Anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main saya dulu gitu, permainan
7: tradisional. Kok pertanyaannya ke saya?
6: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi. Ya.
7: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
7: saling itu ya ditindih,
3: iya,
2: ditumpuk
3: terus kita nyanyi tuh do mikado eska, nanti di akhir
7: sampai tri ya kan,
3: iya sampai akhir lagu,
7: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk, dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
7: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
3: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
7: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan, ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya, sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya, seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
7: Oke, silakan langsung dijawab.
5: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
7: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
5: Untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu, karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
5: senyamannya dipakai.
7: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya.
5: Kalau ada yang mau.
3: Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Gitu. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
7: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
7: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Karima.
7: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Karima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau boy tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan boy tampurung.
5: Boy tampurung.
7: Karena saya kan, salah satu korbannya
3: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Oh,
3: iya,
2: lecet.
3: Lecet juga.
7: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya,
7: kan?
3: Tidak.
7: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
7: Oke, secara tradisional pula ya, Kak Jo. Ya.
2: Siap, mungkin seperti itu. Oke. Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah, untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
5: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
7: Itu tiketnya masuk ke tempat
5: tiket
7: wisata
5: masuk, ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
7: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung apa ya? Bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
7: Oke, Kak Sandi silakan.
5: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
7: ingin merindukan, ya,
5: merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik?
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
2: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
7: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
7: Oh, spasi.
2: Aja. Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga Pendengar Pro 4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro 4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro 4 FM Jakarta atau di channelnya Pro 4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Nah, saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Hari ini Kaum dangu, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026, saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda dalam edisi Pro 4 siang ini hingga jelang pukul 18 saya menemani Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Ya, dan tentunya saya berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dalam menjalankan segala aktivitas kita, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siang yang cukup cerah di seputaran jalan di Ponorogo saat ini Kaum dangu, bagaimana di tempat Anda, di daerah Bandung dan sekitarnya, kemudian di daerah Cimahi, Padalarang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, apakah sama cerah di jalan di Ponorogo saat ini? Ya, semoga cuacanya cerah, secerah hari kita, secerah hati kita, secerah harapan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang Cimahi nih Kaum dangu, kalau Anda pernah membaca buku Pramudia Ananta Tour berjudul Jalan Raya Pos Jalan Dendles. Nah, akan terulas sepintas mengenai wilayah yang kini secara administratif berstatus sebagai kota di dekat Bandung, yakni Kota Cimahi. Nah, Pram menggambarkan bahwa jalan yang dibangun Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu melintasi wilayah tersebut yang ketika itu telah ditetapkan sebagai wilayah pemusatan militer. Nah, hingga kini di Cimahi terdapat berbagai markas dan pusat pendidikan atau pusdik ketentaraan serta rumah sakit. Namun, nama Cimahi baru disandang di kemudian hari. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan nama Cikolotok ya. Nah, sejarahnya nih Kaum dangu, jadi Pramudia Ananta Tour ini hanya memberi ulasan satu paragraf saja tentang Cimahi. Menurutnya, sebelum tahun 1913 nama wilayah ini adalah Cikolotok. Nah, sumber lain juga mengatakan bahwa Cikolotok ini ditulis pula Cikolotot ya. Nah, kata dalam bahasa Sunda ini berarti air rawa atau eceng gondok. Menurut Pram nih, perubahan nama dari Cikolotok menjadi Cimahi terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Junus Benedictus van Hertz ya, pada tahun 1851 hingga tahun 1924. Nama Cikolotot sebagaimana ditulis Pram ini ditulis dalam sebuah dokumen dengan tulisan Cikolotot. Nah, di antaranya seperti dari laman resmi Lembaga Kearsipan Pemerintah Kota Cimahi tentang surat pengangkatan Wedana Cikolotot. Nah, menurut asal-usul katanya, Cimahi ini tersusun dari dua kata, yaitu ci yang berarti air dan mahi yang berarti cukup. Air yang cukup berarti ya. Nah, merujuk pada kondisi geografis wilayah ini, Kaum dangu, yang punya sumber air melimpah. Dengan demikian, air itu dapat mencukupi kebutuhan penduduknya. Ada juga yang menjelaskan dari Pemkot Cimahi, pada artikel berjudul Sejarah Cimahi, diuraikan perjalanan kota ini menuju daerah otonom berlangsung melalui proses yang cukup panjang. Awalnya, berdasarkan Stadtblad tahun 1935, Cimahi ini berstatus sebagai sebuah kecamatan. Seiring berkembangnya wilayah dan meningkatnya aktivitas pemerintahan, pada tahun 1962, statusnya ditingkatkan menjadi wilayah setingkat kewedanaan yang membawahi 4 kecamatan, yakni Cimahi, Padalarang, Batu Jajar, dan Cipatat. Perkembangan Cimahi terus berlanjut nih Kaum dangu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1975 tentang pembentukan kota administratif. Status Cimahi ini resmi ditingkatkan dari kecamatan menjadi kota administratif yang berada di bawah wilayah Kabupaten Bandung.

0: less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Lagu Harapan lahir dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

0: asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Suara Budaya Bandung.

0: kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-oraian, apa maknanya, kenapa ada terepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Kadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih? Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni karawitan, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adek, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
2: Pinter anak bunda.
3: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
2: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
3: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada, yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saya Rosyanti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasa ya, hingga jelang pukul 17 tentunya. Dan tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu membuka perjumpaan kita. Tadi ada lagu Bunga dari Uci Sucita dan juga Ayo Goyang dari Cita Citata. Nah, tentunya seperti biasa ya kaum dangu, untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang sudah bersiap-siap mau request lagu kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya, boleh banget ya. Tapi saya informasikan dulu untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini yang bisa Anda dukung ada dua lagu ya. Ada Evita Mala, Nyanyian Rindu, ada juga dari suaranya Joni Iskandar, Secangkir Kopi. Raos pisan wayah kianya, ngaleet ci kopi bari ajeng lalawuh natenya aya goreng sampe tanapi sepanhui atanapi oge kulub jagong. Mantapnya. Tapi yang pasti nih, langsung aja untuk Anda para pecinta dangdut yang sudah siap-siap mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya, yuk bisa melalui nomor telepon kami di 7218075 atau boleh juga chat ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540 ya. Sekali lagi untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Nyanyian Rindu dari Evita Mala, ada juga Secangkir Kopi dari Joni Iskandar. Sudah ada yang masuk ini di 7218075, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Abah lagi mancon ya.
0: Abah janggut nuju mancon.
1: Bari ngopi.
0: Alah. Bari ngopinya
1: kopi,
0: sarang naon abah?
1: Goreng tempe.
0: Waduh.
1: Goreng tahu. Kopinya mah jangan ditukan nak temannya.
0: Entong pilih iklan bah.
1: Aduh, alhamdulillah nih lo. Sana usah udang. Kakak beki hari udang ngeliat kopi mahnya.
0: Oh gitu, atuh muhun kopina anu panas mah bah.
1: Panas, mun panas dadakan hari
0: saya. Tak muhun.
1: Aduh, ini mati. Aku mah bari, iya. Abah teh bari ngopingkeun pro opat.
0: Oh kitunya, atuh tambih pedo ngopi nanya bahnya.
1: Pedo, apaan pro opat malah nongkang ngo abah nih ngeron.
0: Gitu nyebahnya. Oh gitu nya. Kanggo abah mah praopate landong gitu nya.
1: Landong. Atuh wengi tadi ge sareng Kang Roy abah di sini rantiru parapat ya.
0: Ulu.
1: Di sini kan abah jangot teh apa na ya paparika darat gitan wawang salan sok Kang Roy.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah Kang Roy gitu ya aja sakedik-sakedikeun di sini ran.
0: Biasanya
1: di hati ku abadanya.
0: Mohon.
1: Iya mah tawis mancon Neng Roy. Neng Rosnya.
0: Mangga mohon bah.
1: Itu nama kawargi abad di Sumatera Selatan. Bapak Ilhamnya.
0: Mohon.
1: Mancon teh.
0: Mohon.
1: Bang Mairona di Lampung. Di Lampung di Medan. Di Lampung mah incu abah Bang Edonya. Itu nu di Pangandaran teh sah Neng.
0: Neng teh Eci.
1: Neng Eci nya. Itu Neng Carmila. Itu di Cidaun. Aji Cutariatnya. Asa Dayana Neng Dosnya.
0: Gitu mangga.
1: Kayaknya yang menut lagu.
0: Mangga bah.
1: Kalau ada mah lagunya itu Bunga Dahlia Neng Ros.
0: Bungaku. Bunga Dahlia. Siap. Bunga Dahlia dangdut klasiknya bareng ngarojong nu mana abah? Aya Evita Mala Nyanyian Rindu, aya Joni Iskandar Secangkir Kopi, bah.
1: Nyanyian Rindu eneng
0: Nyanyian Rindu. Nah nuju rindu ka saha tuh abah teh?
1: Ya tai teh da kumah. Emang duit tuh ditinggalna teh neng.
0: Aduh.
1: Aduh ampun nih. Areureunya neng nya.
0: Muhun. Ah teu sawios atuh bah.
1: Areureunya. Aya abah mah da artis malah bulah seueur neng.
0: Alhamdulillah.
1: Di Bang diunggal Bang.
0: Oh gitu. Muhun atuh.
1: Atuh nuhun ngare abah.
0: Mangga mangga bah.
1: Ampun teneng
0: mangga. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah janggot di sadu soreangnya. Laguna teh cenah Abah mah hoyong Bunga Dahlia dangdut klasikna ngarojong anu Evi Tamala nyanyian Rindu. Siap diantos lagunanya Bahnya. Nusanesna, yang lainnya yuk para pencinta lagu dangdut yang dari tadi sudah nunggu acara Pro Dangdut ya, yang mau request dan dukung dangdut klasiknya yuk di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Medan.
1: Iyalah, gitulah saking cintanya ke Pro Opat.
0: Saking cintanya ke Pro Opatnya Bang Mairona, apa kabar?
1: Iyalah.
0: Apa kabar, Bang?
1: Sehat. Ini hujan-hujan ini.
0: Hujan?
1: Iya, hujan.
0: Wah. Pagi. Wah, kok ke Bandung belum ada hujan ya, Bang?
1: Iya. Iya, iya.
0: Belum ada nih. Selalu deh seperti biasa Bang Mairona ya, selalu ngagetin aku di tengah-tengah teleponan. Ini tiba-tiba tut. Nah, kayaknya karena hujan nih Bang Mairona, jadi si apa cuacanya itu jadi mengganggu ke sinyal ya. Bang Mairona coba telepon lagi ya. Soalnya belum nyebutin tuh requestnya pengen lagu apa, request apa dangdut klasiknya juga belum dukung yang mana. Yuk dicoba lagi ya Bang Mairona ya, jangan patah semangat ya. Walaupun sinyalnya kurang bagus karena mungkin cuaca hujan, tapi ayo coba lagi ya. Di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 boleh ya. Boleh telepon ataupun chat ya. Untuk dangdut klasiknya kembali saya informasikan ada lagu Evi Tamala nih nyanyian Rindu, ada juga Joni Iskandar Secangkir Kopi. Yuk, masih ditunggu ya. Masih panjang banget waktunya nih saya menemani Anda ya hingga jelang tuh pukul 17 menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu. Seperti biasa ada Evi Tamala nyanyian Rindu, ada Joni Iskandar Secangkir Kopi ya. Langsung saja para pecinta lagu dangdut dukung dan request lagu dangdut kesukaan Anda. Yuk saya tunggu nih di line telepon 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Belum ada yang lainnya yang mau request? Kalau belum ada, saya mau hadirkan lagunya nih yang udah di-request sama Abah Janggot dulu ya. Ada Bunga Dahlia dari Tasya Rosmala Adela ya. Saya hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Bunga Dahlia dari suaranya Tasya Rosmala ya, Adela, lagu yang di request oleh Abah Janggot sudah dihadirkan. Atau selagunanya bahnya, atau sedudugikan mugia katampi kalian kabingahan ya. Dan tentunya saya kembali mengundang Anda nih kaum dangu, di mana saja Anda berada yang masih mau request lagu dangdut kesukaan.

Walaupun tadi kata Bang Mairona di Medan katanya hujan, tapi cuaca di Bandung saat ini belum hujan sih, tapi terlihat langitnya agak mendung nih kaum dangu. Walaupun ya ada peribahasa mengatakan bahwa mendung tak berarti akan turun hujan ya, belum berarti akan turun hujan, tapi biasanya kalau mendung mau hujan. Tapi gak tahu lah ya, karena sekarang juga cuacanya lagi bingung nih, kan masih kemarau ya. Kalaupun ada hujan berarti ini musim kemarau yang ada hujannya. Bingung gak sih? Musim kemarau tapi ada hujannya, gimana nya? Musim kemarau tapi ayah hujanan lah, gitulah pokok namanya. Apapun cuacanya ya kaum dangu, semoga kita semua tetap diberi kebahagiaan lahir batin dunia akhirat pokoknya Maya. Dan tentunya dalam segala aktivitas rencana kita hari ini, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk Anda yang mau bepergian, kalau melihat cuaca di seputaran Jalan Diponegoro, mungkin ini sama di beberapa daerah ya, di seputaran Bandung juga ya. Hati-hati aja deh, apalagi Anda yang mau berangkat pakai sepeda motor ya. Mendingan Anda siap-siap deh bawa jas hujan ya di rumah ya. Simpan aja di bagasi, atau lamun henteu cekap di bagasi, keresekan lah, gantungkeun gitunya, cantelkeun dina motorna. Biar nanti pas begitu di tengah jalan tiba-tiba turun hujan ya gitu, tambih dordar angin. Hujan angin dordar gelap. Anda sudah siap-siap jas hujan di motornya, tinggal pakai aja dan lanjut bisa perjalanan ya. Atau kalau misalkan hujannya gede banget, nah Anda bisa berteduh dulu deh. Tapi jangan salah memilih tempat berteduh ya kaum dangu, kalau lagi hujan gede apalagi disertai dengan angin kencang, jangan coba-coba Anda berteduh di bawah pohon yang rindang ya, pohon yang gede gitu ya, karena ditakutkan itu akan tumbang gitu pohonnya, nanti menimpa Anda. Jadi mendingan cari tempat yang aman deh buat Anda ya. Sambil nunggu, misalkan masih mau nunggu nih, belum mau berangkat, nah sambil dengerin Pro 4 boleh deh ya, kalau mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya. Sesi satu ini ada Evita Mala nyanyian Rindu, ada Joni Iskandar Secangkir Kopi untuk lagu dangdut klasiknya ya. Dan tentunya requestnya bebas deh, Anda mau lagu apa. Kalau belum ada yang lainnya, mungkin juga ini lagi pada istirahat ya. Baiklah, tapi ini ada juga lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh penyelia musik kami ya, oleh Kang Cincin. Sudah ada beberapa lagu ya yang sudah hadir nih, siap untuk diputarkan dan diperdengarkan kepada Anda ya kaum dangu. Ada lagu Berdiri Bulu Romaku dari Baby Z, ada juga Cinta Pertama dari Vita Alfia, ada Apakah Itu Cinta dari Vita Alfia juga, ada Juragan Empang dari Anjara Agustin, ada Aku Takut dari Alivia ya, ada Aduh Mamae dari Trio Macan, ada Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting, ada Cinta Sampai Mati dari Bella Nova, ada juga Bang Rohim dari Dua Racun. Itu dua lagu, lagu-lagu yang sudah dihadirkan untuk Anda ya, disiapkan oleh penyelia musik kami. Baiklah, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di sudah disiapkan oleh penyelia musik kami untuk Anda tadi ya, di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

tilik tina wangunanana, imah para hukumurep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Hehehe.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.

0: Dul Wahyu Afandi atau lebih dikenal dengan Dul Sumbang, lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963, adalah seorang musisi asal Jawa Barat. Dul Sumbang mengawali karir di dunia teater dan bergabung dalam Teater Braga. Banyak belajar dari Remy Silado yang tak lain adalah pimpinan dapur teater 23761. Dari sanalah ia mendapatkan nama julukan Dul. Nama Sumbang dikaitkan dengan lagu-lagunya yang nyeleneh dan vulgar. Ia meraih kesuksesan lewat duetnya dengan Nini Carlina lewat lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Aku Cinta Kamu, dan Rindu Aku, Rindu Kamu, serta duetnya dengan Iko lewat lagu Cuma Kamu. Dul Sumbang juga dikenal sebagai musisi Sunda. Ia menyanyikan lagu tentang kehidupan-kehidupan di sekitar Sunda. Lagu Pangandaran adalah salah satu karyanya.
1: Sisi laut Pangandaran.
0: Dul Sumbang beberapa kali berperan sebagai pencipta lagu bagi sejumlah penyanyi di Indonesia, seperti Iko, Ita Purnamasari, Yanti Yuning, duet bersama Agnes Monica dan Esa Yayang, yang kala itu masih menjadi penyanyi cilik.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan kaum dangu, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda di Nawanci Sariak Layung. Kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ya kaum dangu, dan tentunya di sore hari ini akan membahas tentang satu tradisi yang cukup unik dan mungkin masih banyak masyarakat Sunda khususnya di Jawa Barat yang mungkin belum begitu tahu tentang tradisi ini, yaitu tradisi nyiramkeun pusaka. Saat ini sudah ada narasumber di ujung telepon, yaitu Pak Haji Asep Asda Singawinata. Beliau adalah budayawan dari Talaga Manggung, Majalengka. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji Asep.
2: Waalaikumsalam, sampurasun.
1: Rampes, Pak Haji Asep Damang.
2: Alhamdulillah, Teteh.
1: Alhamdulillah, Pak Haji Asep nepangkeun Abdi Rosyanti ti Proopat, Pak.
2: Siap Teh Rosnya abdi manggil nama.
1: Mohon laras. Pak Haji Damang.
2: Alhamdulillah, Teh Ros atau napi Teh Yanti nu raosnya?
1: Teh Ros we. Teh Ros mangga. Mohon Pak Haji Asep ieu teh hoyong ngaguar ngeunaan tradisi nyiramkeun pusaka. Anu panginten teu acan seueur masyarakat Sundanya khususna anu terang naon ari tradisi nyiramkeun pusaka teh, teras kumaha prak-prakanana tradisi nyiramkeun pusaka teh kitu panginten tiasa di guar tanapi di sanggemkeun ku Pak Haji Asep kanggo kaum dangu Proopat.
2: Hatur nuhun Teh Ros. Oke, para pamiyarta Proopat sadayanya. Nguningakeun yang di Kabupaten Majalengka bagian selatan atau napi Majalengka kidulnya upami di Majalengka mah disebutna. Aya hiji tatanan sejarah budaya lama anu disebut Kerajaan Talaga Manggung kapungkurna ngadegna di antawis abad ke-12 dugikeun ka abad ke-17 ka 16 sapunten. Nah, Kerajaan Talaga Manggung teh mangrupikeun hiji tatanan anu di mana dilebetna nyaeta aya tatanan pemerintahan, aya pusat peradaban sanesna, aya tata kelola keagamaan, sarang sajabina lah layak atanapi sami di zaman harita memang di Tatar Sunda atanapi di Pulau Jawa umumna nyaeta seueur kerajaan-kerajaan, salah sawijina nyaeta Kerajaan Talaga Manggung. Nah, Kerajaan Talaga Manggung teras berevolusi akhirna dugikeun ka kiwari Kerajaan Talaga Manggung teh janten lebet atanapi kareh ka Banda Sapon ka Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia. Nah, sesa-sesa peradabana anu berbentuk artefak, benda pusaka sareng sanes kanten kanggo ngalestarikeun atanapi kanggo ngamumulena nya jisim kuring salaku kulawargi Jembar sareng para katurunan-katurunan Kerajaan Talaga Manggung teras ngamumulai barang-barang pusaka eta melalui satu acara anu disebut nyiramkeun pusaka Talaga Manggung. Nya intina mah ngabersihan pusaka lah. Aya jadinya di naon namina teh di papaes oge ku acara-acara budaya. Terusnya aya naon teh sanes kanten teras sakantenan anu dina danget ayeuna mah rupina teh nyiramkeun pusaka Talaga Manggung teh oge sakantenan aya peresmian Museum Talaga Manggung kanggo nyimpen pusaka-pusaka eta anu engkena tiasa dipintonkeun unggal dinten kanggo masyarakat umum.
1: Oh, gitu.
2: Oh, Ibu.
1: Mohon-mohon janten tradisi nyiramkeun pusaka ieu teh dina taun ieu teh anu kasabaraha kali? Iya dilaksanakan.
2: Upami dina tahun iya nyata kaleresan alhamdulillah itu parantos berjalan 251 tahun.
1: Oh, 251 tahun.
2: Nyiram kena tejenten nalika kerajaan di Nusantara leungit lebet ke pemerintahan kolonial Belanda termasuk Kerajaan Talaga Manggung oge tahun 1819 teu aya tarem nyaeta aya jantan naon teh kabupatian-kabupatian anu diwangun ku kolonial nya akhirna kanggo mengenang masa-masa kejayaanna ti awit tahun 1818 diayakeun upacara nyiramkeun pusaka. Kanggo pangeling-eling kajayaan masa-masa kerajaan Kapungkur.
1: Rutin diayakeun tradisi nyiramkeun pusaka teh naha tos ditangtoskeun kedah kaping sabaraha dina saban sasih naon? Kedah aya kitu teu aya aturanna kitu teu, Pak Haji?
2: Leres memang mohon aparantos ditangtoskeun sesuai pakem margi momentum acara ieu henteu mung sakadar dilaksanakeun tapi nyandak hiji agenda anu kantos dilaksanakeun di jaman karajaan nyaenta disebutna agenda Ujaratu Sabdaraja. Dina agenda Ujaratu Sabdaraja teh diuningakeun yen kaping belasan tiap-tiap sasi sapar kedah aya ngayakeun riungan kanggo babala gempungan panginten di antara kulawargi sareng para pimpinan-pimpinan daerah di Kerajaan Talaga Manggung. Tah rupina momentum eta anu dianggo kegiatan nyiramkeun pusaka ayeuna. Margi kan Kerajaan aparatus teh aya nya ayeuna momentum nawe anu di. Sareng alhamdulillah panginten ku giatna para kulawargi anu ngamumulai tradisi kalayan dibantos ku pihak pamarentahan dikawit pamarentahan desa dumikeun ka pamarentahan provinsi. Alhamdulillah nyiramkeun pusaka Talaga Manggung pas pisan dina taun 2002 genep lebet karena atarapi diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional.
1: Aduh luar biasa Pak Haji. Nah, lajeng Pak Haji ieu panginten prak-prakan dina tradisi nyiramkeun pusaka Talaga Manggung teh kumaha wae Pak Haji?
2: Anu kawit seueurnya margi kan aya filosofi-filosofi anu kedah dipantunnya margi kumaha hiji pikeun teungeunnya kanggo kemajuan budaya cina budaya-budaya masa lalu pikeun teungeun kanggo kahirupan urang anu bakal dongkap anu diutamikeun nyiramkeun itu kan identik sareng cai. Janten sate acan ngalaksanakeun sababaraha dinten sate acan ngalaksanakeun tradisi nyiramkeun pusaka nyaeta kedah ngalacai ti wilayah-wilayah hampir sakabupaten Majalengka anu kareh kapungkurna kareh ka Banda Sapon ka Kerajaan Talaga Manggung. Maksudna naon eta teh? Teunteung pikeun urang bahwa cai eta teh kanggo kahuripan urang sadaya. Makana kedah dimumule, kedah dilastarikeun tangkalna tekenging tuar, tekenging aya sampah, kedah bersih, margi leuweung kedah kayan, lengkob kedah awian, walungan kedah laukan sareng sanes kanten. Eta filosofi eta anu dianggo. Nah, maksudna kunaon dicandak ti sababaraha mata cai anu kareh kan Banda Sapon anu kalebet ka wilayah Kerajaan Talaga Manggung, maksudna ieu simbolik kanggo persatuan. Janten terus aya ras, suku, agama sareng sanes kanten, hayu urang hijikeun dina cai. Makana cai nage disebutna teh tirta kahirupan, tirta kahuripan.
1: Tirta kahuripan.
2: Tirta kahuripan. Mohon kahuripan teh kanggo kahirupan urang salajeng. Mumule cai. Nya kami di wilayah Talaga Manggung selalu mengedepankan satu jargon anu disebut jaga makeana patikrama paninggalna siaseda. Anu kirang langkung pihartoskeuna ngajaga patikrama teh nyaeta sistem tatanan perairan kuno sepertos anu parantos dijaga ku karuhun-karuhun urang sateu acana. Eta panginten anu hiji. Terus nu kadua saatos ngempel cai, engke cai bakal dihijikeun dina hiji tempat anu disebat gentong panglawungan, simbol bahwa Talaga Manggung nyaeta pangdeg-degan sarerea nu ti kalerna nu ti kidulna nu ti kulona mangga amprok sadaya. Teras anu katilu aya acara-acara ritual sanesna sapertos nyungsum, puncak manik, nyaeta acara-acara syukuran naon teh namina teh negerakeun rasa kasukur kami-kami para penerus Kerajaan Talaga Manggung untuk karena kebudayaan itu masih tetap lestari sampai dengan hari ini. Saatosna kitu, nah pusaka engke diarak ngurilingan lembur dugikeun ka sakecamatan saatos kitu engke nembe dicuci satu persatu. Kalayan diiringi oge atanapi di papayes ku acara-acara budaya aya naon-naon seni-seni tradisi sareng sanes kanten aya goong renteng, aya tarian, aya pencak silat sareng sajabina. Itu rupina teteh.
1: Mohon. Lajeng Pak Asep ieu teh rupi-rupi pusaka anu aya di Talaga Manggung anu di naon di dina acara nyiramkeun teh naon wae rupina?
2: Ada beberapa segmentasi pusakanya. Hapunten ya pembahasan radio
1: di mohon.
2: Beberapa segmentasi pusaka di Antawisna pusaka inti. Secara kebetulan Talaga Manggung itu mempunyai beberapa artefak yang sudah diakui dunia dan literasinya ada di Leiden, ada di Oxford University, di antaranya yaitu arca perunggu. Arca perunggu itu berbagai bentuk, ada yang bergaya Buddha, ada yang bergaya Hindu. Nah, itu tersimpan semua di Museum Talaga Manggung, itu dimasukkan ke dalam pusaka inti. Yang kedua juga ada pedang, yang ketiga ada meriam, tapi lain daripada yang lain. Jadi meriam punya kita itu asli buatan Nusantara, disebutnya Cetbang.
1: Meriam ya, aslinya
2: meriamnya asli buatan Nusantara.
1: Orang Nusantara.
2: Betul. Putra-putra bangsa, karuhun-karuhun kita yang buat. Nah, dan secara kebetulan meriam tersebut mulai ada itu di abad ke-13 ketika diperbandingkan dengan meriam Eropa, meriam tersebut lebih efektif peledakannya dibanding dengan meriam-meriam Eropa. Berarti dalam kesimpulan bahwa meriam tersebut itu lebih modern, lebih canggih di zamannya. Ya itulah karuhun-karuhun kita, ya leluhur-leluhur kita. Ternyata di tahun segitu sudah bisa bersaing dengan bangsa-bangsa asing.
1: Betul. Baik, mungkin ya, ini yang terakhir Pak Asep, anu pamungkas pangintennya ya. Tina guaran urang ngenaan tradisi nyiramkeun pusaka. Pangintan harapan ti Pak Haji Asep Kapayuna dina acara tradisi nyiramkeun pusaka ieu teh teras tiasa dilaksanakeun, tiasa dibumule, tiasa dilestarikeun. Harapan Pak Haji Asep saperti kumaha mangga tiasa didugikeun?
2: Harapan seueurnya menamung salah sawiosan nu tiasa ku abdi di pedarnya eta kahiji, ku ayana nyiramkeun pusaka Talaga Manggung sing emut bahwa unsur-unsur yang membuat kita hidup itu adalah air. Jaga air, jaga sumbernya, minimal berbuat baiklah terhadap alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu ya, minimal itu. Syukur-syukur kita terus melestarikannya dengan 1000 pohon lah dan lain sebagainya, agar air itu adalah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah mengurangi air, tapi manusia banyak sekali yang mencemarinya. Itu yang menjadi harapan saya. Dan harapan yang kedua, kita lahir hari ini karena ada leluhur-leluhur kita, sehingga jangan pernah sekali-sekali kita melupakan akan leluhurnya. Ya, kalau diumpamakan dengan pepatah Bung Karno, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah bangsanya. Sebab apa? Kualitas suatu bangsa bakal terbentuk dengan budaya dan tradisi yang terus berkembang, sehingga tradisi tersebut sangat bermanfaat untuk pemajuan kebudayaan.
1: Atur nuhun, luar biasa. Buhun, atur nuhun pisan Pak Haji Asep, waktosna punten dibagel, mudah-mudahan naon anu parantos diguar ku Pak Haji Asep ieu teh tiasa naonnya tangtosna ageung pisan mangpaatna kanggo urang sadayana khususna kaum dangu praopat Pak Haji.
2: Hatur nuhun. Sukses sanget utamina kanggo RRI Proopat.
1: Hatur nuhun wilujeng sonten. Assalamualaikum. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam rampe.
1: Baik, kemdangu di mana saja Anda berada, demikian tadi kita telah menghadirkan acara sorotan sore di Proempat Suara Budaya Bandung dengan topik mengenai tradisi nyiramkeun pusaka yang bukan hanya sekedar tradisi tentunya, tapi di dalamnya terkandung makna-makna yang sangat dalam. Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dan juga nilai-nilai budaya yang sangat luhur yang terus dilestarikan hingga saat ini, turun-temurun dari sejak nenek moyang kita dahulu, selalu tentunya begitu sangat memperhatikan tradisi kebudayaan yang akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya hingga adanya kita saat ini. Apakah kita akan melanjutkannya atau kita hanya diam saja untuk melihat kepunahannya? Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kaum dangu, dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci, Sariak Layung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci, Sariak Layung.

aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, bahwa Gema Azan Maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang tepat pukul 17:58 dan shalawat tarhim akan kami hadirkan pada pukul 17:53. Dan dengan berakhirnya Azan Maghrib nanti, maka berakhir sudah kebersamaan saya menemani Anda. Selanjutnya dalam edisi perempat malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami Web Rukanda. Akhirnya saya Rosyanti Mustika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan, jeung Legok Balongan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Suara Budaya Bandung. Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Masih ingat pagelaran Kita Indonesia yang viral dengan sajian dokudrama Menjemput Suara Merdeka?
1: Dan demikianlah berita dari Radio Bandung, Hosokyoku.
2: Kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17.
0: Kini siap hadir Kita Indonesia 2 dengan tema Indonesia Menggugah. Dimeriahkan oleh penyair dan pembaca puisi nasional Peri Sandiwis.
3: Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia.
4: Menghadirkan talk show dengan narasumber CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun dan seorang director, sinematografer serta creative planner Anggi Friska.
0: Juga ada penampilan dari Brown Eyes Music dan juara satu bintang radio tingkat nasional tahun 2025, Sabila Caitra.

Jangan terlewatkan pula persembahan teatrikal berjudul Sidang Opini dimainkan Teater Bandung Selatan, Tebas. Kita Indonesia 2, Sabtu 22 November 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540, serta aplikasi RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propat suara budaya Bandung. Tumdungi ka wengi. Ieu. Wengi anu tos nincak ti paping 3 Agustus 2026 dina dinten Senin pamugi sadayana toleh aya dina ginanjar kaula jenggannya. Sehat, sehat sagara rupina. Atuh ngalang layung masih kene nyerangan kaum dangu dina wengi ieu lajeng aya dendang nusantara campursari aya oge mini drama teras kana berita dina basa Sunda lajeng tong ka mana-mana aya tembang Sunda Cianjuran aya pop Sunda lawas dipungkas ku keur entos penting nya ngakeun ah urang ngalang layung deui ya.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

Nusantara. Dendang Nusantara, kamu dengar di manapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung. Dan kebetulan malam hari ini tentunya Campur Sari menemani kaum dangu yang kebetulan menyukai atau mungkin sudah merasa rindu dengan lagu-lagu dari Jawa. Campur Sari kami hadirkan dengan sahduna sahdunya, lagu-lagu mengingatkan kita ke kampung halaman, terutama bagi kaum dangu yang kebetulan malam hari ini berasal dari daerah Jawa. Dan tentunya akan mengundang rasa ingin pulang, atau mungkin akan tentram, merasa tentram kalau kita mendengarkan lagu-lagu tradisi kita sendiri di luar daerah yang kita tinggali. Selamat malam juga bagi kaum dangu yang kebetulan di malam ini mendengarkan. Dan piere kabare, semoga semuanya sehat selalu.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Yaudah deh, mulai sekarang aku bakal latihan otot terus tiap hari biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya, mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kami menunggu dimanapun Anda berada. Nampaknya kebersamaan kita di Dendang Nusantara cukupkan sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan saatnya nanti kami hadirkan mini drama dilanjutkan dengan acara Ngablanda dari Propat Suara Budaya Bandung. Stay tune terus di AM 540 kHz.

0: Kabayan, katempona jelma bodoh. Tapi sabenerna pinter jeung loba akalna. Dina hiji waktu dititah ngalatutut ka sawah ku pamajikanana. Kulantaran cai di sawah anu sakitu herangna, nepi ka kalangkang langit atara katempo, si Kabayan mikir, yen eta sawah teh jero pisan. Tangtu manehna teu wani ancrub lantaran sieun ti lelep.
1: Ambo, kamana ari si Kabayan? Geus beurang kieu can katempo irung-irungna acan.
2: Ari Abah, si Kabayan teh ayeuna mah rajin, Abah. Wayah kieu ge meni geus init ka sawah si Kabayan teh.
1: Aya ku kayung yeun ta si Borokokok teh, make daek ka sawah sagala.
2: Kudu kitu atuh Abah. Ulah cicing wae si gajal manu teu boga kahayang.
1: Alus Ambo. Cing lah Ambo. Abah hayang kopi.
2: Eleuh-eleuh, juragan Abah teh palay kopi.
0: Samemehna, si Kabayan nu keur ti beras sare dihudangkeun ku Nyi Iteung, sangkan gancang indit ka sawah.
3: Kang, Kang, Kang Kabayan. Kang.
4: Aya naon Iteung? Isukeneh gerewek-gerewek we.
3: Isukeneh kumaha ari akang? Tuh, tempo kaluar Kang. Geus beurang ieu teh.
4: Heeh, aya naon? Wayah ki geus ngahudangkeun rek ka mana? Rek maraton.
3: Ulah sare wae atuh Kang. Sing aya gawena.
4: Heuh, silain mah Iteung gawe naon eta ari maneh?
3: Ngala-ngala tutut atuh kedengan sang.
4: Ah, ngala ka mana Iteung? Ka pabrik kamari mecakar ngalah tutut kalah karung hungkul jeung kain. Gimana nu loba tutut jaman kiwari?
3: Ka sawah kan bisa Kang, ka sawah. Ganceng atuh Kang, geura hudang.

0: Si kabayan ngaleos lempangungkuk indit ka sawah anu geus meunang ngagaru. Jog anjog ka hiji sawah anu caina herang, katembong tututna loba. Si kabayan neges-neges tur nyidik-nyidik atra katembong kalangkang langit dina beungeut cai. Manehna ngarasa sieun ningali sawah anu sakitu jerona. Padahal mah eta sawah teh teu sajengkal-jengkal acan jerona.
1: Hah, iteung-iteung. Di sawah jerona mani kabina-bina, ampun. Kumaha dialana tuh itu tuh teh. Lamun nepi ka teu beunang, era ku si iteung. Tapi da eta tutut teh sok dialaan dikeun sejen. Piraku we kuring teu bisa. Ah, coba dileugeutan we ah, me gampang.
0: Geus kitu mah, si kabayan leos ngalaleugeut. Barang geus meunang, dibeulitkeun kana nyere. Dijejeran ku awi anu panjang. Sabab pikirna, rek ti kajauhan bae ngalatututna moal deket-deket sawah, da sieun ti kejebur. Sawatara di imah, si Abah, si Ambu jeung Nyi Iteung keur ngalobrol.
2: Iteung, Iteung.
3: Aya naon, Bah? Si gadi leuweung wae meni gogorowokan.
2: Lain. Ari si kabayan ka mana?
3: Kang kabayan mah keur ka sawah, Bah.
2: Luhung dari ka sawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si borokokok teh?
3: Ku Iteung dititah ngalatutut, Bah, keur deungeun sangu. Iteung ka dapur heula nyabahnya.
4: Uluh, uluh. Ngadenge teh si kabayan ka sawah, Abah. Aya kudaekan geuning eta si kabayan.
2: Abah mah ngarasa aneh, Ambu. Biasa nama si borokokok teh hees jeung hees we gawena teh.
4: Iteung. Iteung.
3: Aya naon, Ambu? Iteung di dapur.
4: Si kabayan teh bener keur ka sawah, Iteung.
3: Nyambu. Dititah ngalatutut ku Iteung.
2: Daneng, Ambu. Ulah gegerekan kitu. Sampeurkeun ka ditu si Iteung.
4: Lain, Abah. Ambu ge asa teu yakin si kabayan daek ngalatutut.
2: Abah ge sarua teu percaya.
4: Iteung. Cing susu si kabayan teh. Naha bener ngalatutut atawa ngadon hees?
3: Nya, Ambu.

0: Si Kabayan ngadekul ngelegetan tutut mesa poe jeput, tapi tebe benangan ngan ukur dua tutut. Eta oge lain benang ku leget, tutut nuker calangap talapokna ditapelan ku leget, tuluinya kop dei. Lamun teu kitu mah moal bebenangan pisan, lantaran ari dina jero cai mah eta leget teh moal napel. Nyi Iteung di imahna geus ngalasalam, sereh jeung Koneng keur ngasakan tutut. Kulantaran si Kabayan can balik kene, tuluy disusul ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngalegetan tutut.
1: Kang Kabayan. Geus menang loba tututna.
2: Nye, ta Iteung, hese pisan ngalah tutut teh, jeung jero deui ah.
1: Hese kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh, teu daek kenapa?
1: Kabayan. Ari Akang teu mabok.
2: Har ari Iteung mabok kumaha? Da cenghar yeuh.
1: Eta we, Akang mah ngalah tutut make dilegetan sagala.
2: Aik kitu tuluy kudu kumaha? Akang sinti kejebur. Dari kerelap. Saha tong jawab?
1: Tigu jebur kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh. Sakitu jerona. Langit tapi kakak temong. Aku tengah lungkawing ke jerona gyo. Dalem.
0: Nyi Iteung ngarasa keheulan pisan. Nempo pola si Kabayan. Dan tak parah deui. Si Kabayan langsung disuntrung ke nepi ka ngagebrus ancur ka sawah.
2: Beet geuning. Ah, sugeun teh jero. Aduh, nahna seuweus. Oh, deet geuning tong.

Mungsak itu drama radio carita rakyat Sikabayan Ngalatutut. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Mana wae ayeuna wae lujeng wengi, wae lujeng patepang dangun deui sareng sim kuring Mang Web dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Kadasan dina wengi ieu urang ngaguar ngeunaan kawih dalang atawa napi ka kawen anu baris disarengan ku Bah Tanta. Urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehat teh nya, Bah.
1: Alhamdulillah. Ada lumayan lah. Yang nama bagi kolotnya bagi loba diriwit pisan.
0: Itu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah gitu. Tapi kumaha
0: kedana. Tapi mudah-mudahan deh orang mah toleh ngadoa atau tapi miharap mah sehat yang penting menyebabnya.
1: Amin.
0: Itu angin. Aku ulen kerana sehat mah. Entah itu obrolan orang kamari kantos sakalinya ngenaan ngebelanda teh ngenaan kawih dalang tiasa dibedah deh panginten kawih dalang teh naon Bah kakawen teh nu peryogina khususnya ka kaum dangu anu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok Bah lah ti maman ti mana mimitina ye
1: sakumaha anu hatur nuhun ya ka Mang Web nya turun pisan nya urang urang ngawitan ieu we lah urang paparah we
0: nya kitu
1: kakawen kakawen teh aya dua harti aya anu nyebatkeun kakawihan aya oge anu nyebutkeun kakawian jadi dina dalang mah sok nganggo bahasa kawi gitu ari kawi teh bahasa Sunda kuno gitu Jawa Jawa kuno tapi san sekerta notos modern gitu jeung aya aya naon teh Antawis bahasa anu ayeuna sareng bahasa Sanskerta Sanskrit gitu bahasa kuno sarasna di Jawa sareng di Sunda nyata sami
0: sami kitunya
1: mohon bahasa kawi mah sami nah namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa kawi mo beda nyebat kenana jadi lapalna beda gitu benten ke kanana harus mah sami nah biasana sok di anggona teh ku para dalang nyata teh ku para dalang margi para dalang orang nyadakna tina kitab Ramayana Mahabharata kakawen anu sumebar di boh di Sunda boh di Jawa seseuna nyoko tina bahasa kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno dan Sunda kuno nyanakna oge tina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda. Jadi kita Baratayuda di nama Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata ieu Baratayuda gitu. Mami kidung-kidung tanapi pupu-pupu canakna teh nyata dina rubaka Baratayuda. Tah katerasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah salah sama dalang teh gitu.
0: Maksudnya kumaha
1: dalangna teu memang teu nyumponan nguasai bahasa kawi padahal sarasna mah sakacan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa kawi bagi dinya aya kawiradya ya para makawi. Tapi kedah terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun ke apal harti. Kanggo ngeuyuban sareng papantes.
0: Jenten upami suasana. Upami teu ngartos mah tak kenal maka tak sayang teh nya.
1: Nah, mah bi kedah dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge aya bahasa aya eta nya aya para makawi, para masatra, kawiradya. Kawiraja, kawiraja, tapi kawiraja. eta telah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya. Bo dalang sepuh, bo dalang ayeuna. Komo nu ayeuna mah turut muning.
0: Iya.
1: Leuhung ka pungkur mah kitu nya masih kene sok aya maguron lah. Maguron. Jelas ieuna na ijazahna gitu atawa napi tawajuhna. Gitu. Nama tenana. Ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube atuh. Ya tentu terang, terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh. Salah kaprah seseurna di urang mah guru lagu, padahal kedahna nya guru lagu, nya guru harti.
0: Nya.
1: Tiasa ngahaleangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh. Nah gitu
0: guru lagu
1: pasti guru lagu bener dina lagu na pupuh na haluang na unang naning na lagon na hari guru harti harti na kudu mah guru karena harti atau napi nya harti harti kalimat eta gitu
0: jadi nanti dia mah terkedah ayah guru wilangan nya upami pupuh atau napi
1: apa disebutna oge nya dina naon teh istilah dina kawih kakawen mah nyata irama merdika
0: cenah irama mah nya
1: ya mereka kumaha dalang we pokona mah gitu. Padahal seharusnya memang aya eta teh
0: pedotannya
1: tenemrak gitu nya
0: pedotan aya
1: eta teh aya aturanana rubuh kana hiji rubuh kana dua rubuh kana tilu kana lima
0: eta ieu guru wilangana nya eta guru wilangana teh
1: tah eta gumantung rengkapna dalang eta teh
0: iya eta
1: nya biasa di bulak-balik kaya aturan nu nemrak gitu nya tapi gumantung kana galineng rasa
0: nah
1: tah kuasa di dalang mah gitu.
0: Bah kapungkur waktos abah ngawulang perkawis kakawen di padalangannya karek kabongkar ku abdi mah ayeuna teh. Jadi ka ai kapungkur mah kan urang teh sok mun urang mah ngabeo kitu nya.
1: Mohon.
0: Kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh. Kan abah kan tos ngadamel rumpa ka dina naon? Ieu lagu naon teh anu dalang beurang teh. Hirap deui anu
1: dina gorompol.
0: Nah, gorompol kan aya rumpaka abah terus rumpaka dalang kasepuhan nya. Tak kabongkarna itu kan abah mah aya nuruk cupu hartina awi genam astuna masidam teh kapungkur.
1: Padahal mah eta teh saros namanya eta rumpaka nya. Aya urang bongkarnya. Eta teh jajampean dalang saros nama. Atanapi eta teh hiji nya jejangkan doa dalang eta teh
0: naon bentena
1: ku Sunan Kalijaga kapungkur
0: naon bentena sareng ieu misalna kembang sungsang dinangkunang nu kitu teh sareng awi genam kan laguna mah sama nya sami laguna mah tapi nilai nilai hartosna dina eta dina dina rupa ka eta benten-benten panginten.
1: Mohon anak ki upami kemang sungsang dinang kunang gotak kurawis wayang eta sok dihartikeun walau-walau eta cocokologi eta memang arti saujratna nya eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinang kunang eta teh aduh naonnya pokona mah eta teh awewe lah
0: nya oh itina awewe eta teh nya
1: gotak kurawis wayang nya eta tempatna penyimpenan wayang wayang deh gambaran manusia berarti nya nyata kenyalah harus nembak rada-rada porno eta kan
0: nah,
1: tapi memang memang eta rumpaka eta teh sebetulnya atau nanti parancah eta teh sama parancah ngagambarkeun lahirna lahirna recet cocokologi nya teori cocokologi eta ngagambarkeun tempat keluarna manusia. Upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti ya ngadamel ah abuskeun we rumpaka dalang, rumpaka parancah dalang. Eta teh paragi mun dalang sok ngadoa nya nyambut ku gunungan teh ku eta da teh.
0: Upamina ieu mah rajah pintunya rajahna kitu.
1: Mohon. Di awignam astu nama sidam hartina teh nyata awignam astu. Ulah ayah halangan harungan gitu. Orang mah benar naudzubillah minasyaitonir rajim Islam nya. Tapi hartosna sanes kitu ngan imah diibaratkeun nya punten sanes hartosna kadinya nya teu ngabandingkeun imah nya. Ngan taudna beureun di dinya. Laki dalang kanda buana awig nam astu nama sida muga ulah ayah halangan harungan ya kulaki dalang kanda buana ya kulaki dalang ya kula kuring kanda buana sarasnama kanda buana mah senang kali jaga sarasnama dalang kanda buana ayah kanda di dinya teh ayah anu sebabkan kanda ayah tulisan ayah oge kanda kotak kandaga kandaga pulaki dalang kanda buana jadi kana kotakna dunya belakang ngaguar dunya pawayangan
0: simbol iya nya simbolnya
1: simbol gitunya daka punggur mapangaya sindir silim siloka sasmita simbol simbol
0: simbol
1: awi nama sunama sun pulaki dalang kanda buana madeging ku sering bumi kota kandaga kancana rukma tetep napaan napaan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati eta itu gunungan teh memang gunungan sang purwa sejati pohon hayat eta pas di kecerek muni usiking hurip keur musikeun anu hirup sangkan gerak wayang mun dihartikeun nya gerak wayang bisa katingali bakal aya aksen-aksen hirup ya ku sorak kecerek padahal mah nenggol teh teu keuna jadi sigap keuna. Menyusiking kurit pagawangan sang naga raja gembok jagat sang naga raja tapak dara patoking jagat ada sebutan kabeh no akhirna ya, ula di dalam ula sejak muka lampah zaman pawayangan jadi titik kaitu nama
0: eta pengintennya nu maksudnya ieu teh kanggo nguningakeun kanggo ngawanohkeun panginten naon urek digarap teh kitu nya. Urang teh aya naon wae tapi upami ku basa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana Pak.
1: Jenten kieu nya kumargi urang tos kadi kabiasaan dina bahasa kawi. Iya. Terus nalika urang ngawitan ku basa Sunda teh asa ninang.
0: Aya nu beda gitu.
1: Ya, padahal lah mau diterus teh gitu nya bakal ya. Biasa gitu, bakal biasa.
0: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah kitu, geus kadoktrin
1: kebiasaan.
0: Kebiasaan. Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku basa Sunda kitu sastra Sunda. Nah, jadi aya wayang mah aya bentenna teh ieu ku kawi teh ya nyabahnya.
1: Jenten ya, ya kawi aya ya, pandina ya 12 tekon teh ya.
0: Eta
1: tekon aya kawi radia. 12 tekon teh nu dibahas ku Pasoleh di Payun Gening.
0: Ari bahasa kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah.
1: Campuran Sunda Sunda kuno sareng Jawa kuno. Gitu.
0: Tapi di
1: mana? Sana ge da sanes Jawa.
0: Di mana eta? Ngancikna bahasa kawi itu ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangdernya
1: anu kapauruh ku abah ayeuna memang di 80% lah digunakeun ku para dalang tapi di padalangan ya dunia padalangan bahasa teh luyu pisan terus nama tapi dina ieu oge dina pupuh rupina aya dina non teh namina teh kepesindenan
0: okay, aya
1: tapi teu seueur teu seueur anu anu ieu mah di padalangan
0: jantan,
1: anu numpukna bahasa kawi
0: mah saresna padalangan mah hiji naon panginten nya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus ayeuna sastrana khusus sastra Sunda Kawi gitu atanapi bahasa Jawa Kawi nya nu diangge boh di Jawa oge. Tah ari dalang
1: pang disebutkan bahasa Jawa Kawi.
0: Oh,
1: Kawi.
0: Kawi. Bahasa Kawi. Kawi. Sanes maksudnya orang Jawa ge sok ngangge kitu bahasa Kawi.
1: Ngangge.
0: Oh. Ya.
1: Ayo orang dah lapalna tina A jadi O.
0: Oh. Kitunya.
1: Kulo mah kira kula, urang mah kula we, nya kula. Jadi kulo da mah nama letahna ka dinya. Luyu we.
0: Janten
1: aduh ya. Orang ngurutan gitu jadi masalah.
0: Nya nya nya janten matak wayang mah dijantenkeun naon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh ku UNESCO teh aya memang ai bahasa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau napi di mana aya bah
1: kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya da. Nah, iya wayang nang
0: bahasa
1: Indonesia yang di Sasak ya wayang Sasak. Di sareng wayang Banjar, Sasak wayang Banjar. Wayang Sasak oke okay, sami wayang Sasak nu aya di NTT NTB nya,
0: yeah.
1: Di NTB
0: utamana.
1: Anggo bahasa Kawi eta.
0: Oh. Ta upami saata can aya wayang Purwa ya upami wayang Cepak, wayang Kapungur, wayang Pancasila, wayang Beber sareng kadituna eta ngagunakeun terus ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
1: Bahasa urang eta mah.
0: Oh benten deui ieu mah nya.
1: Ngagunakeun sesuna bahasa Kawi mah dina wayang Purwa,
0: boh
1: kulit, boh golek.
0: Nya eta.
1: Upami wayang Gedog, wayang Wasana, tapi wayang Potehi, bahasana bahasa anjeuna ya Potehi kan di Cina nya. Ya bahasana bahasa Cina.
0: Janten eta teh perkembangan tina wayang Purwa nya pangintennya perkembang ayana wayang Beber. Nah,
1: disebabkan wayang Purwa teh wayang anu mimiti teh ya, nyata oh. Anu kauger ai wayang Purwa teh anu kauger ku opat kitab.
0: Yeah.
1: Opat kitab anu kahiji kitab anu pangagengna nyata Ramayana sareng Mahabharata ditami deui ku Babad, cerita Babad, Babad Lokapala, sareng Babad Mayaspati.
0: Iya.
1: Saya tebak kalau betul Ramayana sareng Mahabharata.
0: Betulnya.
1: Hari Babad Ramay, non Babad Mayaspati sareng Lokapala mah terlebet karena eta da awalna daerah Ramayana mana atau tahu ge perjalanan kehidupan Batara Rama tina witan lahir nyaragawa lahir duikeun ka Pusalawa.
0: Tah ari perkembangan wayang Cepak ieu. Bah, wayang Cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa Kawi.
1: Bahasa ya Kawi, bahasa Kawi wayang Cepak sami bahasa mah.
0: Tapi lalakona mah. Lalakona.
1: Lalakona benten.
0: Lalakona
1: benten. Ngan sok aya anu sok nanggo. Carita Ramayana sareng Mahabharata sok aya.
0: Oh iya dina wayang Cepak kayaknya.
1: Nya sok aya nu nganggo eta gitu. Kan bedakeunna gamelan.

0: Nya
1: zaman
0: ceritakan sejarah Islam keislaman.
1: Saya tajen
0: kayak
1: ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroskeun pawayangan mah da seueur yeuna cabang nanya atanapi seueur pisan ieu jujutana gitu.
0: Upami di luar penelitian di UNESCO nanti di museum wayang sareng di daun namina teh ya Allah sanes pepadi atuh. Ya tanya bakal nama lah di Bupati Pusat nya abah maca yang wayangan wayang di Indonesia teh ini teh pas kependak hampir 100 macam wayang
1: uluh bentuk ketika pertunjukan gitu nah
0: tetap mengawai pilarian
1: itu periuk ikir kan ngedokumentasi itu teh
0: di Antawisna ayah notos teh ayah teh wayang lilingong
1: teh ayah
0: lilingong dina terus di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas ayah teh wayang beber wayang cepak wayang golek wayang ya golek teh ayah golek purwa terus di ayah wayang tengul wayang pesisir atau kadirnya kadirnya kadirnya terus di ayah wayang potehi terus di ayah wayang krucil wayang wahyu
1: ulu.
0: Wayang kancil seur gitu
1: ayah wayang dadung mah bedan tuh inya
0: lan
1: wayang dadung
0: nah wayang dadung mah itu memang web
1: jantin eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah
0: kita kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih kapungkur mah hiji cerita ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang
1: padahal ceritana teh masih kene sabudeureun eta saurasna mah nya
0: mun dibulat-bulit teh
1: bulat-bulit
0: mah dina carios dina Mahabharata ayeuna geus ngarebu nya cerita
1: nya
0: kemudian Ramayana tara en wantunun eta ngadamel cerita karangan
1: nya di mana nyanak mah gitu
0: ai wayang purwa
1: muhun
0: dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada aya larangan lah.
1: Nya. Jadi so, kudu pakem we kitu nya, pakem we eta mah nya.
0: Mohon. Nomawi yeuna oge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngorah mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarepna Mahabharata we. Ya lalakona terus rupa-rupa aya cepot masan teh aya rupa-rupa pokona mah.
1: Bertahan.
0: Jadi anu kakurangan kena lalakon padahal lalakon teh seueur nya. Lalakon teh nu tina galur wae. Cerita galur seueur pisan. Marang di wae aya wah rupa-rupa anu aya nu teu kaharti sarupa.
1: Aya cepot ngebon. Cepot ngebon. Tiasa ngan nama nyarira gitu dalang teh nya.
0: Iya gitu waranian. Tapi mangga teh teuing gitu. Selama diterima ku masyarakat
1: mah sopoe. Janten akhirna teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawa bi masyarakat salamina mikaresep mah nya. Panginten teu bisa di ieu da. Teu bisa di naon upami resep mah gitu. Dagu ayeuna mah
0: kumaha masyarakat? Ini kena ieu ngalep.
1: Kumaha?
0: Tadi kan judulna urang bedah.
1: Maksud abdi teh
0: lagunya.
1: Maksud abdi teh diuihkeun di kadinya engke teh muter heula.
0: Ya, kaena babah bang balikeun.
1: Jadi kada
0: menarik pisan soal saya sanaon ayeuna di urang teh salah kaprah.
1: Iya.
0: So, seueur umpaka-rumpa ka kakawen nya. Kakawen anu sok dilagukeun ku dalang teh. Kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana.
1: Iya menarik. Iya.
0: Iya kan kunaon di Ramayana teh seueur kakawen teh sanyana mah. Itu kan teka pesek ku urang gitu. Hanya sabar

0: hiji lah. Tadi itu menarik anu ieu mah seseorang memang tina Mahabharata. Mm-hmm. Utamina Bharata Yuda. Ngan sok aya nu salah kaprah deui wae. Kakawin jang dina Bharata Yuda, aya Bharata Yuda nya Mahabharata akhirnya mm-hmm. di akhir di bagian akhir Bharata Yuda Mahabharata nya Bharata Yuda teh kan akhir. Yeah. Penumpesan cerita wayang nu eta sok dipake saacan Bharata Yuda dipake sok dipake kakawin teh.
1: Hmm.
0: Ada salah kaprah.
1: Nya nya nya.
0: Contohna, contoh ieu. Dina kakawin Gatot Kaca ceritana ya. Gatot Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Brajamustinya. Eta. Brajamusti ngahina ka Bima ka bapa Gatot Kaca hareupeun Gatot Kaca. Nalika Brajamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima.
1: Yeah.
0: Dihina payuneun Gatot Kaca, Gatot Kaca ngamuk. Ya, oh ya ngamuk. Rumpakana teh kieu mang web. Iri kata sang Gatot Kaca wiang.
1: Yeah.
0: Ya. Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila kaitu itu nama. Yeah. Bebas lah kaitu nama naon. Tah eta kan sigap bener we. Iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila umpaminya eta mah. Ieu mah contoh we nya. Nafsuna kagila-gila aya anu lain ieu mah contoh.
1: Yeah.
0: Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar yang mesti ya dina itu tanda gante. Nah eta lalakon teh nyeta awal atau ngapi Gatot Kaca ker budak kene.
1: Oh ke jabang tutuka gitu
0: kakarek jantingaran lah.
1: Oh
0: kakarek jantingaran lah gitunya
1: kan bisa keluar gitu atau ngapi kumaha
0: kira-kira kakarek jantingaran lah deketin aja jabang tutuka lah. Awalnya. Karena Brajamusti tadinya datang ngamak. Tak iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag Yuda Arkasuta sakuran hartikeun ayeuna.
1: Cing.
0: Eta nu dipak nu di hareupan teh Brajamusti.
1: Guru
0: Gatot Kaca ngamak teh ka Brajamusti. Aye dina rumpakana Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila. Ya kaki lagi gila gitu nya. Puntannya ya sumang bisi sumang
1: gitu. Ente wah. Dia dan nyontokeun ieu mah da aya gamelan gitu.
0: Nyewa da mahal gamelan. Mapag Yuda Arkasuta ari Mapag Yuda teh hartina teh dek nyang hareupan perang
1: ya. Oh ya Ayuda teh di dinya nya.
0: Nya. Terus Mapag Yuda Arkasuta ari Arka saha? Naon ai Arka depan panon poe?
1: Oh, Jawa tuh banyak.
0: Ari Arka teh panon poe ai Suta teh anak. Jadi Mapag Yuda Arka Suta hartina rek geulut nyang hareupan jeung anak matahari saha?
1: Itu teh Surya
0: Adipati Karna.
1: Ayah Adipati Karna nya.
0: Apan eta mah jang dina lalakon Jaya Perbangsa. Di akhir engke di Bharata Yuda nah anu ditarik kadinya.
1: Atuh jauh nya nya.
0: So, ngaco teh eta.
1: Nyata ieu bah peryogina Amardi Basa.
0: Jadi memang kedah diganti rumpakana. Aya rumpakana sanes oge ngan sok di antarana sanes henteu sadayana dalang. Di antarana dalang teu apal.
1: Nya nya nya.
0: Anu teu apal kana naon hartina eta. Nu sebutkeun guru lagu teh asal laguna we kitu dianggap bener. Padahal mah pan diseuseurikeun eta kuno apal mah kana bahasa.
1: Ieu bahan jadi ieu engkena bae upami misana di RRI aya wayang.
0: Setur ya teteh, ngakawen-ngakawen anu salah nempatkeun.
1: Ke bisa diseleksi heula, di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
0: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana anu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul. Nyatulah entong sadayana gitu teh nya. Sok atuh lah nu anu tiasa dihartikeun mah hartikeun ngan ulah cocokologi ade.
1: Ya teh.
0: Tapi kudu buka kamus bahu sastra padalangan, bahu sastra Kawi. Eta bahana.
1: Eta perlu.
0: Aya deui. Aya deui ieu eta. Ieu aya kana waktos mangwe.
1: Aya kantun 5 menit deui lah.
0: Mohon. 5 menit deui. Hiji deui sakakawen deui nya.
1: Nya.
0: Hiji. Malahan eta teh lain-lain sasaha nya ieu mah. Abah bahwa diajar dan guru teh untuk nyebatkan itu yang iya itu untuk mau pokoknya matah iya rumpak karena sok diajar kakawen talutur gitu itu teh di antawisna itu ayah Kresna mulatan tohor atau ayah di Kresna mulatan katon tak eta mah rada kaharti lamun tohor mati kaharti naon ayah tohor
1: ayahnya eta Kresna mulatan tohornya ayahnya
0: telah padahal mah Kresna mulatan katon hartina Kresna tidak kelihatan dan katon itu tidak kelihatan tetapi cekat tingali eta rumpaka rumpaka kakawin eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna
1: nya
0: aya Sencaki aya Udawa aya sama Purwaganda ari rumpaka kakawen Kresna mulatan katon pakon dening Sang Parta Kresna nira mangadeg mangraksni tangan nira cenah kitu kan naon kayak guna malah nya naon lah ini urang hartikeun dua kalimat eta teh aya ya, Kresna mulatan katon, Kresna tidak kelihatan. Ya. Pakon dening Sang Parta, pahareup-hareup atawa nyang hareupan Sang Parta
1: eh Sang Arjuna Parta.
0: Aya dina adegan Sencaki jeung Udawa. Kan ngaco.
1: Ieu mah Kang Ngoyu teh Batara Yuda nya dina lalakon ieu teh anan.
0: Eta mah Kang Ngoyu dina Kidung Begawat Gita.
1: Begawat Gita.
0: Mangga sok ke Bang Web di pilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
1: mematahan ya.
0: Mamapagahan ka Arjuna, sanes Kresna sareng Arjuna na padahal mah usina nya eta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana anya teh aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Arjuna anu cenah teteh Wisnu lemesna maring Arjuna itu eta dua dialog dina Kidung Bhagavad Gita dialog eta di kakawenan Kresna mulatan katon Kresna tidak kelihatan pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
1: Ini Resi Bisma.
0: Awal Baratayuda.
1: Aduh.
0: Eta sorosna
1: nya. Mulatan sanes mulatan tohor, ai tohor teh hartosna bener nya.
0: Ai tohor mah abad milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh jadi Al-Fatihah ya Allah. Pak Anang ya, abu sama Pak Anang itu nanti di bahu sasara padalangan. Nah tohor teh kapur tulis, kapur.
1: Oh kapur tohor.
0: Aja kalimat ya, tapi itu beda artina. Ya mengalina kamusnya duka.
1: Duka tau kami kan Kresna teh mulatan katon teh teka tempo atau apa kumah hartosna teh
0: teka tingali mulatan katon ya iya. Tidak tan itu tidak terlihat tidak
1: sigana ya, eta udah ganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten jadi leungit kapur. Terus
0: namun eh pakon dening sang parta pakon kasem lan pohor aduh kapokan mah mangga
1: nya tanya nya
0: mangga hartoskeun go mangku ya pesan ku pemirsa sadayana mangga hartoskeun ya tambangan ku abah di pelarian dina kamus nya dina bahu sastra padalangan teh aya eta kalimat teh
1: karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh
0: ulu
1: mohon aya mamahan mohon anjeuna anu mikalanep kana proopat acara-acara na aturan ati usaha dugi mohon ka mamahan hatur nuhun mamahan wilujeng wengi saurna mah mohon kitu bah mangga lajengkeun bah
0: mohon tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu naon teh teu cicing dina hiji tempat eta ya. Kan teu senyebab di nusantara ya. Mungkin wae aya hartos namung abah nyungkeun upami teh mah aya ieu komunitas kamus itu aya ieu aya ieu mangga urang-urang sami-sami pilari we gitu nya urang pilari tahun di pilari ku abah dina kamus emang temenakan gitu
1: ya, temenakan.
0: Ya, mudah-mudahan pemirsa aya ge anu kenakan eta mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana
1: ya.
0: Ngebugikan we
1: nah, gitu
0: sengkang we
1: iya iya itu ku abis jadi namihan iya pengawuruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panggitan khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikan anu pertanggung jawabana gitu
0: mohon
1: di meh di iya pertanggungan jawabana jantan pemi siaran teh berbobot teh seperti skill panginten tiasa dipertanggungjawabkan dina perkawis rumpaka-rumpaka dalang atau napi di mana tempat kenana iya peryogi pisan ngomong upami dikupingkan ku para dalang alhamdulillah panginten bah itu hiji payalmuan peminu terbuka mah urang na
0: pali abah-abah pamitnya mah mang web ayah waktu saya urang ngariung lah ngariung sana yeah. Diskusinya imang ngariung we orang saling silang lah.
1: Yeah.
0: Sok dah abah oge dah nanti masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah yeah. Ya biasa ka guar sapali gitunya di guar bilih si pemirsa anu sanes oge anu milarian anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang euyuban ya urang euyuban lain rek neangan kagorengan
1: sanes,
0: tapi urang ngaguar kahadean
1: kahadean di mah fungsina informasi teh mun kanggo kahadean urang sada
0: ya seueur keneh web eta teh bahasa teh seueur keneh
1: itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya disimpulkan wae atana pi kesan sareng pesana ka ngo kaum dalang.
0: Ya, intina mah kieu pangentennya ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian ka kawen teh anu hartosna jelas. Tah, maksud jeung tujuanana geus jelas. Yen ka kawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atana pi boh suluk. Boh saut atau napi tara tangis ya sadayana kedah di saluyukeun sareng adegan
1: eta
0: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
1: supaya aya wiwahan wiwaha kitu nya
0: oh aya wiwaha
1: aya
0: aya hartosna
1: eta aya
0: tata krama, tata wiwaha eta sadayana kedah dipimilih ku dalang
1: kitu panginten bah mun aya keneh bah
0: atos sagitu panginten lah intina mah kedah manjing guru lah para dalang bangga manjing guru abah sanes nangtang tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atau nanti balik di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si urang ngobrol nyanda abah ge perogi periogi informasi nya
1: ti pangpangna mah silaturahmi teh abahnya
0: aya mohon
1: silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu
0: mohon
1: boh ilmu boh naon we gitu baris terjali nih silaturahmi
0: gitu tentang sonona ya we kamu pami sareng ulen mah ye aduh
1: mohon bah engke kan amengan gedenya aduh mohon hatur nuhun bah waktos nanya. Mudah-mudahan oh, abah ulah bosen ya ku abdi di UI.
0: Insyaallah
1: punutan lagi emutanana.
0: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia carang tersambut sapa lodo sareng pamirsa sadayana. Hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
1: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya atur nuhun. Oh, mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
0: Mohon. Amin.
1: Urang tiap Senin atau tapi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engge mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu carang abah nanya. Nah, dalang Acep atuh nya.
0: Ah, dalang Acep, dalang Acep mah ya mah.
1: Engke.
0: Acep kan kade Acep masuk pundungan.
1: Nya insyaallah urang ieu urang genteraan gitu. Ku abdi engke Senin Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan kana waktu mungge abah sehat seterasna. Mohon. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah tuda moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge pangintenya. Mudah-mudahan naon nu diguar tiasa kapetik hasil kalabuahna. Mudah-mudahan oge dina Senin Payun urang tiasa nepangan kaum dangu. Hatur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun dugi ka dieu.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hariring Peuting.
4: Kaum dangu di mana wae ayana wilujeng wengi anu karesan kaum dangu masih kene setia satu nyarengan propat suara budaya Bandung tuk dugi ka wengi ieu runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran ti propat suara budaya Bandung teu oleh kadugikeun tiap dinten Senin wengi tabus salapan dugi ka tabus saulas wareg pisannya dina wengi ieu tembang Sunda Cianjuran demega sangakeun sababaraha lagu aya papatet aya mangu-mangu lajeng aya renegan gancang ieu teh di teraskeun kana kulu-kulu kasuat-suat di suantana teh Rosyanti aya jemplang lempang muara beres diteraskeun kana lokat mala pamugi janten hiburan kawinginakeun oge janten rencang kaumdangu dina wengi ieu. Oke, jantan pangjajab kang udah palainya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Hariring peuting.

Siwa. Candi dengan luas dasar 34 meter persegi dan tinggi 47 meter adalah yang terbesar dan terpenting. Di dalam Candi Siwa, terdapat arca Siwa Mahadewa yang merupakan arca terbesar. Bangunan ini dibagi atas tiga bagian secara vertikal, kaki, tubuh, dan kepala atau atap. Kaki candi menggambarkan dunia bawah, tempat manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Tubuh candi menggambarkan dunia tengah, tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawian. Dan atap melukiskan dunia atas, tempat para dewa. Gambar kosmos nampak pula dengan adanya arca dewa-dewa dan makhluk-makhluk surgawi yang menggambarkan Gunung Mahameru atau Gunung Everest di India, tempat para dewa. Pecandian Prambanan merupakan replika gunung. Itu terbukti dengan adanya arca-arca dewa Lokapala yang terpahat pada kaki Candi Siwa. Empat pintu masuk pada candi itu sesuai dengan keempat arah mata angin. Pintu utama menghadap ke timur dengan tangga masuknya yang terbesar. Di kanan kirinya berdiri dua arca raksasa penjaga dengan membawa gada yang merupakan manifestasi dari Siwa. Di dalam candi terdapat empat ruangan yang menghadap keempat arah mata angin dan mengelilingi ruangan terbesar yang ada di tengah-tengah. Kamar terdepan kosong, sedangkan ketiga kamar lainnya masing-masing berisi arca-arca, Siwa Mahaguru, Ganesha, dan Durga. Dasar kaki candi dikelilingi selasar yang dibatasi oleh pagar langkan. Pada dinding langkan sebelah dalam, terdapat relief cerita Ramayana yang dapat diikuti dengan cara pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam mulai dari pintu utama. Hiasan-hiasan pada dinding sebelah luar berupa kinari-kinari, yaitu makhluk yang bertubuh burung berkepala manusia, Kalamakara, kepala raksasa yang lidahnya berwujud sepasang mitologi dan makhluk surgawi lainnya. Atap candi bertingkat-tingkat dengan susunan yang amat kompleks, masing-masing dihiasi sejumlah ratna dan puncaknya terdapat

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hariring Peuting.
1: Kaum dangu masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung. Kantun tilu lagu dari baris kadugi kenya. Mudah-mudahan janten hiburan ka wenginakeun aya silih asih pa namihna nganteng ti suantenna teh Rosyanti.

0: ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Peting. Kaum nang di mana wae ayeuna runtuyan lagu-lagu pop Sunda lawas dingke dipuntung kas ku genderen tes peting mungkas tepang dangu urang dina runtuyan acara tiawit enjing-enjing tuk dugi kaungi ayeuna. Hapunten tina sambil kelepatan anak atuh nuhun kana panitena ku mekasadayana anu karasan masih satya jenengan perupat suara budaya Bandung Simkuring awakilan anu mancen dina wengi ieu cag permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di RRI Bandung. Gerentes rasa bawaning angin, gerentes numagalindeng dina waktu anu simpe, mawa becak

0: gara dunya, ngangkleng teing reka mana, date pukuh nu dicuk-cuk, nu aya ukur galura rasa, ngajang kelek igel-igelan. Jemplang-jemplingna peuting, rehek comrekna awang-awang, aya makhluk nuju menekung, nyambat-nyambat ilahi Robbi.
1: Dina tungtung poek narai peuting, mangsa jutaan bentang baranang, kuring nangtung, kuring ruku, kuring sujud, kuring diu, dina wirahma solat maenda. Tulang jeng tulang disarada ngeluarkan soran aneh, mepesken wanci musimpe. Kuring sujud, ngelemken sirah kena jero amparan bumi, biwir anteng na asma-asma agung, batin ngait ka ilahi, nyingraikeun lalang sehate, nusalila ieu ngabuleng, meulit ngahalangan datang na cahaya. Teu karasa cimata masehan sajadah.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa, Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini Alan Abadan bisa bersama Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Pukul 6 akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan tentunya. Hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 9 berbagai informasi pun juga akan kami hadirkan sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan rekaman siaran kami di Mutiara Pagi bersama Ustadz Asep Anom SAG Emsos, ya, yang nanti akan dipenuhi sama Teh Widi dengan topik suami terbaik. Tetap bersama kami.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi kembali dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Topik bahasan yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan suami terbaik. Di sesi pertama, pendengar, seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200.

Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wirujeng enjing. Kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada, kabar baik tentunya, mudah-mudahan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menemani Anda pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini dengan topik jujur dalam sepiring hidangan. Pagi hari ini kita akan dengarkan bersama tausiahnya. Mari kita dengarkan dengan teliti, dan tentunya kita catat semua hal yang disampaikan oleh Ibu Ustazah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi amal ibadah, juga tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bu Ustazah pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Bu Ustazah, topik kita di pagi hari ini jujur dalam sepiring hidangan. Betul ya Bu Ustazah?
2: Mohon.
1: Mangga. Kita mulai Bu Ustazah, mangga.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilazi a'azzana bil imani bihi wa hazana ila azimi sari'atihi wa as'adana bitiba'i afdali rusulihi. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi aluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan barokah kepada junjungan kami, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, termasuk kita di dalamnya. Kaum dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita masih diberi kesempatan, kesempatan sehat, umur panjang, sehingga alhamdulillah masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Semoga dengan mancanya di radio ataupun HP masing-masing, di kajian Cahaya Pagi ini, menambah ilmu wawasan kita sehingga kita menjadi insan yang selalu taat beribadah kepada Allah, taat kepada perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Juga ibadahnya tentunya berkiblat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicontohkan. Kaum dangu setia dimanapun berada, dengan kita awali setiap harinya berdoa memohon kepada Sang Maha Pencipta, doakan RRI Pro 4 Bandung yang menjadi wasilah buat kajian saya pagi ini, semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staf-stafnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan dalam berbagai urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, pasangan hidup, keluarga, semoga dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan dalam segala yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir, ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga segera Allah mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adibil ba'sa ispi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka. Sifaan la yugo diru cakoma. dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang sudah mendahului kita, pasangan hidup kita, guru-guru kita, juga umumnya muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya.
1: Amin.
2: Dilapangkan di alam kuburnya serta mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihi wa'fu anhum. Om Dangu dimanapun berada, tema pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu tentang jujur dalam sepiring hidangan. Apa itu hidangan, Om Dangu? Hidangan adalah sajian makanan atau minuman yang siap kita konsumsi di setiap harinya dengan bahan-bahan teknik pengolahannya serta aturan penyajiannya. Dan hidangannya adalah cermin budaya khas suatu daerah atau tradisi atau kelompok masyarakat tertentu. Dan tahapan makan dibagi beberapa urutan penyajian dalam santapan kita sehari-hari, seperti hidangan pembuka atau sarapan pagi ya, atau hidangan utama dan juga hidangan penutup. Contoh hidangan utama yaitu makanan berat, misal nasi ya, ada lauknya, rendangnya, ada soto ayamnya misalkan. Juga hidangan pendamping dari makanan tersebut, mungkin ada sayurannya atau tahu tempenya. Nah, semua itu diperolehnya dari cara yang haramkah atau yang halal. Karena Komdangu, kejujuran dalam sepiring hidangan yang kita santap di pagi hari, sarapan pagi, atau di siang hari menjadi makan siang kita, dan di malam hari menjadi sebagai penutup makan, yaitu makan malam kita, akan menjadi suatu pokok serta dampak dari makanan minuman tersebut akan mengalir pada aliran-aliran darah kita dan menjadi pembentukan karakter dari diri-diri kita. Dan ini asal-usul rezeki yang masuk ke dalam perut kita sehari-hari akan dihubungkan dengan asal-usul rezeki tersebut terhadap kejujuran hati, ketenangan hidup, serta dampak pada pembentukan karakter keluarga kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam kalamnya, yaitu di surat Al-Maidah surat 5 ayat 100,

pun. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Juga di surat lain ditegaskan, di surat Al-Balad, surat 90 ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan, halal dan haram. Kedua ayat ini menegaskan Komdangu bahwa Allah telah membekali kita manusia akan petunjuk untuk melihat dua jenis an-najdain dalam urusan mencari makan. Dua jalan itu terhampar jelas di depan mata kita setiap harinya. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, Komdangu, seorang pedagang pasar yang bangun di pagi hari jam 3, jujur dalam menakar timbangan, dan untungnya sangat sedikit. Atau seorang karyawan yang tetap bekerja lembur demi menyelesaikan tugasnya dengan jujur, tanpa mau menerima suap. Dan jujur dalam mencari nafkah untuk makan, mungkin jalannya sangat berat, tetapi bersih dan jalan mendaki halal itu sangat tetap kayaknya. Nah, ini jalan ini sering melelahkan dan penuh tantangan, Komdang. Dan ana jedain tadi di surat Al-Balad ya, dua jalan, pilihan jalan kedua menuju jalan menurun, yaitu jalan yang haram, haram. Jalan ini terlihat sangat mudah, sangat instan dan menawarkan keuntungan yang tepat. Contohnya tadi menjual barang ya di pasar, menjual barang yang cacat dengan harga normal dengan cara tidak jujur kepada pembelinya, membohonginya. Kan harusnya ya kalau ada yang suka barang tersebut ditunjukin, ini tapi ini gimana cacat barangnya, masih mau, gimana masih mau. Nah, harus begitu sebagai seorang pendagang, jangan yang kecacatannya itu disembunyikan. Atau tadi yang menimbang barang dagangannya dengan menipu ya. Pura-puranya udah timbangannya benar padahal dikurangi. Nah, pilihan jalan menuju haram dengan menimbang dengan curang atau menyembunyikan kecacatan tadi ini, dengan sepintas mata kita lahiriah, jalannya seperti mulus di awal. Merasa kita punya untung banyak, punya untung yang berlipat. Namun pada hakikatnya menggelincirkan ke jurang dosa. Disinilah letak ujian kita, Komdangu. Allah tidak memaksa tangan kita bergerak ke arah yang halal, tetapi Allah memberikan kita pilihan, najdain, dua pilihan. Pilihan yang merdeka untuk menentukan jalan mana yang akan kita tempuh, jalan mana yang akan kita pilih, jalan mana yang kita akan ambil untuk mengisi sepiring hidangan di dalam meja makan kita. Kan mau apapun pekerjaan kita, tetap tujuannya apa? Cuman sepiring hidangan, Komdang. Dan ini penjabaran surat Al-Maidah ayat 100 ini, ayat ini mematahkan logika kita manusia, Komdangu. Di era modern ini yang sering menilai kesuksesan yaitu rezeki hanya dinilai dari jumlah atau nominal yang kita lihat. Walau di kata tadi ada kalimat a'zabaka suratul khabis, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Secara ayat ini menjabarkan realitas sosial, contohnya uang yang hasil dari menipu, hasil dari maling ya, yang korupsi itu maling ya, kalau korupsi itu kayaknya kedengarannya halus ya, padahal maling, mungkin bisa membeli ini itu, termasuk makan di restoran yang berbintang 5. Di update di medsos, nih makan di restoran yang termahal. Tampaknya dilihat dari segi mata kita,
sukses karena hartanya melimpah banyak. Namun Allah menegaskan tadi di Al-Maidah, la yastawi, tidak akan pernah sama. Maksudnya tidak akan pernah sama di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan mutlak bahwa antara yang halal dan yang haram memiliki hakikat, memiliki dampak dan memiliki ujung yang bertolak belakang. Meskipun di mata kita sebagai manusia terlihat menggiurkan. La yastawi, tidak ada kan pernah sama, tidak ada kesamaan. Sangat luas penjabarannya kaum dangu. Ketika Allah berfirman la yastawi, yang artinya tidak akan pernah sama, ini bukan sekedar perbandingan biasa kaum dangu. Ini adalah sebuah ketetapan mutlak yang memisahkan antara cahaya dan kegelapan, antara yang diridhoi dan yang dimurkai. Mari kita renungkan bersama kaum dangu. Kalimat la yastawi, yaitu tidak akan pernah sama, di sini akan kita bahas 4 poin saja. Yang pertama, la yastawi, tidak akan pernah sama pada jiwa dan tubuh. Sepiring hidangan yang halal dan suci adalah bahan bakar untuk ketaatan tubuh seseorang. Makanan yang halal dan suci akan melahirkan jiwa yang tenang, jiwa yang hatinya khusyuk, ringan untuk berbuat kebaikan, dan doa-doanya yang mudah menembus langit.

0: Buat hati menjadi keras, menjadi egois, mudah marah, jiwanya hidupnya dalam kegelisahan yang tidak pernah usai. Karena komdangu, sepiring hidangan yang kita makan dari sumber yang haram akan menjadi energi negatif dan efeknya tubuh menjadi berat untuk diajak bersujud, untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampaknya sepiring hidangan yang merusak dari yang haram merusak akhlak dan membuat sulit untuk dinasehati. Dan la yastawi, tidak akan pernah sama sepiring hidangan berasal dari rezeki yang halal dan yang haram adalah tidak samanya nilai keberkahannya. Nah, la yastawi yang kedua ini tidak sama nilai keberkahannya, kualitas dan kuantitasnya. Jika kaum dangu ada dua piring hidangan di depan kita, misalkan nasi goreng nih, misalkan ya, secara kasat mata terlihat persis sama, sama bentuknya, sama rasanya, sama-sama lezat, sama aromanya, sama-sama harum. Namun, jika piring pertama dibeli dari hasil keringat yang halal, dan yang piring kedua dibeli dengan keringat yang haram, maka ini apa, nilai di hadapan Allah dan dampaknya bagi jiwa kita, komdangu, akan 180 derajat berbeda. Berkah bukan terletak pada wujud makanannya, melainkan pada ridho Allah yang menyertainya. Dan di poin kedua ini, ketidaksetaraan atau la yastawi, ketidaksamaan jiwa dan tubuh yang tadinya di poin pertama. Dan ketika piring hidangan nasgor halal menjadi pembuka pintu, menjadi pintu langit untuk doa-doanya makbul karena Allah ridho. Dan sepiring hidangan nasgor yang haram yang akan menjadi penghalang doa-doa, dan makanan atau minuman dari sumber jalan yang halal akan berbuah pahala dan surga. Sedangkan sebaliknya, setiap suapan dari harta yang haram akan menjadi bahan api neraka. Fisik makanan mungkin sama tadi ya, nasi gorengnya sama, tetapi nilainya mutlak akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan halal adalah sumber keselamatan, sedangkan makanan yang haram adalah sumber bencana dunia dan akhirat. Dan raya tawi tidak akan pernah sama, yaitu di sepiring hidangan di meja makan kita, yaitu di poin ketiga, tidak akan sama kedudukan dalam pengabulan doa. Namun sebelum kita dilanjut seperti apa yang poin ketiga dan keempat, mari kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Atur nuhun Bu Ustazah. Nanti kita lanjut lagi bagaimana pemaparan tausiah dari Kak Ibu Ustazah Nur Hayati mengenai jujur dalam sepiring hidangan ya di sesi kedua. Kita akan hadir kembali setelah kita dengarkan satu lagu sebagai jeda untuk Anda semuanya. Kita dengarkan bersama, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi. Kita sudah masuk di sesi kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik Jujur Dalam Sepiring Hidangan. Kami persilakan Bu Ustazah.
1: Baik, Kaum Dangu dimanapun berada, jujur dalam sepiring hidangan tadi dikupas dari Surat Al-Maidah ayat 100. Ada kalimat la yastawi, tidak akan sama atau tidak pernah sama gitu. Tadi udah dibahas poin pertama, ketidaksamaan pada jiwa dan tubuh, efek dari halal haramnya, sumber dari rezeki yang dihidangkan dalam sebuah meja makan kita. Dan kedua, tidak sama nilai berkahnya. Dan di poin ketiga, tidak sama kedudukannya dalam pengabulan doa. Tadi sudah dibahas di poin pertama ya, doanya terhalang atau tidak akan sama dampak ke jiwa atau tubuhnya. Sepiring hidangan yang masuk pada perut seseorang dengan hasil dari yang haram, doanya akan tertahan di langit meskipun menangis histeris, meminta-minta pertolongan kepada Allah, namun Allah enggan mengabulkannya. Karena zat yang ada di tubuhnya adalah zat yang dimurkai. Dan berbeda Kaum Dangu dengan sepiring hidangan yang untuk yang masuk ke perutnya seseorang dengan hasil yang halal, maka doanya insya Allah mustajab, hidupnya selalu dipelihara dan dicukupkan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuma zakara rujula yutilu safaro as'ad akbar yamudu yadai ilas sama ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabu li zalik, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, yaitu seorang musafir, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dan di Warahu Uhro yang diriwayatkan di hadis yang lain, ya sa'du atib matma'aka takun mustajab ada wati wa walazi nafsu Muhammadin biadihi innal abda layak difulak matal haram fi jawfihi mayak balu minhu amal arba'ina yauman, yang artinya wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh seorang hamba yang melemparkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Nauzubillah sumana uzubillah minggali. Dan sepiring hidangan yaitu la yastawi, tidak akan pernah sama atau tidak ada yang pernah sama ya, yaitu di poin keempat, tidak sama di akhirat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan At-Tabrani, kulu lamin nabata min suhti fannaru awlabi, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram atau suht, maka neraka lebih layak, lebih berhak baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum Dangu, makanan dan minuman dari sumber yang haram maka akan menjadi bahan bakar api neraka, namun makanan atau minuman yang sumbernya dari yang halal akan menjadi bukti wasilah ketaatan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Maka Kaum Dangu, ketika kita dihadapkan pada pilihan pekerjaan atau bisnis atau yang menggiurkan, ingatlah kaum Dangu pada kalimat la yastawi, tidak akan pernah sama kata Allah. Jangan Kaum Dangu pernah berkata, ah biarin, sama aja kok kita bekerja, Ah, biarin dah kita yang mengerjakannya juga. Wajar kalau kita dapat bagian yang banyak. Ah, biarin daripada anak istri kita tidak makan, daripada kelaparan. Ini udah Allah tunjukkan jalannya seperti ini. Ah, biarin. Nah, jangan ada kata, ah, biarin kaum dangu. Ingat, raya sawi tidak akan pernah sama di hadapan Allah. Allah menegaskan, raya sawi tidak akan pernah sama. Di sini, di lidah mungkin sama-sama enak, di perut sama-sama kenyang, namun dampaknya pada dunia dan akhirat bagaikan bumi dan langit. Mengenai kejujuran di balik sepiring hidangan yang dapat diuraikan tadi ya, setelah kita melihat dari Al-Maidah ayat 100, raya sawi yang tidak pernah sama itu apa saja, dan sekarang dikelompokkan lagi, diuraikan lagi menjadi 4 kelompok hidangan yang setiap hari kita santap di meja makan kita. Pertama, di kelompok lingkungan keluarga, status halal halal haramnya sepiring hidangan dalam keluarga dinilai dari zat bahan, cara memperolehnya dari mana, proses pengolahannya seperti apa. Pastikan kaum dangu bahwa dasarnya bukan dari bangkai atau babi atau darah atau hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Contoh di hadapan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memasak ayam goreng dengan memotong ayamnya sendiri. Dari mulai cara menyembelihnya, cara proses pengolahannya. Pastikan ya, misalkan nih memotong sendiri, setelah ayam disembelih, pastinya ini pastikan setelah darahnya mengalir ya sampai habis. Nah, untuk mempermudah ngebersihin bulunya, ini prakteknya, prosesnya memotong atau menyembelih ayam sendiri dalam pandangan fikih madhab Imam Syafi'i sebagai berikut. Pertama, ayam dipotong, terus dikeluarin itunya, jeroannya, ususnya. Nah, terlebih dahulu baru kemudian dicelupin kepada air panas. Ini adalah cara yang paling aman untuk ikhtiat kehati-hatian ini, dan yang paling bersih menurut standar fikih untuk menjamin tidak adanya najis yang merembes ke dalam daging tersebut. Namun, memandang praktek umum yang dijualan di pasar umum ya, dicelup dulu baru diambil jeroannya. Nah, ini para ulama juga sebagian berpendapat ya, juga lembaga MUI, kalau dicelup dulu baru diambil jeroan, air panasnya jangan digunakan yang panas banget gitu. Harus yang panasnya panas-panas ini ya, kuku suam-suam gitu ya, sekitar 60 derajat atau 65 derajat. Sekedar untuk melayukan pori-pori bulunya saja. Pada su ini kotoran yang masih ada di dalamnya, yaitu jeroan kan belum diambil ya, tidak akan matang atau merembes, insya Allah tidak merembes ke dalam dagingnya. Karena celupannya hanya sebentar, hitungan beberapa detik. Jangan didiemin ya, lalu diangkat. Nah, kalau begitu mah nanti takutnya si daleman jeroan yang belum diangkat itu, si itunya akan merembes ke dalam daging. Itunya zat-zat itu najisnya. Nah, seluruhnya daging ayam wajib diguyur, dicuci, ada air yang mengalir sampai semua sisa darahnya, najisnya, najisnya di permukaan hilang total. Setelah dicuci bersih dengan air yang mengalir, daging ayam tersebut insya Allah kembali suci dan halal untuk dikonsumsi. Kesimpulan, kejujuran hidangan keluarga kaum dangu, memotong ayam sendiri misalkan yang dicontohkan tadi, lakukanlah langkah pertama ya, jika kita memotong dengan ayam sendiri, karena itu lebih jauh aman, lebih jauh menjaga kesucian makanan tersebut dari itu najis ya. Dan sumbernya dari mana? Nah, tadi juga dibahas kehalalannya, jika tadi proses pengolahannya sumbernya sudah benar halal, namun ayam tersebut dari hasil yang mana nih ayamnya? Apakah hasilnya ayamnya jelas kita membeli sendiri, atau misalkan tiba-tiba ada ayam yang masuk ke pekarangan rumah kaum dangu. Nih, ada tiba-tiba ada ayam aja ke pekarangan, ayam tetangga. Kata kaum dangu, ah ini rezeki nomplok nih. tanpa disebarluaskan, dibewarakan siapa nih yang kehilangan ayam, main potong aja nih karena merasa ini rezeki saya. Nah itu tindakan zalim, meskipun cara penyembelihannya, pengolahannya benar tadi ya. Menurut Imam Syafi'i ini saya mah cara menyembelihnya, cara proses pengolahannya, namun ayamnya itu dari mana, ayam siapa, nah ini sumbernya tidak jelas atau masih dipertanyakan hak kepemilikannya. Ini tidak boleh ya, jangan disangkut pautkan karena udah halal nih secara prosesnya, jadi merasa ayam itu halal padahal ayam ada yang punya. Poin kedua, jujur dalam sepiring hidangan, yaitu lingkungan sosial atau kebersamaan. Ini sering terjadi di kehidupan kita, komdangu, undangan di pengajian atau di hajatan. Ini adalah kelompok di mana kejujuran kita diuji, komdangu, di hadapan orang banyak. Contoh paling nyata adalah saat kita, komdangu, menghadiri undangan pengajian, saat perasmanan, mengambil makanan secukupnya sesuai kapasitas perut kita. Tidak menyembunyikan lauk di bawah gunungan tumpuk nasi dengan tujuan agar bisa mengambil lebih banyak dari jatah yang disediakan tuan rumah. Yang akhirnya membuat jamaah di belakang kita tidak kebagian, kehabisan. Padahal tuan rumah sudah menghitungnya, sudah mengkondisikannya, misalkan mengundang tamunya 100 orang jamaah. Menyediakannya pasti dalam 100 porsi, baik itu lauk pauk ataupun hidangan cemilan atau apa aja, buah-buahan apa aja yang dihidangkan. Nah, misalkan dihidangkan 100 biji pisang, kaum daun mengambil 2 atau 3 karena merasa nggak ada yang melihat, masukin kertas sebagian. Nah, ini perbuatan ini tidak halal, tidak kehalalannya, karena ini mengambil hak orang lain yang ada yang lagi mengantri di belakang kita. Zatnya tidak haram, komdangu. Misalkan pisang, jeruk, jeruknya, pisangnya tidak haram, pisangnya halal, jeruknya halal. Namun cara mengambilnya yang berlebihan hingga merenggut hak orang lain, hukumnya haram, zalim, karena melanggar hak sesama. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Dan kelompok tiga, jujur dalam sepiring hidangan, yaitu di lingkungan tempat kerja. Di lingkungan tempat kerja seringkali ada fasilitas makan siang rapat, dana catering atau bantuan sosial berupa pangan atau apa. Kejujuran di sini dalam hal ini tidak memanipulasi nota anggaran konsumsinya, misalkan 1 juta dibikin 1,2 juta dengan dalih akuat ongkos, tapi dalihnya di dalam diri sendiri. Nah ini tidak halal, komdamu ya. Dan di kelompok 4, jujur dalam sepiring hidangan, yaitu lingkungan komunitas publik. Kelompok ini berskala luas ya, luas sekali. Ketika ada pembagian bantuan pangan gratis atau sembako ataupun dana, sekarang dana apa sih yang itu teh, dana kis ya kalau tidak salah. Nah, hidangan di tempat umum, padahal misal sudah ada pengumumannya, ini pengumumannya bagi orang yang tidak mampu. Kaum dangu ikut ngantri berpura-pura menjadi orang miskin pada waktu itu. Padahal kaum dangu itu termasuk orang yang mampu, punya motor juga, punya kendaraan, nggak dipakai karena takut kelihatan mampu, pakai naik umum. Nah ini tidak benar ya, komdangu. Dan untuk menguatkan hati kita, komdangu, agar kita bisa jujur di semua kelompok lingkungan tadi, mari kita bercermin pada kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam beliau itu kedatangan tamu yang membawa sebuah hadiah berupa makanan yang sangat lezat, yaitu kue manis ya. Dan itu kuenya sangat langka, komdangu. Nah ini sang tamu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini sekedar hadiah untukmu, bukan sogokan," kata tamu itu. Apakah di situ Khalifah Umar langsung memakannya, menerimanya? Tidak, komdangu. Beliau menolak makanan lezat tersebut secara halus dan beliau berkata, Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadiah kalau ke Nabi ya. Tetapi bagi kami para penguasa hari ini, hadiah itu, hadiah ini adalah sogokan yang berkedok makanan. Beliau lebih memilih makan roti kering dengan garam di rumahnya sendiri yang jelas kehalalannya, daripada sepiring hidangan mewah yang bisa menggelincirkan agamanya. Beliau memilih jalan mendaki Al-Aqobah, jalan kejujuran yang berat demi menjaga kesucian perutnya. Sadar atau tidak sadar, kaum dangu, kita sekarang ini sedang hidup di masa yang penuh dengan yang diprediksi. Apakah ini halal haram, ini suatu yang abu-abu. Nah, dengan ini baginda Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis, la ya'tianna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aminal haram. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana seorang tidak lagi memperdulikan mendapatkannya harta apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini masya Allah, welcome dangu, hadis ini adalah tamparan keras untuk kita semua. Zaman ini, sekarang ini sudah terbukti nyata dipertontonkan ya, hampir setiap hari banyak yang dipertontonkan di masyarakat umum, di televisi, di medsos. Para pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di negeri kita sendiri yang tidak malu-malunya menggasak, merampok batasan halal haramnya itu sudah kabur, sudah tidak malu lagi di baju in oren dipertontonkan. Karena itu apa? Mengejar urusan isi perut demi hidangan, meskipun harta bertumpuk-tumpuk miliaran triliunan, tetap yang dicari, yang dikejar adalah hanya sepiring hidangan di meja makan kita. Dan sekarang ini sudah banyak orang yang tidak peduli apakah uangnya atau makanannya itu hasil dari mana, apakah hasil dari menipu, hasil judi online, atau hasil mengambil hak orang lain. Nih, hak saudara kita itu apa tadi ya, diulang di antri pengajian, wajahnya, labelnya pengajian, majelis taklim anu, padahal menjolimi temannya sendiri. Ini yang harus kita perhatikan, kaum dangu, kehidupan yang kita jalani di sehari-hari kita. Nah, ini jangan merasa asal perut kenyang. Nah, lidah dimanjakan. Nah, ini mereka-mereka yang seperti itu, mereka menutup mata dari pikirannya dan mengundang murkanya Allah. Padahal kaum dangu, di setiap suapan yang haram ke dalam tubuh kita akan menjadi bahan api neraka yang akan membakar diri kita sendiri. Kaum dangu, kita mungkin bisa bersembunyi dari pandangan manusia, lolos dari hukum dunia saat kita melakukan penipuan atau kecurangan di setiap makanan atau minuman atau rupiah yang masuk ke perut kita, masuk ke kantong kita. Bukanlah akhir dari cerita, ia justru menjadi lembaran baru yang akan dibuka di pengadilan tertingginya, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jujur dalam sepiring hidangan ini menjadi PR besar buat kita dan menjadi sebuah kehati-hatian untuk setiap kali yang kita santap, yang kita minum, apakah ini sumbernya dari yang halal ataukah yang haram atau abu-abu. Ini kita harus bisa menjauhi segala masukan-masukan makanan yang jadi akan mengalir di dalam darah kita dan akan menentukan kita apakah akan selamat dengan sepiring hidangan yang kita santap setiap hari ataukah kita akan dimurkai Allah dan dimasukkan ke dalam azabnya Allah, neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang saya sampaikan yang benar tentunya dari Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulnya, yang salah murni dari kealfakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim. Usikum anafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah.
1: Amin.
0: Mohon sehat selalu Bu. Alhamdulillah, hatur nuhun. Mudah-mudahan tadi yang kita dengarkan pemaparan dari sesi pertama hingga sesi kedua, hari sesi terakhir ini, mudah-mudahan dapat kita simak dengan baik, kita catat, kemudian juga tentunya kita aplikasikan ya. Yang pastinya kita semakin waspada pada diri kita sendiri, sudah sejauh mana melihat keberkahan atau kehalalan dari apa yang kita nikmati ya, hidangan yang kita konsumsi sehari-hari, tidak hanya untuk kita tapi tentunya untuk keluarga yang kita cintai. Mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kaum dangu cahaya pagi untuk edisi hari ini. Mengingat waktunya sudah habis, kita undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Kalau Warta Pro Obat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureup nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengken imah adat jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeng imah adat parahu kumureup. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.